0: hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman. Perjalanan dakwah masih panjang. Al Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al Iman TV. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Hai sahabat Al Iman, apakah kalian tahu di surat An-Nahl terdapat satu ayat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langsung tiga buah yang enak dan lezat. Ya, ayat tersebut berbunyi yang artinya dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Zaitun dan kurma kita sudah pernah membahasnya ya. Pada program kali ini kita akan membahas tentang buah anggur. Selengkapnya simak di Yuk Cari Tahu.
2: Yuk Cari Tahu.
1: Anggur merupakan tanaman buah berupa perdu merambat yang termasuk ke dalam keluarga Fitaceae. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat jus anggur, jelly, minuman anggur, minyak biji anggur, dan kismis atau dimakan langsung. Anggur dalam bahasa Arab adalah inabun. Buah ini juga dikenal karena mengandung banyak senyawa polifenol dan resveratrol yang berperan aktif dalam berbagai metabolisme tubuh, serta mampu mencegah terbentuknya sel kanker dan beberapa penyakit lainnya loh sahabat Al Iman. Aktivitas ini juga terkait dengan adanya senyawa metabolit sekunder di dalam buah anggur yang berperan sebagai senyawa antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas. Anggur merupakan salah satu tanaman yang hidup pada daerah dataran rendah, tidak seperti kebanyakan tanaman lainnya. Tanaman anggur justru membutuhkan musim kemarau panjang berkisar 4-7 bulan agar dapat tumbuh dengan baik dan dengan intensitas cahaya matahari yang cukup tinggi. Curah hujan yang diperlukan oleh tanaman ini hanya sekitar 800 mm per tahun. Oleh karenanya, penyiraman yang berlebihan dapat mengganggu proses pembuahannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buah ini bersamaan dengan buah yang lainnya, yaitu zaitun dan kurma. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Quran Surat An-Nahl ayat 11. Rasulullah SAW juga menyebutkan buah ini. Beliau bersabda yang artinya, janganlah salah satu dari kalian menyebut anggur dengan sebutan Al-Karm. Sesungguhnya, Al-Karm adalah lelaki muslim. Hadis riwayat muslim. Para ulama berkata, sebab makruhnya lafadz Al-Karm, dahulu orang Arab memutlakkan lafadz Al-Karm kepada pohon anggur, buah anggur, dan khomer yang basicnya anggur. Mereka menamainya Al-Karm karena khomer tersebut dibuat darinya, dan karena ia mengandung kemuliaan dan kemurahan hati, menurut klaim mereka. Sehingga syariat membenci penamaan anggur dengan nama ini. Lihat Al-Minhad Syarah Sahih Muslim milik Ibnul Hajjaj. Itu dia sahabat Al-Iman, buah anggur yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksikan pembahasan lainnya hanya di program Yuk Cari Tahu. Sampai bertemu kembali sahabat Al-Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk Cari Tahu.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Request Murattal Al-Quran. Anda bisa bergabung untuk merequest murattal yang Anda inginkan via SMS dengan format ketik RQ, spasi nama, spasi alamat, spasi nama surat, spasi nama qori. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Kamis, hari yang ketiga di bulan Al-Muharram 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2026. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim di pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali program acara Request Murattal Al-Quranul Karim ini, seperti biasanya kami akan membacakan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp ya, yang dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Kemudian yang kedua, melalui Telegram di channel @suaraaliman 846am, melalui Clubhouse di channel @suaraaliman. Adapun format atau urutan penulisan request yang benar, diawali dengan huruf R dan huruf Q, RQ. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, ya. Kemudian alamat Anda di daerah mana dan di kota mana. Kemudian nama surah yang diinginkan, surah apa, dan yang terakhir adalah nama qari-nya siapa. Kemudian surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Adz-Dzariyat hingga surah An-Nas. Untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, kami hanya menyediakan surah-surah dari juz 67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Kemudian untuk batasan waktu dalam mengirimkan request, yaitu mulai pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, khotul iman, para pendengar setia radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah, kami akan segera membacakan request-request yang sudah masuk. Kita periksa dulu dari layanan Telegram dan Clubhouse ya. Telegram baru saja menyala ya, tadi sempat mati dan belum ada request yang dikirimkan dari dua media tersebut. Kemudian kita berpindah ke layanan SMS ya. Kami periksa untuk SMS, sampai pagi ini belum ada request yang dikirimkan. Kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Untuk WhatsApp sudah ada beberapa nama yang sudah mengirimkan request. Yang pertama, Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya, yang merequest surah Al-Fatihah, Al-Mujadilah, surah Al-Hasyr dan surah Al-Mumtahanah serta surah As-Saff dengan qari. Nah, Ustaz Abdul Qadir ya. Al-Ustaz Abdul Qadir mungkin belum tersedia ya surah-surah tersebut ya. Coba nanti kami periksa. Ya. Kemudian berikutnya dari kami Syanur, Marisa Ayu dan Ayu Nadira di Jalan Dr. Wahidin Gresik dan di Wiguna Regensi Surabaya merequest surah Al-Munafiqun, surah Al-Kafirun, At-Taghabun, Al-Muzzammil dan surah Al-Qiyamah. Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan merequest surah Al-Hadid, Syekh Abdul Aziz Az-Zahrani. Kemudian Ibu Mulia di Simbatan surah At-Talaq dan Al-Muddatsir, qari'nya sama. Ibu Ani di Rungkut merequest surah Ar-Rahman, Al-Ustaz Abu Usamah, Ibu Artiningsih dan Aninda di Plumpang Tuban masing-masing merequest surah An-Naba, Al-Ustaz Abu Usamah dan surah Ar-Rahman Syekh Mishari Rashid Al-Afasi. Belum ada yang lain? Kita segera akan menyiapkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Wa idza quri'al qur'an

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah suara-suara yang sudah kami hadirkan pada putaran yang pertama, dan masih ada beberapa suara yang belum kami hadirkan. Insyaallah akan kami hadirkan nanti setelah request-request dari para pendengar yang lain sudah terpenuhi semua. Dan request yang sudah masuk kembali dari AB Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah ya, dan tiga surah terakhir dengan Qari Al-Ustadz Barok Bamu Alim. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Ananda Amira dan Abida di Jalan Veteran Lamongan yang merequest surah An-Naba, qarinya Ahmad Saud. Kemudian berikutnya request dikirimkan oleh Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya, yang merequest surah Ar-Rahman dan surah Al-Mulk dengan qari Syekh Ziyad Abad. Kemudian berikutnya request dikirim oleh Bapak Abdul Khalik di Cermai Gresik yang merequest surah Al-Fatihah dan surah Al-Qalam dengan qari Syekh Abdul Somad. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah request-request yang sudah masuk, dan insyaallah akan kami putarkan pada putaran yang kedua. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar setia Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, maka kita akan mengakhiri perjumpaan kita sampai di sini. Dan masih ada beberapa surah yang terpaksa kami tunda pemutarannya karena waktu yang tersedia tidak mencukupi lagi. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda ikuti program Request Muratal Al-Quran, persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ada keindahan di sekitar kita, ada rasa hormat pada alam, ada budaya pada leluhur, ada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
2: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
4: Wa idza quri'al Qur'an fastami'u.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung mangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung mangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung mangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga para pemirsa, para pendengar juga senantiasa dalam keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fadail atau keutamaan kalimat la ilaha illallah.
1: Baik, ikhwat iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, kembali kita akan mengikuti kajian seputar keutamaan kalimat la ilaha illallah. Baiklah, kita ikuti kajian selengkapnya kepada Ustaz Muhammad Al-Fatim LCMA. Terima kasih Taala.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan kitab manzilah kalimat tauhid la ilaha illallah, kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan yang keenam, yaitu min fadaili la ilaha illallah, keutamaan atau diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Dan kami sudah menyampaikan dua poin penting tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, ya, di antaranya adalah bahwa annaha a'la syu'abil iman wa afdaluha, bahwa kalimat la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi dan dia yang paling afdal, ya, cabang iman yang paling tinggi. Dan kalimat la ilaha illallah adalah bagian dari iman, landasan iman yang paling afdal. Kemudian yang kedua yang sudah kita sampaikan, bahwa orang yang berbicara, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar, dengan jujur dari dalam hatinya, maka dia itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah shadiqan min qalbihi dakhala al jannata. Barang siapa yang meninggal, ya, dan dia ketika meninggal dalam keadaan dia bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul, utusan Allah, benar-benar jujur dari hatinya, maka dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang lain, ya, keutamaan yang berikutnya anna qailaha ma'sumud dam ma'sumun biha damuhu wa maluhu fid dunya wa in kana kadziban wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang ini mendapat perlindungan dari mendapat perlindungan akan jiwanya dan hartanya. Dia mendapat perlindungan di dunia ini, walaupun mungkin dia berbicara atau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia dusta. Artinya sama dengan orang-orang munafikin yang mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun hati mereka tidak beriman, tapi mereka ucapkan kalimat itu, maka mereka dilindungi oleh Islam, ya, mereka tidak dibunuh, darah mereka, harta mereka terpelihara, terlindung oleh Islam, walaupun mereka munafik. Nah, adapun selebihnya diserahkan pada Allah. Ya, tapi ketika dia berbicara, dia mengucapkan la ilaha illallah dan didengar oleh orang muslimin, disaksikan oleh kaum muslimin, walaupun dia berdusta dalam ucapannya itu, maka dia tetap dilindungi oleh Islam. Ya, ini di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah tersebut. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang sahih, umirtu an uqatila an-nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ya, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, ya, wa yuqimuna wa yuqimus salat, sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, berarti mereka telah memelihara darah-darah mereka dari aku memerangi, dan mereka wa amwalahum, dan mereka telah memelihara harta-harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, sedangkan perhitungan mereka itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Ya, ini hadis Abdullah bin Umar yang jelas mengatakan, ya, bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan, memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah SAW. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat itu, ya, mereka menunaikan salat, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, maka berarti mereka telah dilindungi harta dan nyawa mereka. Ya, adapun perhitungan mereka dusta atau tidak, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghukumi secara zahir, secara apa yang tampak dari perbuatan mereka, dari ucapan mereka. Kemudian juga hadis yang lain dari Abu Malik Al-Asy'i radhiyallahu anhu qaal. Abu Malik Al-Asy'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu abi yaqul, ya, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, para siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia kufur ya kepada yang disembah selain Allah, dia kufur terhadap yang disembah selain Allah, maka harum maluhu wa damuhu, maka haram hartanya dan darahnya. Wa hisabuhu ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, tidak halal nyawa seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang mana dia bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan bahwasanya Muhammad dan bahwasanya aku yaitu Muhammad adalah rasulullah sallallahu illa bi ihda thalathin, tidak halal darahnya dan hartanya, ya, tidak halal darahnya atau nyawanya kecuali kalau dia melakukan salah satu dari tiga perkara ini. An-nafsu bin nafsi, dia membunuh. Kalau dia membunuh jiwa seorang muslim, maka dia dilakukan hukum kisos, artinya dia dibunuh. Wa thayyibuz zani, yang kedua, seorang yang sudah menikah, ya, dan dia berzina, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-mariqu bidaddini tariku lil jama'ati, yang ketiga orang yang keluar dari agamanya, orang yang murtad dan dia meninggalkan jamaah kaum muslimin, ini yang halal darah mereka, ya. Jadi salah satunya adalah karena dia membunuh, ya. An-nafsu binafsi, kalau dia membunuh maka dia dibunuh. Ya, artinya dijalankan hukum kisos. Kemudian juga seorang yang sudah menikah, dia nikah yang sah tapi dia berzina. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar murtad dari agama Allah, atau orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Ini dalil-dalil tentang bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dilindungi darahnya, ya, dilindungi darahnya, artinya nyawanya, walaupun dia munafik. Kemudian dari Iyad al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah kalimatun ala Allahi karimatun, tiada kalimat yang sangat mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laha inda Allahi makanun, dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wahia kalimatun man qala'a sadiqan, dan dia kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang mana barang siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan benar, jujur dari hatinya, adkhalahullahu bihal jannata, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab ucapan kalimat tersebut. Wa man qala kadziban, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia dusta, ya, dia dusta, tidak benar, maka haqqanat damahu, maka kalimat ini melindungi darahnya, melindungi nyawanya. Wa arazat malahu, dan melindungi hartanya. Walakiyallah, wadan fahasabahu. Adapun nanti kalau dia bertemu dan Allah, Allah yang akan menghisab dia. Allah yang akan menghisab orang tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar, ya, dan periwayatnya adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Poin keempat, dari keutamaan kalimat la ilaha illallah, annaha kalimatun wajizatul lafzi, Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang singkat. Ya, lafadznya pendek. Qalilatul huruf. Jumlah hurufnya sedikit. Khafifatun 'alal lisani. Ringan di atas lisan. Thaqilatun fil mizan. Namun dia berat dalam timbangan. Ya, dan timbangan amal seseorang di hari kiamat kelak, ya, itu akan menjadi kalimat yang berat dalam timbangan itu. Padahal kalimat ini hanya kalimat yang singkat, ya, lafadznya sedikit, la ilaha illallah, gampang diucapkan di atas lisan, namun dia berat di atas timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak. Apa dasarnya tentang keutamaan ini? Dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda. Ya. Qala Musa. Nabi Musa alaihi salam pernah berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, alimni syai'an adhkuruka bihi. Wahai Rabbku, ajarkanlah kepada aku suatu ucapan, suatu kalimat yang dengannya aku berzikir mengingat engkau. Wa ad'uka bihi, dan dengannya aku berdoa memohon kepada engkau. Qal, maka Allah menjawab permohonan Nabi Musa alaihissalam. Allah berkata, Qul ya Musa, wahai Musa, katakanlah, la ilaha illallah. Ucapkanlah, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Qal, Nabi Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadza. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, setiap hambamu mengucapkan kalimat ini. Ini kalimat la ilaha illallah. Ya. Qal, Allah tetap mengatakan pada Musa alaihissalam, Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Qal, kata Nabi Musa, innama uridu syai'an takhussuni bihi. Sesungguhnya aku ingin satu, engkau berikan pada aku, engkau ajarkan padaku satu kalimat, ya, yang khusus untukku, bukan untuk semuanya, bukan untuk hamba-hambamu yang lain. Qal, kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, wahai Musa, lau anna ahla as-samawati sab'i wal ardina sab'i fi kiffatin, seandainya seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi yang tujuh, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, seluruh penduduknya diletakkan di satu anak timbangan, wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan, ya, dan kalimat la ilaha illallah fi kifatin diletakkan di satu tim anak timbangan yang lainnya, malat bihim la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada seluruh penduduk langit dan bumi yang berada di satu timbangan yang lain. Subhanallah. Ya, betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya, betapa agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya, hadis ini ada pembicaraan di kalangan ulama. Sebagian ada mengatakan hadis ini dhaif. Tapi sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis ini. Ya. Di antara yang mensahihkannya adalah Imam Al-Hakim. Kemudian disepakati oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Kemudian juga disahihkan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Ya. Al-Hafidh Ibn Hajar. Nah, ini menjelaskan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya kalimat ini ringan di atas lisan, tapi berat di dalam timbangan. Maka jangan kita sia-siakan waktu kita, umur kita, kekosongan kita, hendaknya kita isi dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian juga ada riwayat yang lain. Wa mimma yadullu ala thiqaliha fil mizan, di antara hal yang menunjukkan beratnya kalimat La ilaha illallah dalam timbangan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah dan yang selain mereka. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamati, pada hari kiamat kelak ada di antara umatku, kata Nabi sallam, yang dia itu akan dipanggil, diteriak, fulan, ya, yusahu bi rajulin min ummati yaumil qiyamati ala ru'usil khalaiqi, jadi ada salah seorang dari umatku nanti di hari kiamat kelak akan dipanggil, ya, di depan seluruh ahlul mahsyar, orang-orang yang ada di padang mahsyar. Fayunsharu lahu 99 sijillan. Dan orang ini, ya, dia itu dibeberkan, ya, dihamparkan 99 catatan. 99 lembar, ya, catatan amal perbuatannya ketika di dunia. Kullu sijillin maddal basar. Setiap satu catatan itu ya sepanjang mata memandang. Thumma yaqul, ya. Kemudian thumma yaqulu Allah azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla berkata pada orang tadi itu, ya. Ketika diperlihatkan amalnya, amal perbuatannya ketika di dunia, ya, dalam 99 catatan tadi itu, Allah bertanya pada orang itu, hal tungkiru min hadza syai'an, apakah kamu mengingkari perbuatan-perbuatanmu ini, ya, apa ada yang kamu ingkari sedikit pun dari perbuatan-perbuatanmu dalam catatan ini? Fa yaqul, maka orang itu berkata, ya, la ya rabbi, tidak wahai Tuhanku. Jadi aku akui semua itu yang tercatat itu perbuatanku. Fayaqul, kemudian Allah berkata pada orang itu, adzalamat ka katabati al-hafizun, apakah para pencatat amal-amalmu dari para malaikatku mereka mendzalimi kamu ketika mereka mencatat amal-amal perbuatanmu ini? Fayaqulula, kata orang itu, tidak ya Allah, ya, tidak. Artinya dia mengakui. Fayaqulu bala, fayaqulu la, orang itu mengatakan tidak. Artinya mereka tidak menzalimi aku ketika mereka mencatat semua amal perbuatanku ini. Fayaqulu la ya rabbi, ya. Artinya bahwa mereka tidak menzalimi aku dalam mencatat apa yang tercatat dalam catatan itu. Thumma yaqul, kemudian Allah bertanya pada orang itu, setelah melihat perbuatannya yang buruk yang demikian banyaknya, thumma yaqul, kemudian Allah berkata pada orang itu, ya, alaka udhrun, apakah anda mempunyai alasan, mempunyai uzur, ya, ini untuk menyelamatkan dirimu? Alaka hasanatun, apakah kamu memiliki satu kebaikan, satu amal kebaikan? Fayuhabur rajulu, maka orang itu ketakutan. Hamba ini tadi ketakutan. Fayuhabur rajulu. Kemudian fayaqulula, kata orang itu, tidak. Ya, aku tidak punya kebaikan, aku tidak punya uzur. Ya. Fa yaqul bala, kata Allah taala, tidak. bahkan kamu mempunyai uzur. Innalaka indana hasanat. Sesungguhnya kamu memiliki banyak kebaikan pada kami. Yani dalam catatan kami. Wa innahu la zulmu alayka al-yawma. Wa innahu la zulma alayka al-yawma. Dan bahwasanya pada hari ini tidak akan ada kezaliman kepadamu. Ya, artinya Allah tidak menzalimi perbuatan baik orang ini. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditunjukkan satu catatan. Di situ termaktub dalam catatan itu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu catatan. Ini kebaikan yang ada pada orang ini yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Qal fayaqul, kata Nabi SAW, kemudian orang ini bertanya, ya Rabbi, ma hadhil bitaqatu ma hadhil sijillat, wahai Rabku, apa bandingnya satu lembar catatan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad dan abduhu rasuluh dan catatan amalku yang buruk yang demikian banyaknya? Ya, ini tidak sebanding. Kata hamba ini. Fayaqul, maka Allah menjawab orang itu, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Ya. Fatudu sijillatu fi kifatin, maka diletakkanlah lembaran-lembaran yang 99 itu di salah satu anak timbangan. Wal bitaqatu fi kifatin, dan catatan itu, ya, satu lembar yang ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dicatat di satu anak timbangan. Fatashatis sijillat. Ya, maka catatan yang 99 itu menjadi ringan. Ya. Wa thaqulat al-bitaqah, dan selembar bitaqah itu, ya, itu menjadi lebih berat. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan disahihkan Imam Al-Albani rahmatullah alal jami'. Ini juga menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ia salah satu pemberat timbangan amal ibadah seseorang. Tapi hendaknya ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia benar-benar jujur dari hatinya. Dia benar-benar sungguh-sungguh. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas masalah syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Syarat-syarat kalimat la ilaha illallah bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Ada 7 syarat. Sudah kita bahas. Jujur, ikhlas, berkata dengan benar, tunduk, patuh, dan seterusnya. Nah, hadis yang kita dengar tadi ini menjelaskan kepada kita bahwa, ya, di hari kiamat kelak, semua catatan perbuatan seorang hamba itu akan ditunjukkan pada pelakunya. Kemudian akan ditimbang. Akan ditimbang. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari apa yang kita dengar tadi itu bahwa tidak akan ada kezaliman di hari kiamat kelak. Seberat apapun suatu kebaikan yang pernah dilakukan seorang hamba, maka tidak akan sia-sia selama dia bertauhid, selama dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita salah satu peristiwa besar di hari kiamat kelak, yaitu ketika manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Peristiwa yang besar yang menakutkan. Ya, maka dari itu marilah kita berupaya untuk bertobat, memperbaiki amal-amal kebaikan kita, amal-amal perbuatan kita, ya, dan berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, kita memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari kalimat la ilaha illallah yang kelima, ya, adalah anna khairu du'a. Jadi kalimat la ilaha illallah ini sebaik-baik doa. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyuna yaum Arafah. Kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi ketika mereka wukuf di Arafah. Ketika mereka wukuf di Arafah. Ya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn As. Juga hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah." Doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku, yakni ketika di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Lahul mulku, baginya miliknya semua kekuasaan. Walahul hamdu, dan miliknya semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Imam Al-Albani, hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya, bisa digunakan sebagai dalil. Ya. Maka kalimat ini sering dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita, baik di Arafah ataupun bukan di Arafah. Kalimat la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kita baca setelah sholat, sholat lima waktu. Dalam satu riwayat tentang kalimat ini, yaitu dibaca 10 kali sesudah sholat maghrib dan 10 kali sesudah sholat subuh. Namun di situ ada tambahan. Ya, tambahannya ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalimat tauhid. Kita juga ketika misalnya tawaf, kita dianjurkan baca kalimat ini dan zikir-zikir yang lainnya. Ya, nah, ini keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanpa yuhyi wa yumit. Kenapa kalimat ini, ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat yang banyak dibaca oleh beliau dan oleh para nabi-nabi sebelum beliau di Arafah? Karena kalimat ini mengandung, ya, pengakuan akan keesaan Allah azza wa jalla, pengakuan akan tauhid Allah azza wa jalla, bahwa dia zat yang patut untuk disembah. Adapun yang lainnya tidak. Ya. Jadi la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah itu batil. Siapapun dia dan apapun dia yang disembah selain Allah adalah batil. Mereka tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Karena dia menciptakan. Dia memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Dia memberikan hidayah kepada kita, pada manusia. Ya. Maka dialah yang berhak untuk disembah. Oleh karena itu Islam sangat menantang keras terhadap kesyirikan dan perbuatan-perbuatan syirik yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini yang diperangi oleh Islam dan diperangi oleh para nabi, para rasul yang pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid, untuk mengajarkan manusia tentang tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat la ilaha illallah annaha najatun minan nar, bahwa kalimat la ilaha illallah dialah merupakan keselamatan dari api neraka. Orang yang mengucapkannya akan diselamatkan dari api neraka di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarih." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam suatu perjalanan beliau dalam safarnya, "Idh sami'a munadiyan yaqul." Tiba-tiba beliau mendengar suara azan, suara seorang yang mengumandangkan azan. Orang itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, alal fitrah. Orang yang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar ini dalam azannya, dia berada di atas fitrahnya. Karena dia mengakui akan keagungan Allah dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Faqal, kemudian orang yang azan itu melanjutkan azannya. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Faqal, maka orang itu, maka Rasulullah SAW mengatakan, setelah mendengar orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, syahida bi syahadatil haqqi. Orang ini telah memberikan persaksian dan persaksian yang hak. Persaksian yang maha benar. Ya. Karena tidak ada yang lebih benar daripada persaksian akan keesaan Allah Ta'ala. Bahwa dia berhak disembah. Dia berhak untuk diibadahi. Karena dia menciptakan. Dia yang menguasai. Dia yang mengatur alam semesta ini. Dia yang memiliki nama-nama yang terbaik. Dia yang memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Maka sudah seyogyanya hanya dia yang disembah. Hanya dia yang kita menyembah. Jalla jalaluhu. Maka orang yang bersaksi, apa, ketika orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang ini telah memberikan persaksian dan persaksian yang hak. Kemudian orang yang azan itu melanjutkan azannya dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Maka ketika mendengar orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kharaja minan nar. Orang ini keluar dari api neraka. Ya, orang ini keluar dari api neraka. Selamat dia dari api neraka. Ya. Karena persaksiannya yang hak akan keesaan Allah dan persaksiannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Setelah orang itu mengumandangkan azannya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Unduru, coba kalian cari orang itu." Ya. Fasatajidunahu imma ra'yan mu'ziban. Maka kalian akan menjumpai orang ini salah satu dari dua kemungkinan. Dia seorang pengembala yang mencari rumput di tempat yang jauh, atau yang kedua wa imma mukalliban. Atau yang kedua dia adalah seorang pemburu yang berburu hewan. Fanadharuhu. Kemudian para sahabat mencari orang itu, sumber suara tadi, sumber suara azan tadi, dicari oleh para sahabat, dilihatnya, fawajaduhu ra'yan, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallam, mereka mendapati orang itu adalah seorang penggembala. Ya, hadaratu salatu fanada biha, yang ketika itu masuk waktu salat dan dia mengumandangkan azan. Dia mengumandangkan azan. Nah, kaum muslimin, para pemirsa, para pendengar televisi radio Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, yaitu hadis ketika Nabi SAW dalam safar, kemudian mendengar suara azan, dan ternyata orang itu adalah seorang penggembala kambing, atau penggembala hewan, ya, yang dia telah masuk waktu sholat, kemudian dia sholat. Tapi sebelum sholat, dia azan. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang disunnahkannya. Kita itu mengumandangkan azan, walaupun ketika kita sholat sendirian. Misalnya ada orang mungkin terlambat, dia sholat karena mungkin ada urusan atau yang satu dan lain hal, ya, atau dia dalam keadaan safar, ya, ketika dia mungkin mampir di tempat peristirahatan, semua orang sudah sholat dan dia ingin sholat, maka tetap dianjurkan dia untuk sholat. Untuk apa? Azan. Azan, kemudian iqamah, kemudian sholat. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Karena wanita tidak dianjurkan azan dan iqamah. Ini bagi laki-laki. Azan ini pengumuman tentang tauhid. Makanya dia azan di antara syiar-syiar Islam yang sangat agung. Setan itu kalau melihat mendengar azan langsung lari terbirit-birit. Terkentut-kentut disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ya. Kalau mendengar azan. Maka jangan gampangkan masalah azan ini. Ya. Termasuk menjawab azan. Ya. Kita dalam banyak kesempatan mendengarkan azan. Kadang-kadang kita tidak jawab. Tetap ngobrol. Ya. Tetap bicara. Padahal kita dianjurkan untuk mendengarkan suara azan ketika dikumandangkan dan mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, kecuali kalau muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi perhatikan masalah azan, ya. Jangan kita gampangkan. Nah, poin yang kita bahas dalam hal ini tadi, di antara keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, dengan jujur, bahwa dia akan, ya, selamat dari azab api neraka. Fadilah dan keutamaan berikutnya. Jadi keutamaan la ilaha illallah, annaha tujibul maghfirata liqailiha bisidq wal ikhlas, bahwa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dan benar dan ikhlas, itu pasti mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Inna la'inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah suatu ketika kami, yakni sebagian sahabat, berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qala, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal fikum gharib, yakni ahlul kitab, apakah ada orang asing di antara kamu sekalian? Yang dimaksud orang asing sini adalah dari ahlul kitab, entah itu Yahudi atau Nasrani. Apa ada orang asing di tengah-tengah kalian? Qulna, para sahabat menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada Rasulullah. Ini Nabi semua nih, orang-orang yang beriman pada engkau, tidak ada ahlul kitab di tengah-tengah kami. Fa'amara biqhalqil bab. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk menutup pintu. Pintu rumah. Faqal, kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, irfa'u aydiyakum. Coba kalian angkat tangan-tangan kalian. Ya. Faqulu la ilaha illallah. Kemudian ucapkanlah la ilaha illallah. Farafa'na aydiyana sa'atan. Maka kami pun mengangkat tangan-tangan kami sesaat. Thumma wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Kemudian Rasulullah sallam meletakkan tangannya. Karena tadi beliau juga mengangkat tangan. Kemudian beliau meletakkan tangannya. Thumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allahumma innaka ba'athtani bihadhil kalimah. Ya Allah, sungguhnya engkau telah mengutus aku untuk membawa kalimat ini, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, ini untuk menyeru manusia kepadanya. Wa amartani biha, dan engkau perintahkan aku untuk melaksanakan, untuk mengucapkan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Wa wa'adtani 'alaiha al-jannata, dan engkau telah berjanji kepada aku, ya, atas dasar kalimat ini engkau janjikan aku surga. Innaka tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji. Karena Allah kalau berjanji, Allah menepati janjinya. Ya. Thumma qala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, abshiru fa inna Allah qad ghafara lakum. Berita gembira untuk kamu sekalian. Ini beliau katakan kepada para sahabat. Berita gembira untuk kamu sekalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ya. Hadis ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata Syekh Al-Albani, hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kemudian wa'an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qol. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nafsin tamutu, tidaklah satu jiwa mati, ya, tashhadu an la ilaha illallah, yang mana dia ketika mati dia bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yarji'u dhalika ila qalbin muqinin. Dia mengucapkan kalimat ini, dia memberikan persaksian kalimat ini dari hati yang sangat yakin akan kebenaran kalimat ini. Kalau dia demikian, illa ghafarallahu laha, maka ketika dia mati, Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosanya. Ya. Jadi yang pertama tadi itu hadis riwayat Imam Hakim, dan yang terakhir ini hadis Mu'ad bin Jabal itu riwayat Imam Ibnu Majah. Ya. Nah. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Rasulullah SAW pernah berkata pada aku, wahai Ali, ala u'allimuka kalimatin, maukah engkau aku ajarkan kalimat-kalimat? Idza qultahunna, kalau kamu mengucapkan kalimat tersebut, ghufira laka, maka engkau diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Kemudian beliau mengajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, La ilaha illallah al-aliyul azim. Ini katakanlah, La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang maha tinggi lagi maha besar, maha agung. La ilaha illallah al-halimul karim. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah, yang maha penyantun lagi maha pemurah. Subhanallah rabbis samawati sab'i. Ya maha suci Allah, Rabb langit yang tujuh. Wa rabbil arshil azim. Dan pemilik, penguasa arsh singgasana yang agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Jadi orang yang mengucapkan kalimat ini, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu, La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Orang yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sementara kita cukupkan sampai di sini, masih ada sejumlah fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan kalimat la ilaha illallah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Aqul qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara untuk sesi yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: izin bertanya, keluar dari pembahasan yang disampaikan tadi, yakni tentang permasalahan puasa Asyura. Muharram, namun bagaimana mensikapi kita atau kapan kita melaksanakan puasa Asyura apabila di tengah-tengah masyarakat kita terdapat dua keyakinan tentang masuknya tanggal 1 Muharram, mana yang kita ikuti Ustadz, melalui hisab ataupun melalui ru'yatul hilal? Silakan Ustadz.
1: Baik, tentang masalah ini sebetulnya tidak usah terlalu dirisaukan, atau dalam arti tidak usah terlalu bingung dengan masalah ini, karena memang kita dianjurkan ya untuk berpuasa ya 9 Muharram ya dan 10 Muharram. Ya, jadi kalaupun seorang misalnya dia puasa sehari sebelum atau sehari dan sehari sesudahnya, maka insyaallah dia mendapatkan puasa pada 10 Muharram. Entah itu berbeda dalam perhitungan, tapi insyaallah kalau dia lakukan hal ini, maka dia akan mendapatkan puasa tanggal 10 Muharram. Ya minimal puasa 2 hari. Ya. Kalau yang berkeyakinan bahwa 1 Muharram itu adalah tanggal 16 Juni, maka dia misalnya puasa tanggal 16 dan tanggal 17. Ya. Puasa tanggal 16 dan tanggal 17. Sehari itu pas hari tanggal 10 dan sehari sesudahnya. Ya. Kalau yang berkeyakinan bahwa 1 Muharram itu jatuh pada tanggal 17, ya 17 Juni, maka dia berpuasa juga tanggal 16, sehari sebelum 10 Muharram, dan pada tanggal 17, yaitu 1 Muharram, sesuai yang dia yakini. Jadi tidak usah bingung dengan masalah ini, insya Allah kalau kita niat karena Allah dan kita mencari jalan yang terbaik, insya Allah kita mendapatkan puasa 10 Muharram. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami baik yang bertanya maupun yang lainnya. Dan pertanyaan berikutnya berkaitan dengan materi Ustaz. Ustaz, apabila seseorang yang akan meninggal dunia kemudian dia mengucapkan syahadat ya secara lengkap ataupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, namun dia tidak sampai selesai Ustaz, apakah dia dihitung sudah mengucapkannya hingga selesai ataukah bagaimana Ustaz? Karena di masyarakat ada keyakinan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena khawatir terputus pada kalimat-kalimat yang awal saja. Silahkan Ustaz.
1: Baik, permasalahan ini ya kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menuntun orang-orang yang akan meninggal di antara kita kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan diputus-putus. Ya. Kita menuntun pada orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut, kita tuntun dia kalimat sempurna la ilaha illallah. Selebihnya kita serahkan pada Allah taala. Ya. Jangan kemudian kita menduga-duga, menyangka-nyangka hal-hal yang tidak pasti. Khawatir kalau kita ajarkan dia kalimat la ilaha illallah, tahu-taunya dia ucapkan la ilaha, tiada Tuhan, kemudian mati. Kita dari mana informasi itu? Kita tidak tahu. Ya, kewajiban kita menuntun apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, laqiru mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Selebihnya serahkan kepada Allah taala. Kita tidak tahu orang itu. Ya, tapi kita telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus prasangka baik pada orang ini. Khusnudzon. Mengapa kita sudzon? Nanti dia ucapkan la ilaha kemudian meninggal. Dari mana kita tahu ilmu itu? Hendaknya kita khusnudzon pada orang ini. Prasangka baik pada orang ini. InsyaAllah dia ucapkan kalimat sempurna la ilaha illallah. Itu sikap yang harus kita ambil. Wallahu a'lam.
0: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan

0: ucapan la ilaha illallah. Ustaz ingin bertanya, Ustaz, di dalam hadis yang disebutkan adalah mengakhirkan ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah. Apakah di sana ada hadis yang lain atau memang boleh Ustaz diganti dengan ucapan yang lain, misalnya dengan mengucapkan syahadat secara lengkap Ustaz, yaitu asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seperti itu Ustaz? Ataukah harus sesuai hadisnya la ilaha illallah atau bagaimana Ustaz? Silahkan.
1: Tentang pertanyaan ini ya, apabila orang yang akan meninggal itu dia bukan muslim tapi dia ingin masuk Islam, maka kita tuntun dia kalimat syahadat sempurna. Qul, katakanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi kalau dia seorang muslim, sudah Islam orang ini, sudah beriman kepada dua kalimat syahadat, ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita cukup menuntun kalimat la ilaha illallah saja. Tapi kalau dia seorang yang belum masuk Islam, ya, maka kita tuntun dia dua kalimat syahadat sebelum dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah tadi adalah pertanyaan terakhir yang dapat kami ajukan Ustaz. Dan seperti biasanya sebelum kita akhiri program acara kita ini, kami harapkan Ustaz untuk memberikan ikhtitam dari pembahasan yang disampaikan tadi ataupun nasihat kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Silahkan Ustaz.
1: Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, pendengar televisi, radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari tadi ya, berkaitan dengan keutamaan-keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang menambah kekuatan iman kita dan menambah keyakinan kita akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya dialah yang berhak disembah, dia yang berhak untuk kita ibadahi ya, dan kita hendaknya menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan syirik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan, karena inilah bekal kita ya, untuk di akhirat kelak. Seorang apabila mati, yang bermanfaat baginya adalah iman dan amal solehnya. Itu yang bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita bekali diri kita dengan iman dan amal soleh, yang mana amal-amal soleh kita lakukan benar-benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, semoga Allah mewafatkan kita dengan husnul khatimah, dengan wafat yang baik, berada di atas tauhid, berada di atas kebenaran, berada di atas aqidah yang benar ya, ini yang kita harapkan. Dan semoga Allah mampuni semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala ali sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatul iman, para pendengar dan para pemirsa sekalian, perjumpaan kita dengan Al-Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala dalam kajian Cahaya Pagi pada kesempatan perjumpaan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang disampaikan khususnya Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim, dan memberikan kesehatan kepada beliau, kesempatan sehingga dapat melanjutkan untuk membahas kajian. Kita lihat kepada beliau Ustaz Mubarak Bapak Alim Hafizahullah Ta'ala, kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kehadirannya di Studio Al-Iman dan juga atas kajian yang telah disampaikannya. Kepada para pendengar dan para pemirsa sekalian, kami pun mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Akhirnya saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti kajian Cahaya Pagi di kesempatan kali ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu, kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun, kita perbaiki hunian kita, kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita, kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
8: Jangan diremeh, jangan diremehkan, jangan dilecehkan, jangan dilecehkan, jangan digampangkan, gampangkan. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sesuatu kepada kita, kita contohnya Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya. Karena itulah hikmah Allah menciptakan manusia ini. Dan Allah menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah. Hikmah kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin tanamkan dalam dirinya, letakkan dalam hatinya, camkan dalam benaknya bahwa kehidupannya di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Di dalam Islam ini asrafus syai yang paling mulia itu ilmu. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak ada yang menandingi. Karena semua ibadah di dalam Islam tidak bisa dijalankan tanpa ilmu. Seorang mau berakidah tanpa ilmu, ya gak bisa. Seorang mau haji tanpa ilmu, tidak bisa. Seorang mau zakat tanpa ilmu, gak bisa. Orang mau sholat kalau gak punya ilmu, ya gak bisa. Makanya Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol red 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, muropal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Madai Turun Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
6: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
0: Kajian Islam ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
10: Yuk, umroh bersama Madai.
11: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
11: Selalu sehat dan beriman, kini program Oke Dokter hadir menjadi teman info kesehatan Anda. Hadir setiap hari Selasa, pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV. Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya, memberi makna tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
12: Semenit manfaat.
13: Makanya seorang tidak mungkin bisa bertakwa kepada Allah kalau dia enggak pernah belajar ilmu agama. Kalau dia tidak pernah mengkaji Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin dia akan bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, padahal semuanya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau bacaannya cuma masalah-masalah ilmu dunia, enggak akan bisa dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwa kepada Allah, kita jaga diri kita agar tidak tercebur ke dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan azab, yang mendatangkan siksaan. Makanya takwa sangat penting sekali. Terlebih kita di zaman yang kemaksiatan itu merajalela. Makanya luar biasa pentingnya kita ini mempelajari ilmu agama agar kita bisa bertakwa kepada Allah, bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala.
12: Semenit manfaat.
14: Syaraful ilmi bi syarafi ma'lumi. Kemuliaan suatu ilmu itu diukur dengan objek kajiannya. Maka tatkala pelajaran tauhid membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah, yang dengan mengetahui itu kita akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengkaji tentang nama-nama dan sifatnya yang menjadikan kita semakin dekat kepadanya. Mengkaji tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, pemurnian ibadah kepadanya. Ketika tauhid mengkaji perkara-perkara agung yang berkaitan dengan hak Rabbul Alamin, maka pembahasan tauhid adalah pembahasan paling agung dalam agama ini.
12: Semenit manfaat.
8: Dan orang yang berakhlak mulia dicintai. Jangankan manusia, binatang pun mencintai. Ya, ketika seorang berbuat baik pada binatang, ya dia memberi makan. Contohnya misalnya burung atau yang lainnya, kucing, ya. Ketika seorang dia selalu berbuat baik pada binatang-binatang itu, maka binatang-binatang tersebut mengetahui orang yang berbuat baik padanya, sehingga mereka dekat. Bahkan kadang-kadang disambut. Ketika orang itu datang, didatangi oleh binatang-binatang itu, karena mereka tahu bahwa orang ini berbuat baik pada mereka. Ini binatang, ya. Nah, apalagi manusia. Apalagi manusia, ya, manusia yang berakhlak mulia, ya, berbudi pekerti yang mulia, ini akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala.
15: Faedah kajian.
16: Setidaknya ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Pertama, karena masalah ini adalah merupakan pokok di antara pokok-pokok akidah. Jadi masalah ini adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah pondasi dalam beragama. Dan yang namanya pondasi itu penting sekali. Kita kalau membangun rumah, pondasinya rapuh, maka ya akan roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka dia akan ya kokoh dan kuat. Idza mal aslu ghairu zakin fama tasku madad dahril furu'. Kalau suatu bangunan itu pondasinya kuat, maka selama-lamanya pun akan kuat. Tapi kalau enggak kuat, maka bentar lagi akan hancur, roboh. Bahkan mungkin bisa menjadi kuburan bagi ya, penghuninya. Hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, begitu banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan para ulama mencantumkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Antum kalau baca buku-buku kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ussalaf, ya, entah itu kitab akidah Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far Tahawi, atau akidatus salaf ashabil hadis as-sabuni, atau sahus sunnah al-barbahari atau al-muzani, atau akidah wasitiyah Syekhul Islam Taimiyah, atau kitab akidah apa saja yang ditulis oleh para ulama ussalaf, hampir semuanya memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab mereka. menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang urgen, masalah yang sangat penting, ya, masalah yang prinsip, ya, dalam beragama. Oleh karenanya, para ulama dari berbagai madhab, walaupun mereka berselisih dalam masalah fikih, tapi dalam masalah ini tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan, ya, tidak ada yang menyelisihi prinsip akidah dalam masalah ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ini masalah prinsip pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Jadi masalah akidah ini, masalah yang sedang kita bahas ini adalah masalah, ya, prinsip yang merupakan garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Siapa yang berpegang dengan prinsip-prinsip ini, maka dia akan, maka dia ahlus sunnah. Siapa yang menyelisihi prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini, maka dia adalah orang yang menyimpang, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Yang kedua, pembahasan masalah ini, ayyuhal ikhwah, berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan kemaslahatan yang sangat besar, yaitu menjaga stabilitas keamanan negara. Dan masalah keamanan suatu negara itu masalah yang sangat penting. Karena kalau negara itu aman, terjaga, kondusif, kita pun bisa ibadah dengan tenang. Kita bisa taklim, kita bisa sholat dengan tenang, ya, kurban dengan tenang, nikah dengan tenang. Coba kalau negaranya enggak aman, sholat ngumpet-ngumpet, takut nanti dibom. Ya, nikah malam pertama takut nanti dibom. Enggak tenang. Maka stabilitas keamanan negara itu apa? Sangat penting sekali, harus dijaga, harus dirawat. Bahkan dalam banyak kesempatan, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, keamanan lebih didahulukan daripada makanan, minuman, buah-buahan, daripada nikmat-nikmat yang lain, seperti perekonomian dan kesehatan. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah ayat 126, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, Rabbij al hada baladan amina. Warzuk ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeriku ini, maksudnya negeri Mekah ini, ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim pernah mengajak istrinya yaitu Hajar sama Ismail yang waktu itu masih bayi untuk dibawa ke Mekah yang tandus, kering, sepi. Tapi karena ini perintah Allah SWT, suruh naruh di situ, sami'na wa ato'na. Itu kehebatannya Nabi Ibrahim. Dia gak mikir gimana nanti, ya. Ya. Tega banget ini, saya diperintahkan untuk ninggalkan apa? Ya, keluarga. Masih bayi lagi. Itu kalau orang yang gak kuat imannya, gak bakal menjalankan perintah Allah SWT. Tapi karena Nabi Ibrahim percaya, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ato'na. Enggak pakai sami'na wa mikir-mikirna lagi. Begitu seorang mukmin. Ya. Ya Allah, jadikan negeriku ini negeri yang aman. Dan berikanlah kepada penduduknya apa? Makanan dan buah-buahan bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menarik di situ dalam ayat tersebut, apa yang pertama kali Nabi Ibrahim minta? Keamanan dulu, sebelum minta buah-buahan, sebelum minta makanan, yang diminta adalah keamanan. Maka ini sebab yang kedua, faktor yang kedua kenapa kita penting membahas masalah ini, karena kaitannya erat dengan stabilitas keamanan negara. Sebab dengan ketaatan rakyat kepada para pemimpin akan terwujudkan stabilitas keamanan negara. Tapi kalau rakyat udah gak taat kepada pemimpinnya, bangkang, memberontak kepada para pemimpinnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan, ya, bahkan bisa jadi peperangan. Yang ketiga, Kenapa kita penting membahas masalah ini? Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini. Dan pemikiran yang menyimpang dalam masalah ini terwakili oleh dua golongan. Golongan yang pertama, golongan yang ekstrim kepada para pemimpin. Menganggap bahwa para pemimpin itu kafir, tauhid, sehingga kita harus memberontak mereka. Karena mereka apa? Kafir. Kalau kita memberontak, kalau kita memerangi mereka, maka ini adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kalau kita mati, matinya syahid, ditunggu para bidadari di surga. Oh, enak ya. Nah, itu apa namanya, doktrin-doktrin. Makanya pemikiran ini, yaitu pemikiran Khawarij ini, inilah biang kerok sumber dari aksi-aksi terorisme, pengeboman, radikalisme, esnya juga begitu. Akhirnya siapa yang terlibat? Maka kafir semuanya. Ini orang-orang yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu pemikiran orang-orang Khawarij. Golongan yang kedua, sebaliknya, yaitu golongan yang meremehkan kepada para pemimpin. Kalau tadi ekstrim, oh ini terlalu berlebihan kepada para pemimpin. Ya, mereka berlebihan maksudnya dalam menyanjung kepada para pemimpin. Ya, sebagai penjilat para pemimpin. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin, mereka mendukungnya. Walaupun itu bertentangan dengan agama. Ya, mereka mengkultuskan para pemimpin. Ini juga enggak boleh. Ini paham Murji'ah, ya, orang-orang yang menjilat kepada para pemimpin. Dan ini diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di umara, fala tusaddiquhum bikadzibihim wa la tu'inuhum 'ala dzulmihim." Nanti kata Nabi akan ada pemimpin-pemimpin yang zalim. Maka jangan kalian mempercayai kedustaan mereka. Jangan membantu kezaliman mereka. Faman a'anahum 'ala dzulmihim lam yarid 'alayyal haul. Siapa yang membantu kezaliman para pemimpin, maka dia tidak akan mendatangi telagaku, diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam wal jamaah. Ini penting untuk diperhatikan. Sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para pemimpin, sebagaimana sikap mereka dalam masalah-masalah akidah yang lain, yaitu sikapnya wasatiyah. Apa itu wasatiyah? Pertengahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Demikianlah kami menjadikan kalian, menjadikan agama kalian ini, yaitu agama Islam ini, agama yang tengah-tengah. Tengah-tengah dalam masalah apa? Ya, kata para ulama di

0: ya, wastun bainal ghali wal jawi. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan antara orang-orang yang berlebihan dan antara orang-orang yang meremehkan.
1: Faedah kajian.
2: Para nabi, para rasul warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisan para nabi. Kalau ilmu itu akan menjaga seseorang. Semakin tambah ilmunya, semakin terbimbing dia. Ini yang boleh, ini tidak boleh, ini benar, ini salah, ini hak, ini batil. Dengan ilmu yang dia pelajari yang betul, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang dia pelajari itu akan membimbing dia. Tapi kalau harta tidak menjaga kita. Justru kita menjaga harta, semakin banyak hartanya, semakin dia bingung. Bagaimana?
3: Amaratun bisu sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.
4: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Saja. Anda simak kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.

0: penuh percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: من الشيطان الرجيم
3: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu

0: فأصبحوا
1: ظاهرين. Semenit manfaat.
2: Jangankan orang itu musyrik, seorang tidak musyrik, dia beriman kepada Allah, tetapi kalau dalam satu amalnya ada bercampur dengan ketidakikhlasan, maka amal itu gugur. Yaitu riya, sum'ah. Ini menggugurkan suatu amal yang bercampur dengan riya dan sum'ah tersebut. Maka dari itu kita ini diperintahkan untuk selalu memperbaiki, memperbaharui iman kita. Ada hadis sahih, Rasulullah memerintahkan tajdidul iman, jadidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharulah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, maka seorang memelihara hatinya, menjaga niatnya, ini adalah sya'nu al-mu'min, perkara orang mukmin, urusan mereka selalu memperbaiki niatnya, mengoreksi hatinya, dan ini sya'nu salaf, para salafus saleh, mereka selalu mengoreksi, introspeksi diri mereka, niat-niat mereka, padahal mereka bukan ahlu syirik, mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu, tapi terkadang suatu amal yang diniatkan bukan karena Allah akan menggugurkan amal itu.
1: Semenit manfaat.
2: Pentingnya tauhid, dan seorang harus mempertahankan, menjaga, memelihara tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah, dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan dia mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah. Itu man mata, barang siapa meninggal. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu menuntut seseorang untuk istiqamah. Indah tauhid akan bermanfaat, istiqamah sampai di akhir hayat seseorang. Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menyebut tentang istiqamah, innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabb kami, Tuhan kami yaitu Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, istiqamah dalam imannya, istiqamah dalam tauhidnya sampai akhir kehidupannya, maka tatkala malaikat-malaikat datang atau malakul maut dan yang menyertainya, menemaninya, datang menjemput atau mencabut nyawa orang tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah pada mereka orang-orang istiqamah ini, turunlah pada mereka para malaikat, seraya berkata di saat mereka akan meninggal, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan jangan pula kalian berduka cita, wa abshiru bil jannah, dan berita gembira, kabar gembira untuk kamu sekalian itu berupa surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, Khalif Tu'raf, berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia gak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip, membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu?
3: Pendengar Radio Suara

0: wassalatil qa'imah ati muhammadan alwasilata walfadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat zuhur untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: الذكر بعد الفراغ من الوضوء.
3: ذكر سأسي وضوء.
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi

0: Tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
0: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
1: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
0: Doa keluar rumah.
1: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
0: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Doa az-zahabi ila al-masjid.
0: Doa pergi ke masjid.
1: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa'azim li nura wa'azim li nura waj'al li nura waj'alni nura. Allahumma a'atini nura waj'al fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sha'ri nura wa fi bashari nura. Allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idami wa zidni nura wa zidni nura wa zidni nura wa hab li nuran 'ala nur.
0: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Al-Qur'anul Karim, kitab suci yang mulia, Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira dan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang Allah jadikan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan jika datang kepadamu, wahai manusia, petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku dalam Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara celaka di akhirat nanti. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'an wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Al-Qur'anul Karim yang mulia. Akan tetapi kenyataannya, kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang membaca Al-Qur'an rajin membolak-balikkan lembarannya. Akan tetapi rasanya fungsi dan manfaat Al-Qur'an kurang kita dapati. Al-Qur'an sebagai sebab yang menenangkan hati manusia, mendamaikan jiwa manusia. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati manusia menjadi tenang. Banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi hatinya selalu diliputi dengan kegundah gulanaan. Diliputi keresahan. Bahkan stres menghinggapi jiwanya. Bagaimana fungsi Al-Qur'an pada diri orang ini tidak terlihat nyata, padahal dia rajin membaca Al-Qur'an. Inilah satu kenyataan yang harusnya kita renungkan sebabnya. Kita pelajari apa yang menjadi permasalahan dalam hal ini dengan merujuk terhadap kepada petunjuk Allah dan keterangan para ulama ahlu sunnah. Al-Quran diturunkan bukan cuma sekedar dibaca huruf-hurufnya, dibolak-balik lembaran-lembarannya, bukan cuma sekedar dikejar untuk bisa ditamatkan, membaca sekian dalam sehari, sekian dalam sehari, tamat sampai sekian hari. Kalau targetnya cuma sekedar menghabiskan, sebagian orang bisa satu malam menghabiskannya sekedar dibaca saja. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melarang hal ini dalam sebuah athar ucapan beliau. Beliau mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Jangan yang menjadi perhatian salah seorang di antara kamu sekedar menghabiskan surat, sekedar akhir dari ayat, menghabiskan surat untuk mempercepat bacaannya. Tidak. Al-Quran tujuan utamanya bukan diturunkan untuk itu, tapi tujuannya adalah untuk bisa diamalkan kandungannya, yang berarti harus dipahami isinya, dimengerti makna yang terkandung di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab." Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya. Kitab yang Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia menghayati isinya, merenungkan maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Fungsi Al-Quran itu akan didapatkan secara sempurna oleh manusia tergantung dari bagaimana mereka memahami isinya, meresapi kandungannya, menghayati keindahannya. Makanya Al-Quran memang merupakan petunjuk, obat bagi penyakit hati, bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, berserah diri, merupakan penjaga dari segala keburukan, sebab untuk memotivasi dalam kebaikan, hidayah kepada jalan yang lurus, dan sekian banyak fungsinya. Tetapi kalau kita tidak faham isinya, tidak mengerti kandungannya, apakah kita akan dapatkan fungsi tersebut dengan sempurna? Tentu tidak. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hal ini, menyatakan satu pernyataan penting, beliau berkata, "Walakinna dhalika mauqufun ala fahmihi wa ma'rifatil muradi minhu." Akan tetapi fungsi dan manfaat dari Al-Quran ini tergantung dari apa? Sejauh mana kita memahaminya dan mengerti kandungan yang terdapat di dalamnya. Makanya ada orang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalnya, rajin menelaahnya, tapi dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya ada, bahkan banyak. Orang-orang khawarij, mereka adalah al-qurra, bukan cuma rajin membaca, mereka penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak mempengaruhi hati mereka, tidak merubah jiwa mereka menjadi lebih baik. Mereka bahkan meyakini keyakinan yang menyimpang, karena mereka tidak memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dipahamkan atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika menjelaskan tentang orang-orang khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, "Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum." Mereka membaca Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an tidak melampaui tenggorokan mereka, tidak merasuk ke dalam hati mereka. Makanya Al-Quran tidak bermanfaat untuk membersihkan, memperbaiki akidah mereka, keyakinan mereka, tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan, karena mereka tidak memahami kandungannya dengan benar. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wal-Qur'anu hujjatun laka au alaik." Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau justru untuk membantahmu. Maksudnya kalau kamu pahami, kamu amalkan, maka dia akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu bisa mengamalkannya? Justru apa yang kamu baca itu akan menjadi argumentasi untuk menjatuhkanmu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah inilah pentingnya untuk kita mengusahakan pemahaman Al-Quran. Sebagian dari para ulama mengatakan, "Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuh." Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dirinya. Makanya membaca Al-Quran, kaum muslimin rahimakumullah, target kita jangan sekedar banyak-banyakan kuantitasnya, tapi manfaat yang kita ambil darinya. Para ulama salaf yang terdahulu tidak mereka itu jadikan ukuran kebaikan dengan cepatnya dihafal Al-Quran, tapi ukuran kebaikan menurut mereka adalah meskipun sedikit yang dibaca, bisa difahami artinya, berusaha direnungkan maknanya. Itulah cara belajar mereka sehingga mereka meraih keutamaan yang sempurna, meraih manfaat yang maksimal dari bacaan Al-Quran yang disertai perenungan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, salah seorang tabi'in yang mulia, Abu Abdurrahman As-Sulami, menceritakan bagaimana waktu mereka belajar Al-Quran dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sebagaimana ini merupakan metode yang ditempuh oleh para sahabat ketika mereka mengajak belajar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami, "Akhadna Al-Quran an qaumin akhbaruna annahum kanu idza ta'allamu ashra ayatin lam yatajawazuhunna ila al-ashril ukhra hatta ya'lamu ma fiha." Kami belajar Al-Quran dari satu kaum, yaitu para sahabat, yang mereka menceritakan kepada kami bahwa mereka jika mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan melampauinya ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya, memahami, merenungkan dan mengamalkannya. Ini adalah cara belajar yang benar, yang dengan ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengambil manfaat dan fungsi yang sempurna dari ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan untuk kebaikan dan keberkahan bagi hidup manusia. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, yang rajin membacanya, berusaha memahami artinya, minimal membaca terjemahannya, dan berusaha mengambil faedah, menyembuhkan penyakit hati, meluruskan keimanan kita dari petunjuk Al-Quran yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai imam yang membimbing kita untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: مناس متيارا نصيحة. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: orang-orang yang beriman. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dan di atas neraka tersebut terdapat malaikat-malaikat yang kejam dan bengis.
1: Radio Suara Al-Iman, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Adab-adab harian Muslim. Adab-adab berpuasa. Pertama, menjauhi ucapan dusta dan pengamalannya, serta menjauhkan diri pula dari hal-hal yang sia-sia dan rafath, yaitu berbicara kotor atau berhubungan badan, juga tidak mencaci maki, tidak mengganggu orang lain, dan tidak membahayakan orang lain. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan pengamalannya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya dari makan dan minum. Kedua, makan sahur walaupun hanya sedikit, bahkan hanya seteguk air saja. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Ketiga, berbuka dengan kurma. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamran fal ma'u tahurun." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma, karena pada kurma tersebut terdapat keberkahan. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah ia berbuka dengan menggunakan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menyegerakan buka puasa setelah ada kepastian bahwa matahari telah terbenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Umat manusia senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kelima, berdoa ketika berbuka puasa dengan doa yang dicontohkan di dalam as-sunnah, sebagaimana yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah ditetapkan insyaallah. Keenam, menyibukkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya semampunya, baik pada malam hari maupun pada siang hari. Ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah untuk kerabat dekat, fuqara, dan orang-orang miskin, sebagaimana yang telah diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dalam hal kebaikan, dan lebih tampak lagi sifat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Beliau adalah orang yang lebih dermawan daripada angin yang berhembus kencang. Kedelapan, melaksanakan salat tarawih secara rutin setiap malam pada bulan Ramadan yang diberkahi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kesembilan, beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid manapun yang didirikan di dalamnya salat berjamaah 5 waktu berdasarkan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir di setiap bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian setelah beliau wafat, para istrinya pun tetap melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab.
1: Semenit manfaat.
3: Kemudian tidak cukup kita ini bermuamalah dengan beliau, menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, jangan sampai menyakitkan kedua orang tua. Kita diperintahkan untuk berbicara yang baik, diperintahkan untuk berkawal pula, dan diperintahkan untuk mendoakannya. Karena kita tidak mampu apa-apa. Ini orang tua yang sudah lanjut usia, mau dibuat-buat muda enggak bisa. Karena yang bisa memberi ketenangan jiwa kepada orang tua, meringankan sakitnya yang lainnya hanya Allah. Allah memerintah wakul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah ya Allah, irhamhuma, rahmatilah kedua orang tua saya ini, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dua orang tua saya telah mendidik saya pada waktu saya ini masih kecil.
1: Semenit manfaat.
3: Inilah wahai orang yang masih mempunyai orang tua, hormati orang tuamu, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Dari mulai awal kita sebelum lahir sudah berbuat baik orang tua. Kalau orang tua tidak berbuat baik, badannya akan dibunuh di rahimnya. Karena orang hamil mengganggu fisiknya. Tapi subhanallah, Allah menjadikan sang ibu ini kasih sayang kepada anaknya sebelum lahir. Makannya dijaga, minumnya dijaga, tidurnya dijaga. Bahkan kalau sudah hamil yaitu tua, segala-galanya prihatin. Pepergiannya, tidurnya tidak seenak dengan tidurnya yang tidak hamil. Belum lagi nanti sakitnya melahirkan. Buahnya jasanya orang tua. Apakah pernah orang tua merepotkan diri kita semisal orang tua direpotkan diri kita?

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه
1: جاهية سنة
2: Nabi Al-Sallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihissalatu wassalam, innal abda idha sabakat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi'amalihi ibtalahullah fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
1: Cahaya Sunnah.

0: wal ahl.
1: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedang sebelumnya kami tidak mampu. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat nanti. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kebaikan dan takwa dalam bepergian ini. Kami mohon perbuatan yang meridhokanmu. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami ini, dan dekatkanlah jaraknya bagi kami. Ya Allah, Engkaulah teman dalam bepergian dan yang mengurusi keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam bepergian, pemandangan yang menyedihkan dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga.
2: Ma yaquluhu idza istas'aba 'alayhi amr.
3: Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: Doa orang yang mengalami kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Sedang yang susah bisa Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya.
2: ما يقوله عند القيام من المجلس.
3: سبحان

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Doa penutup majlis. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu.
2: Semenit manfaat.
3: Bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Ada ilmu yang sifatnya wajib dan ada ilmu yang bersifat sunnah. Ilmu yang bersifat wajib contohnya adalah seperti ilmu tentang Allah yang berkaitan tentang mentauhidkan Allah. Kemudian juga ilmu tentang syirik, ya, agar kita kenal apa itu syirik sehingga kita menjauhinya. Begitu pula ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum, seperti tentang sholat, bagaimana kita melakukan sholat wajib, bagaimana kita bertoharoh, karena yang namanya sholat tidak sah kalau tidak didahului dengan toharoh. Begitu pula ilmu tentang puasa Ramadan dan yang lain sebagainya, yang sifatnya itu adalah wajib. Begitu pula ada ilmu-ilmu, itu kalau yang pertama tadi adalah ilmu yang bersifat wajib bagi seluruh manusia pada umumnya, bagi seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat pada umumnya. Begitu pula ada ilmu-ilmu yang bersifat sunnah secara relatif atau nisbi. Contohnya seperti ilmu tentang haji atau umrah bagi orang yang belum mampu melakukannya. Atau ilmu yang mengajarkan tentang zakatul mal misalnya, bagi orang yang belum memiliki harta yang mencapai nisab. Maka hukum mempelajari ilmu-ilmu seperti ini bagi seseorang yang memang belum terkena kewajiban yang berkaitan dengan hal-hal ini, hukumnya adalah sunnah.
4: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
6: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
4: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
7: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
8: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
4: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Info sehat hari ini.
2: Mengenal vertigo, pusing diartikan dengan perasaan berputar, baik lingkungan sekitar yang tampak berputar atau tubuhnya sendiri. Dalam kedokteran, keluhan ini dikenal dengan istilah vertigo. Perasaan berputar ini sama seperti ketika kita berputar-putar dengan cepat, kemudian kita hentikan. Setelah itu akan timbul perasaan yang berputar-putar yang membuat badan kita tidak dapat berdiri stabil, terjatuh mengikuti arah putaran tadi. Begitu pula dengan orang vertigo. Keadaan itu muncul walau mereka tidak melakukan putaran tersebut. Serangan vertigo ini akan dirasa berat bagi penderitanya. Tubuh kita memiliki beberapa sistem untuk mempertahankan keseimbangan badan. Di antaranya, sistem vestibular atau telinga, mata dan propriosepsi atau otak kecil. Jika terjadi gangguan di salah satu sistem tersebut, dapat bermanifestasi berupa vertigo. Vertigo dikelompokkan menjadi dua berdasarkan penyebabnya. Cara mudah mengenalinya, jika vertigo yang Anda alami begitu berat, mendadak, dalam waktu singkat, dan dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar adalah vertigo akibat gangguan sistem keseimbangan di telinga. Namun, jika vertigo yang Anda rasakan ringan, sedang, terus menerus, dan tidak dipicu oleh gerakan, kemungkinan besar akibat gangguan di pusat otak kecil. Biasanya disertai dengan keluhan lain berupa kelemahan anggota gerak, gangguan sensoris, dan gangguan gerak lainnya berupa dismetria. Cobalah segera menghubungi dokter Anda jika Anda mengalami vertigo yang terus-menerus, sehingga dokter Anda akan segera mencari lokasi gangguan di tubuh Anda. Mungkin saja Anda mengalami bening paroksimal posisional vertigo atau BPPV jika vertigo Anda sangat berat. Keadaan tersebut dipicu oleh gerakan kepala yang tiba-tiba, misal saat bangun tidur, menoleh dengan cepat, atau berdiri dari jongkok. Anda juga perlu mengidentifikasi apakah ada keluhan penyerta lainnya saat terjadi serangan vertigo, seperti mual, muntah, penurunan pendengaran, bunyi berdenging di telinga, dan nyeri telinga. Segera hubungi dokter Anda dan jelaskan semua keluhan tersebut. Info kesehatan ini kami nukil dari majalah kesehatan muslim.com oleh Abdiat Sakri, Sarjana Kedokteran.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
2: Empat hal yang wajib Anda perhatikan sebelum memutuskan cabut gigi berlubang. Gigi berlubang memang menjadi masalah yang banyak dijumpai saat ini. Anda pasti mengerti jika gigi berlubang adalah tanda jika gigi tidak sehat. Gigi berlubang juga sangat rawan menjadi tempat tinggal parasit yang biasa menyebabkan sakit gigi. Apabila seorang memiliki gigi berlubang, maka ada banyak langkah yang dapat dilakukan. Langkah yang dimaksud adalah cabut gigi berlubang ataupun merawat gigi tersebut. Merawat gigi berlubang memang bisa menjadi solusi yang tepat, tetapi banyak orang yang memilih untuk mencabut gigi tersebut. Memang cabut gigi berlubang bisa menjadi solusi instan untuk siapa saja. Hal yang harus Anda pahami, untuk mencabut gigi berlubang tidak boleh sembarangan. Anda harus mengerti tahapan-tahapan sebelum melakukan cabut gigi. Jika Anda tidak melakukan tahapan-tahapan tersebut dengan baik, maka akan membuat kesehatan Anda dalam bahaya.
3: Mencabut gigi secara sembarangan sangat berbahaya untuk syaraf tubuh. Tips sebelum mencabut gigi berlubang. Pertama, pastikan gigi yang akan Anda cabut sudah dalam keadaan rusak dan tidak bisa diselamatkan. Jika Anda merasa gigi yang dimiliki masih bisa diselamatkan, lebih baik Anda menunda cabut gigi berlubang. Gigi berlubang masih bisa diselamatkan dengan cara menambalnya. Menambal gigi berlubang juga cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Umumnya, dokter gigi akan menyarankan menambal gigi sebelum melakukan tindakan pencabutan. Kedua, sebelum Anda memutuskan untuk cabut gigi berlubang, maka Anda juga harus mengerti bagian gigi mana yang akan Anda cabut. Ada beberapa bagian gigi yang berbahaya jika dicabut. Lebih baik Anda berkonsultasi dengan dokter yang tepat sebelum memutuskan untuk mencabut gigi. Gigi memiliki hubungan dengan syaraf, dan jika Anda tidak mempertimbangkan hal tersebut, maka efeknya bisa berbahaya. Ketiga, Anda juga harus dalam keadaan sehat pada saat melakukan cabut gigi berlubang. Mencabut gigi berlubang memang terlihat sangat simpel, tetapi jika Anda dalam keadaan yang tidak sehat, maka kondisi kesehatan Anda bisa memburuk. Banyak orang yang mengatakan jika pada saat mencabut gigi dalam keadaan sakit, maka akan membuat orang tersebut demam tinggi. Keempat, lakukan Rontgen sebelum Anda melakukan proses cabut gigi berlubang. Dengan melakukan proses Rontgen, maka Anda akan mengerti keadaan gigi secara detail. Anda juga dapat melihat apakah kondisi syaraf aman pada saat melakukan pencabutan gigi. Sekarang ini sudah banyak sekali dokter gigi yang memiliki fasilitas Rontgen. Apabila Anda melakukan tahapan ini dengan baik, maka sudah dapat disimpulkan jika pencabutan gigi yang Anda lakukan aman dan pastinya tidak akan mengganggu kesehatan. Sebenarnya jika Anda jeli, maka gigi berlubang dapat Anda hindari. Untuk menghindari gigi berlubang sangat mudah. Hal yang perlu Anda lakukan hanya merawat gigi. Perawatan gigi yang simpel seperti menggosok gigi secara rutin wajib untuk Anda lakukan. Anda juga harus bisa memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Karena sekarang ini banyak sekali makanan yang bisa memicu gigi berlubang. Salah satu jenis makanan yang bisa memicu gigi berlubang adalah makanan manis seperti permen dan juga jenis-jenis kue tertentu. Akan lebih baik jika Anda juga memeriksakan kesehatan gigi secara rutin ke dokter agar kondisi gigi dapat terpantau dengan baik. Apabila Anda menjalankan perawatan gigi yang sudah disebutkan, pastinya cabut gigi berlubang tidak perlu Anda lakukan dan tidak memerlukan obat sakit gigi berlubang. Artikel www.duniainformasikesehatan.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya. Info sehat hari ini.
4: Manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh. Memiliki tubuh yang sehat merupakan impian setiap manusia. Sehat sebenarnya mudah didapat jika asupan konsumsi yang masuk dalam tubuh bersifat seimbang dan disertai dengan aktivitas luar yang teratur, seperti berolahraga minimal 15 menit setiap harinya. Akan tetapi, banyak orang melupakan dasar-dasar ini untuk meraih hidup yang sehat. Kebanyakan orang lebih condong untuk memilih jalan instan dalam mencapai tubuh yang sehat. Dengan meminum berbagai obat, vitamin, minuman berprotein, dan lainnya, sebenarnya tidak akan memiliki efek yang sehat bagi tubuh apabila tidak diimbangi dengan olahraga yang teratur. Tubuh manusia setidaknya membutuhkan pelumasan terhadap otot-otot setiap hari dengan cara berolahraga agar semua fungsi tubuh dapat berjalan dengan baik. Berolahraga dapat membantu memperlancar metabolisme tubuh dan proses sirkulasi darah. Banyak orang menggunakan alasan sibuk karena pekerjaan untuk melewati olahraga di pagi hari. Hal ini sangat disayangkan karena kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan alasan pekerjaan untuk menghindari olahraga adalah mereka yang bekerja di ruangan ber-AC dan dalam aktivitas hariannya tidak melakukan banyak gerak selain duduk di depan komputer. Asupan makanan yang tidak terkontrol seperti lemak, makanan berminyak, makanan yang panas malah akan semakin memperburuk kondisi tubuh. Cara yang digunakan untuk menghambat atau dianggap mengatasi kemungkinan penyakit yang akan muncul di masa depan adalah dengan meminum berbagai jenis obat-obatan, mulai dari obat untuk kolesterol, darah tinggi, hingga obat untuk menurunkan berat badan yang sebenarnya tidak memiliki efek sama sekali. Seringkali, berbagai iklan produk obat-obatan yang menggunakan artis-artis ternama sebagai bintang iklannya hanya membuat masyarakat yang menontonnya tertipu oleh iming-iming atau janji kesehatan. Ketika janji tersebut ditagih dan dipertanyakan kepada para produsen obat, mereka malah balik menyalahkan konsumen yang tidak melakukan gaya hidup sehat. Sebaiknya berpintar-pintarlah jika ingin membeli obat untuk mencegah suatu penyakit. Pencegahan terhadap suatu penyakit tidak hanya bisa dilakukan bila di satu sisi konsumsi obat terus berlanjut hingga dosis yang tinggi. Namun, di sisi lain, konsumsi makanan dan pola gaya hidup malas terus dipertahankan. Kesulitan yang muncul bukan hanya dirasakan oleh tubuh Anda, tapi juga oleh orang-orang di sekitar yang mencintai Anda. Fakta yang perlu diketahui atas konsumsi obat dalam jangka panjang adalah suatu mutasi. Obat yang diminum terus-menerus menyebabkan penyakit yang dilawan akan bermutasi dan pada akhirnya penyakit tersebut akan kebal dengan obat yang diminum dan menuntut dosis yang lebih tinggi untuk melawannya kembali. Akan menjadi lebih sulit dalam menghadapi penyakit tersebut ketika kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh telah mencapai posisi ini. Dalam posisi ini, hanya terdapat dua pilihan yang akan muncul bagi tubuh Anda. Pertama, Anda memilih untuk terus bergantung dengan obat-obatan dosis tinggi dan adanya kemungkinan obat ini berdampak pada organ tubuh lainnya. Kedua, Anda akan memilih pilihan kedua, yaitu dengan memilih kembali ke jalan hidup yang sehat. Sulit bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Kesempatan itu selalu ada bila daya dan upaya untuk menjadi sehat menjadi dasar tujuannya. Jangan menggunakan alasan pekerjaan untuk mendapatkan tubuh yang sehat, karena kesehatan dimulai dari diri sendiri. Artikel kesehatan ini diambilkan dari doktercantik.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.

0: berkendara atau menatap layar terlalu lama. Orang yang mengalami mikroslip tidak menyadari jika dirinya tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Kondisi ini bisa terjadi dengan mata terbuka dengan pandangan kosong. Mikroslip bisa ditandai dengan gerakan kepala, seperti mengangguk, atau mengedipkan mata terlalu sering dan tidak mengingat hal yang terjadi beberapa detik atau menit sebelumnya. Setelah tertidur, orang yang mengalami mikroslip sering terbangun dengan perasaan lebih segar dalam waktu yang singkat. Meskipun singkat, mikroslip menjadi sangat berbahaya ketika sedang berkendara. Tertidur saat berkendara merupakan penyebab umum terjadinya kecelakaan lalu lintas bahkan memakan korban jiwa. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko mikroslip yaitu seperti menurunnya kuantitas dan kualitas tidur, memiliki hutang tidur, kerja shift malam yang memicu pergeseran waktu tidur, dan efek samping dari obat-obatan yang dikonsumsi. Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan untuk menghindari mikroslip saat sedang atau akan berkendara. Pertama, penuhi kebutuhan waktu tidur 7-9 jam. Kedua, lakukan aktivitas yang membuat Anda tetap terjaga seperti mengobrol atau menggunakan transportasi umum yang memungkinkan untuk berdiri dan berjalan. Ketiga, minum kopi, namun beri jarak waktu sebelum mengemudi karena kopi memberikan efek 30 menit setelah dikonsumsi. Keempat, ketika mulai lelah atau mengantuk, segera berhenti dan gunakan waktu untuk istirahat atau tidur sejenak. Jika berkendara jarak jauh, luangkan waktu 1-2 jam untuk beristirahat. Info sehat ini dikutip dari hellosehat.com.
1: Info sehat hari ini adalah upaya Radio Suara Al-Iman Surabaya untuk memberikan wawasan pada masyarakat sekitar tentang kesehatan. Dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman Surabaya.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: من الشيطان الرجيم
3: وإذا قرئ القرآن

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Menggulir layar ponsel kini bukan lagi sekedar hiburan, melainkan rutinitas bawah sadar. Tanpa disadari, paparan informasi yang masif memicu fenomena doom scrolling, di mana otak terus-menerus mengkonsumsi informasi negatif yang berujung pada kelelahan mental. Dampaknya, krisis kesehatan mental di era disrupsi digital bukan lagi persoalan personal, melainkan ancaman kesehatan publik yang menyerang anak-anak hingga dewasa. Pakar psikologi Universitas Erlangga Surabaya, Dr. Dewi Retno Suminar, menyebutkan, akar stres publik saat ini terletak pada anjloknya daya nalar akibat minimnya literasi yang bermakna. Secara ilmiah, banjir informasi memicu cognitive overload atau beban kognitif berlebih yang membuat otak kesulitan memproses fakta. Akibatnya, algoritma media sosial dengan mudah membajak amigdala, yakni pusat emosi di otak kita, dan menciptakan reaksi emosional yang tak menentu.
2: Bagaimana sekarang banyak anak-anak muda bunuh diri? Dalam asumsi kalau orang sudah bekerja, sudah punya uang, itu dianggap kayaknya tidak akan mengalami tidak sehat mentalnya. Ternyata uang bukan segalanya, kesejahteraan psikologis itu hal yang paling utama. Dengan era global ini, ada kemampuan yang tidak mereka dapatkan adalah pada orang-orang semuanya itu nalar. Ketika mereka melihat apa media sosial, itu kan mereka menelan aja. Tidak punya kesempatan untuk menalar. Nah, kesempatan menalar itu sebenarnya harus ditanamkan sejak dini. Ya, karena itu literasi tadi. Kalau anak itu membaca itu kan ada faktor ya. Kalau dia melihat, membaca, masuk ke otak berproses, baru dia merespon. Tetapi kalau dengan media sosial yang digital tadi, mereka langsung reaksi cepat tanpa mengendap di otak. Nah, sehingga reaksinya adalah reaksi spontan. Nah, ketika reaksi spontan, maka tidak diendapkan dalam pikiran, maka reaksinya refleks. Emosinya cepat keluar. Nah, inilah yang harusnya di-stop.
1: Untuk memutus siklus stres tersebut, Dr. Dewi menekankan pentingnya modifikasi lingkungan dan detoksifikasi digital. Secara neurologis, membatasi daya jelajah otak pada layar ponsel terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, serta mengembalikan kemampuan fokus.
2: Kenapa anak-anak kemarin pada saat kita ada kegiatan pengmas di Pemkot, kita ajak mereka bermain, dengarkan tibon, teater boneka, tidak dengan gadget, tapi langsung berinteraksi. Karena itu sebenarnya untuk mencegah untuk kesehatan mental ini agar tidak ada orang yang kesehatan mentalnya rendah. Baik semuanya. Oleh karena itu tadi ini kan ada kesehatan mental di tempat kerja. Apa yang menjadikan kesehatan mental di tempat kerja adalah bagaimana orang menjadi leader itu memanusiakan orang yang ada di bawahnya, bukan menekan. Ya, itu kan sebenarnya pendekatan psikologi. Nah, ini yang perlu dikembangkan di luar ya, semuanya masyarakat luas harus paham tentang ini. Satu contoh, ya misalnya rekreasi, jadi semua, karena itu kenapa beberapa perusahaan yang keren, yang bagus, itu setting kantornya sampai dibuat untuk biar home ya. Jadi ada perurutan untuk naik tangga, turun. Itu kan sebenarnya untuk kesejahteraan. Tidak homey lah, jadi merasa makannya bareng-bareng, kayak gitu. Itu sebenarnya perlu.
1: Di sisi lain, paparan informasi juga berdampak luas pada tatanan sosial. Sosiolog Universitas Trunojoyo Madura, Bagus Irawan, menyoroti bagaimana arus informasi yang berbenturan mampu merekonstruksi cara berpikir masyarakat. Dalam kajian sosiologi digital, hal ini memicu digital emotional contagion atau penularan emosi massal yang bisa merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pengaturan regulasi pada platform media sosial menjadi sangat krusial.
3: Apa pusat naratif tunggal? Karena apa? Orang diombang-ambingkan dengan berbagai hal. Kemudian satu menit kemudian dapat berita penyedihkan, dua menit kemudian berita teror, berikutnya sesuatu yang lucu, kemudian edukatif, kemudian lucu lagi, kemudian belanja dan sebagainya, itu menjadi terombang-ambing. Nah, diberikan kepada orang itu harusnya bertahap ya, tidak seperti sekarang yang kemudian brutal yang menyebabkan stres. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Respon dari situasi ini adalah saya berharap ada pribadi yang cair, ya, yang bisa tidak kaku, tidak hanya menekan peraturan yang keras atau kaku untuk konsumsi ya, informasi, tapi lebih kepada merekonstruksi kesejahteraan mental di masyarakat dengan cara apa? Mendorong untuk memiliki pemahaman dan bagaimana memilah dan memilih sebuah informasi di media sosial ataupun di lingkungan kita, terutama internet.
1: Lalu, bagaimana alarm tubuh berbunyi saat mental seseorang mulai terganggu? Heri Budi Laksana, hipnoterapis dari pengembangan SDM Rumah Manajemen Indonesia, memaparkan. Gangguan mental akibat kelelahan digital seringkali ditandai dengan perubahan drastis pada perilaku pribadi dan interaksi sosial.
4: Dengan kesehatan mental ya, antara anak-anak dan dewasa ini sebetulnya ciri-cirinya hampir sama. Secara emosional, biasanya orang yang mengalami gangguan mental itu menjadi orang yang tidak sabar. Jadi mudah berubah sekali moodnya, mudah tersinggung, kemudian tidak marah, mudah tersulut marahnya. Gitu. Karena secara fisik, biasanya mengalami ya gangguan-gangguan sakit kepala, ada gangguan tidur, kemudian mungkin kalau ada dengan indikasi ketakutan sakit perut, nah seperti itu dari kondisi fisiknya. Kemudian secara kognitif itu biasanya mulai kehilangan kemampuan untuk fokus atau konsentrasi, kemudian ada perilaku menarik diri, jadi lebih suka menyendiri, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau bahkan ada kecemasan-kecemasan yang muncul, bisa dilihat dari raut wajahnya seperti mengintip dari bibir bawah, kemudian sering merenung dan sebagainya.
1: Sebagai langkah intervensi, Heri menyarankan agar kita melatih otak untuk kembali ke mode problem solving atau fokus pada solusi. Aktivitas relaksasi seperti yoga terbukti secara klinis mampu menebalkan korteks prefrontal otak yang berfungsi mengendalikan impuls dan ketenangan diri. Jika dirasa terlalu berat, berkonsultasi dengan tenaga profesional adalah langkah yang tepat.
4: Nah, kemudian yang kedua, bisa melakukan aktivitas fisik seperti memperbanyak olahraga dan sebagainya. Ini bisa untuk mengalihkan tekanan-tekanan. Karena kalau orang olahraga itu kan sudah capek, nanti bisa memiliki kesempatan untuk refreshing. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk lebih terbuka terhadap teman. Namun ini saya sarankan, apabila memang benar Anda ingin menyelesaikan solusi, carilah orang-orang profesional, gitu loh. Karena kalau teman itu mesti benar-benar pilih teman yang memang Anda yakin dia tidak ember, dia tidak bocor, sehingga permasalahan Anda yang dibicarakan bersama teman itu tidak kemana-mana. Maka saya lebih menyarankan pergi ke konselor minimal.
1: Teknologi diciptakan untuk memudahkan hidup, bukan untuk mengambil alih kendali pikiran kita. Mari lebih bijak bermedia sosial dan kembali peduli pada ketenangan diri sendiri. Menjaga kewarasan di era digital dimulai dari kesadaran kita hari ini.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh.
5: Sudah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
6: Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
7: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
5: Dan lantunan ayat Al-

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir dengan Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Orang yang
2: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang baik ini kita dimudahkan untuk bisa kembali melanjutkan kajian kita dari bahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan dan keistimewaan agama Islam. Kedua kalinya salat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita masih erat kaitannya pada bab keterasingan agama Islam dan keutamaan bagi orang-orang yang dianggap asing karena berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita sampaikan beberapa dalil yang dibawakan oleh al-muallif. Beliau adalah al-imam al-mujaddid Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, dari dalil yang pertama sampai dalil yang kelima. Dan pada bagian yang kedua ini insyaallah ta'ala kita akan masuk pada dalil yang keenam sampai dalil yang kesembilan. Beliau membawakan dengan menukilkan pada empat dalil yang menjadi penutup dari bab ini sebuah riwayat yang notabene kata para ulama ahli hadis riwayat yang lemah namun berhubung memiliki penguat-penguat dari riwayat yang lainnya maka dia semakin kuat ya derajatnya sebagaimana yang disampaikan oleh al-muallik al-syarih yaitu Fadilat Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi ya di ta'liqat beliau pada kitab atau risalah Fadlul Al-Islam. Nah, dalil yang ke-9 disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala sebuah riwayat ya yang kembali kepada Abi Umayyah dikatakan وعن أبي أمية قال dari Abu Umayyah Dia mengatakan, Sa'altu Aba Tha'labata Al-Khushani. Aku bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani. Fakultu, aku mengatakan, Ya Aba Tha'labah, wahai Abu Tha'labah, Kaifa taqulu fi hadhihi al-ayati? Bagaimana kamu mengatakan, bagaimana kamu memahami terhadap ayat berikut? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. La yadurrukum, tidaklah memudaratkan kalian. Man dhalla idza ihtadaitum. Siapa? Orang yang tersesat apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Abu Umayyah, dia bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani terkait dengan pandangan beliau, pendapat beliau terhadap firman Allah di atas, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan tidak akan memudarati kalian orang-orang yang tersesat itu manakala kalian di atas hidayah. Qala Abu Tha'labah Al-Khushani, dia mengatakan, Ana wallahi laqad sa'alta 'anha khabiran. Demi Allah, ya sungguh kamu telah bertanya kepada orang yang faham, orang yang tahu terhadap maksud dari firman di atas. Kemudian kata Abu Tha'labah kembali, Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya tentang hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu tentang maksud dari firman Allah di atas. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan sekali-kali tidak akan memudarati kalian orang yang tersesat manakala kalian di atas hidayah. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Bali tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Ya, akan tapi senantiasalah kalian menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf di antara kalian, wa tanahaw 'anil munkar, dan salinglah kalian menasihati di dalam mencegah kemungkaran. Ya, kalian harus selalu mencegah satu sama lain dari kemungkaran yang dilakukan. Tegakkan amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Hatta idza ra'aitum shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan. Sampai apabila kamu mendapati, kamu melihat kebakhilan yang terus ditaati dan hawa nafsu yang terus diikuti dan dunia yang terus diprioritaskan. Dan di sini terdapat satu peringatan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam terkait dengan penyakit yang bisa membawa kepada kebinasaan. Kebakhilan, hawa nafsu, dan juga dunia. Kebakhilan, manakala dia itu ditaati, seorang dia itu tunduk dan patuh kepada apa yang menjadi prioritas dia terhadap harta, sehingga dia tercegah dari melakukan berbagai macam kewajiban sebagai seorang mukmin muslim. Dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. dia tidak mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya di jalan Allah, dia tidak mau menunaikan kewajibannya, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya gara-gara mengikuti kebakhilan. Punya harta, ya, dikumpulin sampai banyak, namun tidak diberikan hak pada harta tersebut. Apabila kamu mendapati kebakhilan yang ditaati. Dan yang kedua adalah nafsu yang diikuti, ya. Kalau sudah manusia itu dari sisi hartanya dia itu bakhil, kata orang Jawa, genggem banyu ra ketes. Sampai-sampai diibaratkan orang yang bakhilnya seperti ini, ketika dia menenggam air tidak sampai jatuh. Ya, padahal kalau kita lihat realita, air termasuk benda cair, ya. Bagaimanapun kita menggenggam, pasti dia akan bisa apa? Menetes ke bawah. Nah, orang saking bakhilnya, saking kikirnya, karena dia terus mentaati keinginan nafsunya untuk memperbanyak harta, eman mengeluarkan. Ditambah lagi hawa nafsu yang terus diikuti. Dan nafsu pasti selalu mengajak kepada kemungkaran. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu identik untuk selalu menyuruh melakukan perkara-perkara yang buruk. Hawa nafsu terus diikuti. Ya, barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, dia akan hancur. Makanya di antara bentuk kerusakan yang ada pada manusia, faktor terbesarnya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi hawa nafsu kita. Wa dunya mu'tharatan, dan kamu mendapati dunia itu diprioritaskan daripada akhirat. Ya, tujuan hidupnya untuk dunia bukan akhirat. Dia melakukan ini dan itu hanya untuk dunianya bukan akhiratnya. Waliyadzu billah, tiga penyakit, ya, kebakhilan, hawa nafsu, dan juga dunia, yang semuanya diprioritaskan. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, sampai kamu mendapati pula adanya ketakjuban, ya, ketakjuban seorang dengan pendapatnya sendiri. Ya, membanggakan pandangan dia sendiri, pendapat dia sendiri, bahkan membela mati-matian, menyalahkan pandangan dan pendapat orang lain. Dia tertipu dengan pandangannya, dia tertipu dengan pendapatnya. I'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, yaitu orang yang memiliki ide pandangan bangga dengan pendapatnya itu, sehingga, ya, mengalahkan apa yang menjadi aturan Allah, mengalahkan apa yang menjadi tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari Barat misalnya, yang diadopsi dari orang-orang kufur misalnya, ya, yang diadopsi dari peninggalan pemikiran jahiliyah misalnya. Fa'alaika binafsi, kata Nabi, maka kembalikan hal itu pada dirimu. Ya, lihatlah pada hati nurani yang terdapat dalam jiwamu. Kalau sudah mendapati empat hal di atas, kebakhilan yang selalu ditaati, hawa nafsu yang terus diikuti, dunia yang ia lebihkan, ia prioritaskan, dan juga seorang itu bangga dengan pendapatnya, membela pendapatnya walau harus bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, tetap dia membela akan pendapatnya, maka kembalikan hal itu pada dirimu, maka jagalah dirimu, lihatlah kembali melalui hati nurani yang bersih. Wada'ankal awwama, dan tinggalkan ya orang-orang awam tersebut. Fa inna min waraikum ayyamas sabr, karena sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari yang dibutuhkan kesabaran. Ya, karena ujian demi ujian akan terus ada. Baik itu ujian yang tergolong keburukan, fitnatu syar, ya, fitnah keburukan, kejelekan, dan juga termasuk fitnatul khair, yaitu fitnah kebaikan. Maka disitulah dituntut untuk selalu menahan diri, mensabarkan diri. Ayyamus sabr al-qabit fihinna ala dinih kal-qabit ala al-jamri, orang yang berpegang teguh ya terhadap agamanya, maka dia seperti orang ya menggenggam bara api dalam kondisi umat seperti ini. Rusak cara berpikir, cara pandang, jahil dari ajaran Islam, diliputi dengan kebodohan, hawa nafsu diikuti, kebakhilan terus ditaati, dunia diprioritaskan, bangga dengan pendapatnya, bangga dengan pemikirannya, sampai harus meninggalkan Quran dan Sunnah. Ya, maka akan ada ya pada saat itu orang-orang yang berpegang teguh dan istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Al-qabidu fihinna ala dinih kal-qabidi ala al-jamri, orang yang berpegang teguh di atas agamanya seperti orang yang sedang menggenggam bara api. Ya, bara api panas yang menunjukkan betapa pahitnya ujian yang nanti akan ia dapatkan. Dia berusaha untuk menegakkan, melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, ajaran-ajaran Islam, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia yang sudah rusak jauh dari agama, yang prioritasnya untuk dunia. Asing jadinya. Lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyampaikan apa yang akan terjadi pada umat ini dan penyakit yang menjadi faktor terbesar rusaknya kaum muslimin, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ya agar umatnya yang masih baik, yang istiqamah, untuk selalu bersabar dan berusaha bersabar. Ya, karena di zaman itu nanti rasanya ketika dia berada di tengah-tengah komunitas umat yang sudah rusak, jauh dari ajaran Islam yang benar dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan banyak fitnah, akan banyak gangguan. Taubatnya seperti seorang menggenggam bara api yang begitu panas. Namun di sisi lain Rasulullah selalu memotivasi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan. Orang yang beramal ya, orang yang istiqamah menjalankan ajaran Islam, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu akan mendapatkan pahala sama seperti 50 orang ya yang beramal seperti dia. Mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Keutamaannya ketika dia beramal di waktu itu, di masa itu, maka dia mendapatkan senilai orang 50 orang banyak yang beramal pula seperti amal-amal kalian. Para sahabat berkata, "Qulna minna aw minhum?" Dari kita ya, para sahabat ini ya, atau dari mereka. Kata Nabi, bal minkum, bahkan setara dengan amal-amal yang dilakukan oleh 50 orang dari kalian, wahai para sahabat. Subhanallah, keutamaan yang luar biasa. Mengamalkan kebaikan di atas sunnah Rasulullah di zaman itu yang penuh dengan fitnah tadi, penuh dengan ujian dan kesabaran, maka nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla seperti 50 orang sahabat beramal saleh. Nah, hadis di atas ma'asyiral muslimin dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah, dan sanadnya lemah. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, walahu syawahidu yataqawwa biha. Namun pada riwayat ini dia memiliki banyak syahidnya, banyak riwayat yang lain yang menguatkannya, sehingga dia naik derajatnya, begitu ya. Naik apa? Derajatnya. Seperti istilah para ulama, sahih li ghairihi. Baik. Hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala menunjukkan ya dua perkara. Maksud dari dibawakan hadis di atas ya menunjukkan dua hal. Yang pertama adalah keterasingan agama Islam. Fi bayani ghurbatil Islam, menjelaskan tentang keterasingan apa? Agama Islam. Bagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan al-qabidu fihinna ala dinih kal-qabidhi ala al-jamri. Orang yang masih berpegang teguh dengan Islam, dengan sunnah, maka dia taubatnya seperti orang yang sedang menggenggam bara api yang begitu panas. Dia ya di tengah-tengah komunitas umat yang sudah jauh dari Islam, maka dia dianggap asing. Ya, demikian pula ajaran Islam, ya, dianggap aneh, nyeleneh karena mereka jauh dari ajaran Islam, tidak mempelajari Islam, tidak faham Islam. Fi ayyamis sabri wal qabdi 'ala al-jamal. Yang mana keterasingan Islam itu ya di zaman-zaman yang nantinya memang

dia mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan atau yang didapatkan oleh 50 orang sahabat. Ya, subhanallah. Satu orang itu senilai 50 orang sahabat beramal saleh. Dan itu besar sekali. Meskipun demikian, tentu kedudukan para sahabat tidak tergantikan. Keutamaan para sahabat tidak tergantikan. Walaupun pahalanya kata Nabi lebih besar, ya setara dengan 50 orang sahabat beramal saleh, namun para sahabat keutamaannya, kedudukannya tidak tergantikan oleh siapapun. Nah, jadi riwayat di atas ma'asyiral muslimin menunjukkan bagaimana Islam nanti di akhir zaman akan kembali asing. Bahkan umat Islam sendiri ini akan menganggap ajaran Islam yang murni adalah ajaran nyeleneh, karena mereka jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan bahwasannya orang yang dianggap istiqamah, ya, di dalam dia itu menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia menjadi asing pula, nyeleneh bin aneh, ya, maka dia dijanjikan pahala yang besar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti 50 orang sahabat pahala yang ia akan dapatkannya. Kemudian hadis yang ketujuh dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Beliau mengatakan warawa Ibnu Waddah ma'nahu min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Waddah dia meriwayatkan secara makna dari hadisnya Ibnu Umar. Semoga Allah meridhai keduanya. Wa lafdhuhu dan lafadznya begini. Inna min ba'dikum ayyaman as-sabiru fiha al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi al-yawm lahu ajru 50 minkum. Sesungguhnya, ya, nanti setelah kalian wahai para sahabat akan ada hari-hari yang dimaksudkan oleh Rasulullah alaihi wasallam nanti di akhir zaman, gitu ya. Dan Rasulullah beliau ketika itu berbicara kepada para sahabat, inna min ba'dikum ayyaman, sesungguhnya nanti setelah kalian wahai para sahabat akan ada hari-hari, akan ada masa zamannya, as-sabiru fiha, orang-orang itu dituntut untuk bisa sabar padanya. Orang yang sabar istiqamah di atas sunnah, di atas Islam yang murni, al-mutamassik, yang selalu qamit, yang selalu menjaga keistiqamahannya dalam Islam sesuai sunnah Rasulullah SAW, bimithli ma antum alaihi al-yawm, ya, berpegang teguh seperti apa yang kalian pegangi pada hari ini. Ya, orang yang sabar nanti di masa berat, yaitu masa keterasingan Islam, dan dia istiqamah di dalam memegang teguh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti para sahabat ketika itu memegang sunnah Rasulullah alaihi wasallam, kata Nabi, lahu ajru 50 minkum, maka baginya pahala seperti 50 orang dari kalian wahai para sahabat. Dan riwayat ini pun juga dikatakan riwayat yang hukumnya lemah, akan tapi dia menguatkan atau dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Nah, ini pun juga menunjukkan kepada kita akan keutamaan apa? Orang yang dianggap asing, yang dianggap nyeleneh dan aneh, padahal dia berada di atas Islam yang murni, dia berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berada di atas manhaj para sahabat. Apa keutamaannya?

mendapatkan pahala sebesar 50 orang para sahabat ketika beramal. Subhanallah. Makanya ya, ini yang melandasi kenapa beliau memberikan judul bab ma ja'a fi ghurbatil islami wa fadlil ghuraba. Bab perkara yang datang terkait dengan keterasingan agama Islam dan keutamaan orang yang dianggap asing tadi, fadlul ghuraba. Selanjutnya riwayat yang ke-8 dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, anba'ana Muhammad bin Sa'id. Muhammad bin Sa'id telah mengkhabarkan kepadaku. Anba'ana Asad. Asad pun juga telah mengkhabarkan kepadaku. Qala, dia berkata, qala, dia mengatakan, akhbarana Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, dia pun juga telah mengkhabarkan kepada kami. An Aslam al-Basri, dari Aslam al-Basri. An Sa'idin akhil Hasan yarfa'uh, dari Sa'id saudaranya Hasan, dan dia merafa'kan riwayat tersebut. Qala, dia mengatakan, innakumul yawm ala bayyinatin min rabbikum. Sesungguhnya kalian pada hari ini ya berada di atas bayyinah, ya, penjelas dari Rabb kalian. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Memerintahkan untuk melakukan kebaikan dan melarang dari melakukan kemungkaran. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan kalian berperang di jalan Allah. Walam tazharu fikum sakratan, dan tidak nampak pada kalian wahai para sahabat dua kemabukan, kata Nabi begitu ya, sebagaimana riwayat ini, sakratul jahli wa sakratu hubbil aish, yaitu mabuk kebodohan dan mabuk cinta kehidupan. Wasatuhawwaluna an dzalik, dan nanti kalian akan dirubah masanya setelah itu. Fal mutamassiku yawma idzin bil kitabi was sunnah lahu ajru 50. Orang yang berpegang teguh pada hari itu di zaman ayyamus sabr, di zaman fitnah yang dibutuhkan kesabaran, orang yang berpegang teguh pada hari itu dengan Al-Qur'an dan sunnah, lahu ajru 50, maka dia akan mendapatkan pahala apa, 50 orang dari kalangan para sahabat. Kila, dikatakan, minhum, 50 dari mereka ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, bal minkum, tidak, justru 50 orang dari kalian. Nah, hadis yang ke-8 ini pun juga, pertama, menunjukkan tentang keutamaan masa dan zamannya para sahabat, yang mana mereka bisa mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar, melihat, meneladani langsung di dalam mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada penjelas, ada penerang yang Allah utus kepada mereka. Di tengah-tengah itu Rasulullah memuji mereka lantaran mereka selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. Belum ada penyakit mabuk apa dunia sama mabuk kebodohan. Yang kedua, riwayat di atas menunjukkan akan ada zaman di situ, ya, yang semuanya berubah. Tidak ada lagi penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada lagi juga dari kalangan umat Rasulullah ini yang selalu membawa bendera jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Justru banyak yang terkena mabuk dunia dan juga kebodohan. Sampai-sampai pada masa itu
Kata Nabi, ya, sebagaimana riwayat tersebut, orang yang berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah ini akan mendapatkan pahala seperti 50 orang dari kalian. Nah, walaupun demikian, ya, riwayat yang ke-8 yang disampaikan oleh al-muallif ini pun dihukumi sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, ya, mursalun fala yasih, yaitu hadis mursal. Yang mana dikatakan mursal ini karena rawi dari kalangan tabi'in, dia itu langsung menyandarkan kepada Nabi, ya, tidak kepada sahabat, seharusnya kepada sahabat terlebih dahulu. Ya, riwayat ini tidak sahih, tidak valid, ya, karena statusnya mursal. Hanya saja dari riwayat ini diambil kesimpulan adanya penguat dari riwayat yang sebelum-sebelumnya, yang di situ juga mengisyaratkan adanya keutamaan bagi orang yang berpegang teguh di atas sunnah dan mengamalkannya. Dia mendapatkan pahala seperti 50 orang dari kalangan para sahabat. Kemudian dalil yang terakhir, yang ke-9, yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala, walahu biisnadihi anil ma'afiri, dan dia dengan sanadnya juga meriwayatkan sebuah riwayat dari Ma'afiri. Dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba, berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Siapa itu? Alladzina yatamassakuna bikitabillah, yaitu orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, kitab Allah. Hina yutrak, ketika Quran itu ditinggalkan oleh umat. Umat manusia semakin mendekati hari kiamat, tentu semakin jauh dari masa kenabian, dan semakin jauh pula mereka dari kebenaran Islam dan ajaran Islam, sampai mereka berbondong-bondong mengambil pedoman yang lain, bukan Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, ya, ada sebagian kecil dari umat ini yang masih memelihara, berpegang teguh, istiqamah di atas Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jal. Dan itulah ciri-ciri orang yang ghuraba. وَيَعْمَلُونَ بِالسُّنَّةِ, dan mereka mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah kembali. حَيْنَ تُطْفَ, ketika sunnah itu dipadamkan. Nah, dan di sini, ya, riwayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, keutamaan orang yang dianggap asing, ya, karena menjalankan kemurnian Islam dan sunnah Rasulullah SAW, memadamkan api sunnah dan cahaya sunnah. Dan status dari riwayat tersebut sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, ya, wa huwa dha'ifun li irsalihi, dan riwayat itu adalah riwayat yang lemah karena statusnya mursal tadi, ya. Yang mana seorang tabi'i dia langsung menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui jalurnya para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. 4 riwayat hadis yang disampaikan oleh beliau walaupun statusnya lemah, namun satu sama lain saling memberikan penjelasan, satu sama lain saling menguatkan, dan ditambah lagi, ya, sebagai penguat dari hadis-hadis yang dibawakan di awal-awal bab ini yang statusnya sahih, ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam kondisi aneh, asing, ya, dianggap nyeleneh di tengah-tengah apa? Kebudayaan, adat istiadat bangsa Arab ketika itu, ya, wa sayaudu ghariban kama bada'a,

0: nanti di akhir zaman pun Islam juga dianggap asing lagi. Kenapa? Karena banyak dari umat ini jauh dari ajaran Islam. Yang mereka pelajari bukan ajaran Islam, sehingga mereka menganggap Islam itu keliru, menganggap Islam itu ya sesuatu yang usang, padahal itu adalah ajaran yang asli. Ketika ada ya orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni, itu pun juga menjadi korban, dianggap, dinilai, justifikasi sebagai orang yang asing, orang yang nyeleneh, ya bin aneh. Namun kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang dianggap asing. Nah ini hadis yang sahih, ya, yang mana hal ini ya menjadi satu pemahaman bagi kita bahwasannya jangan sampai kita silau dengan omongan manusia, ucapan manusia, selama kita berada di atas Al-Quran, ajaran Islam yang murni, di atas Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu cukup untuk menjadikan kita selalu istiqamah dan terus mengejar apa yang menjadi tujuan kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini bahasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya kita akan masuk pada bab akhir dari kitab Fadlul Islam yang nantinya akan dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah, terkait dengan peringatan keras dari perkara-perkara baru dalam agama Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga. Bangga bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV. Dengan wahyu ini.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati.
3: Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Barang siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah. Dan dia pada hari akhir kelak termasuk orang-orang yang merugi.
7: Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
6: Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mendengarkan aku dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka meninggalkan dunia yang fana ini, namun mereka tidak beriman kepada aku dan terhadap apa yang Allah utuskan aku padanya, kecuali mereka termasuk ashabin nar, termasuk penduduk neraka. Tidak ada alasan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang manusia beriman kepadanya. Jikalau mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihannya ada satu saja, mereka termasuk penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
8: La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak lurus, tidak istiqamah iman seseorang sampai lurus dan istiqamah kalbunya. Dengan demikian diketahui bahwa pokok istiqamah itu ada di dalam kalbu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa pada jasad raga setiap manusia ada satu gumpalan. Idza salahat salah al-jasadu kullu, jika gumpalan ini baik maka menjadi baiklah seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu, dan apabila organ berupa gumpalan ini rusak maka menjadi rusaklah semua anggota tubuh. Subhanallah. Ini jenderalnya, bahkan ini adalah rajanya. Apa yang dititahkan oleh raja akan dilaksanakan oleh segenap pasukannya. Jika kalbu seseorang itu baik, maka akan menjadi baik, menjadi baiklah seluruh anggota tubuhnya. Jika kalbu seseorang rusak, maka rusaklah segenap anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa gumpalan tadi adalah kalbu. Berarti pokok istiqomah ada di mana? Ada di istiqomahnya kalbu.
9: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
10: Dialah Allah,
5: Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Di antara nama-nama Allah yang baik adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah dua nama Allah yang mulia dan banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
10: Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa,
5: yang artinya yaitu yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Quran surat Thaha ayat yang kelima. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
11: Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman,
5: yang artinya Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pemurah. Quran surat An-Naba ayat yang ke-37. Di ayat yang lain Allah berfirman,
12: Ar-Rahman 'allamal Qur'an,
5: yang artinya Rabb yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-1 dan 2. Kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Qur'an dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah menggabungkan keduanya dalam satu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikannya sebagai pembuka suratnya, dan Jibril alaihissalam selalu turun dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali pembukaan surat dalam Al-Qur'an. Kedua nama ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an, dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat bagi Allah Ta'ala. Akan tetapi, penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
13: Wa kana bil mu'minina rahima,
5: yang artinya, dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman,
14: Innahu bihim raufur rahim,
5: yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-117. Di dalam kedua nama ini terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, itu dari pengaruh rahmat Allah. Demikian pula dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan dan mara bahaya serta kemudaratan merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang Maha Merahmati. Di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, di antaranya yaitu Allah berfirman,
15: Wa rahmat

yang artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf, ayat yang ke-156. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,

0: yang artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-155. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun,
0: yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin,
0: yang artinya, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-56. Di ayat yang lain Allah berfirman,
1: Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman,
0: yang artinya, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran Surat Ghafir ayat yang ke-7. Kita mohon kepada Allah untuk memasukkan kita dengan rahmatnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, dan untuk menganugerahkan kepada kita rahmatnya yang Allah peruntukkan kepada wali-walinya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan Maha Mulia, serta Allah Maha Merahmati.
2: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna,
0: dialah Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan dia. Dia mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik.
3: Al-Arba'un An-Nawawiyyah min al-Ahadits Shahihah An-Nabawiyyah. الحديث الأربعون
4: حديث yang ke-40.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, apabila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah kamu menunggu hingga pagi hari. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu hingga waktu sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل

Darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Masa nifas, tidak ada batasan minimal bagi nifas, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40 hari. Jika wanita telah bersih sebelum 40 hari, maka ia mandi lalu melaksanakan sholat. Di antara permasalahan wanita nifas, permasalahan pertama, jika seorang wanita melahirkan, namun ia tidak melihat darah nifas, kasus seperti ini jarang terjadi. Apabila terjadi, maka ia cukup berwudu, lalu ia sholat. Ia tidak diharuskan untuk mandi. Permasalahan kedua, jika darah nifasnya tetap keluar setelah hari ke-40, dan kebiasaan nifasnya adalah 40 hari, dan ia telah melihat tanda-tanda berhentinya darah nifas, maka ia menunggu sampai berhenti. Namun, jika lewat dari hari ke-40, sementara tanda-tanda bersihnya belum terlihat, maka darah tersebut dianggap darah istihadhah. Permasalahan ketiga, jika ia telah bersih sebelum hari ke-40, lalu darah nifasnya keluar lagi sebelum hari ke-40, maka ia harus melihat. Pertama, jika ia yakin bahwa darah itu adalah darah nifas, maka berlaku hukum nifas baginya. Kedua, jika ia yakin darah tersebut bukan darah nifas, maka ia dianggap dalam keadaan bersih dan suci. Permasalahan keempat, darah nifas hanya ditentukan jika wanita melahirkan janin yang telah berbentuk manusia. Namun, jika darah keluar akibat keguguran dan janinnya belum berbentuk manusia, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, janinnya keluar sebelum berumur 40 hari. Darah tersebut dianggap darah penyakit, dan ia cukup mandi lalu melaksanakan sholat atau puasa. Kemungkinan kedua, jika janinnya telah berusia lebih dari 80 hari, maka ia dianggap darah nifas. Kemungkinan ketiga, jika janinnya berusia berada antara 40 hari dan 80 hari, maka dilihat jika janinnya telah berbentuk manusia, maka darahnya dianggap darah nifas. Namun, jika janinnya belum berbentuk manusia, maka darahnya bukan darah nifas. Hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Pertama, perhubungan badan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran, maka hendaknya kalian menjauhkan diri dari wanita haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, silahkan lakukan apa saja kecuali berhubungan badan. Hadis riwayat Muslim. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, seorang suami yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia berdosa dan wajib membayar denda. Demikian pula sang istri jika ia telah ridho dengan keadaan tersebut. Demikian pula sang istri jika ia dalam keadaan ridho. Besarnya denda yang dibayarkan adalah senilai 1 dinar atau setengah dinar. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya tentang seorang suami yang bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, beliau bersabda, hendaknya kalian bersedekah dengan 1 dinar atau setengahnya. Hadis riwayat Muslim. 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas. Permasalahan kedua, seorang suami dilarang menggauli istrinya sebelum ia mandi wajib, walaupun darah haidnya telah berhenti. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Maksudnya adalah dari darah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, apabila mereka telah suci. Maksudnya adalah mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman selanjutnya, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Maksudnya adalah berhubungan badan. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Hal yang diharamkan kedua, mengerjakan sholat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, jika waktu haid telah datang, maka jangan engkau sholat. Namun jika telah berhenti, maka bersuci dan mandilah, lalu dirikanlah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama,
Wanita haid tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat yang ditinggalkannya selama masa haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, tatkala ia ditanya tentang hukum mengqadha sholat dan puasa bagi wanita haid, ia berkata, "Kami dahulu juga haid dan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat." Hadis muttafaqun alaih. Permasalahan kedua, jika seorang muslimah bersih dari haidnya dan ia masih bisa melaksanakan satu rakaat penuh, maka ia wajib melaksanakan sholat di waktu ia suci. Namun, jika tidak cukup waktunya, maka ia tidak wajib melaksanakannya. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapati satu rakaat sempurna, maka ia dianggap telah mendapatkan sholat secara sempurna. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketiga, berpuasa. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, bukankah kalau mereka sedang haid dilarang sholat dan puasa? Mereka berkata, iya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu permasalahan, apabila wanita haid telah bersih sebelum waktu fajar, lalu ia berpuasa, maka puasanya adalah sah, walaupun ia mandi setelah waktu fajar. Hal yang diharamkan keempat, menyentuh mushaf Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang menyentuh mushaf kecuali seorang dalam keadaan suci. Disebutkan oleh Imam Malik dalam bukunya Al-Muwatta. Hal yang diharamkan kelima, tawaf mengelilingi Ka'bah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ia sedang haid, beliau berkata, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang sedang berhaji, kecuali tawaf di Ka'bah, sampai engkau bersih dari haid. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, manusia diperintahkan untuk melakukan tawaf wada selain wanita haid. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan keenam, berdiam di dalam masjid terkecuali sekedar melintas. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengerjakan salat sedang kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, dan jangan kalian menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. Surat An-Nisa ayat ke-43. Beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, dibolehkan bagi wanita haid melintas di dalam masjid jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, terkecuali sekedar berlalu saja. Surat An-Nisa ayat ke-43. Permasalahan kedua, diharamkan bagi wanita haid berdiam dan tinggal di dalam masjid tempat pelaksanaan sholat id. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan hendaknya mereka wanita haid menjauh dari tempat sholat. Hadis muttafaqun alaih. Hal yang diharamkan ketujuh, perceraian. Diharamkan bagi sang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan istri-istrimu, maka hendaknya kamu

0: Maksudnya, barang siapa menelusuri jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya menuju surga. Wa innal malaikata, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang diperbuat oleh orang menuntut ilmu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
2: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
3: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai
1: satu tujuan
3: yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
4: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سَبَّحَ

ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير

0: Semenit manfaat.
1: Berbakti kepada kedua orang tua ini adalah ibadah. Sehingga ibadah itu harus sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dan berbakti ini koridornya adalah sesuai dengan perintah Allah. Jika ada sebuah perilaku, pekerjaan, atau amalan, yang amalan ini menurut orang tua atau diri kita sebagai orang tua adalah berbakti, namun menyelisihi dari perintah Allah, maka tidak ada ketaatan. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, itu timbangannya tetap adalah timbangan Allah dan Rasulnya.

0: Semenit manfaat.
1: Hendaknya perilaku, ya, apa yang kita lakukan untuk diri kita itu sama terhadap keluarga kita. Kita mengamalkan suatu amal kebaikan, ya, sebagaimana kita akan menyuruh keluarga kita terhadap kebaikan. Tidaklah bisa kita menyuruh anak-anak kita melakukan kebaikan selama kita belum melakukan amal kebaikan. Dan kita tidak bisa melarang anak-anak kita dari menjauhi atau melakukan sebuah keburukan kalau kita belum menjauhinya dahulu. Itulah kaidah berkaitan dengan ku anfusakum wa ahlikum. Sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita perintahkan kepada anak kita. Apa-apa yang akan kita suruh anak kita menjauhinya, maka kita menjadi orang yang pertama menjauhi hal tersebut.
0: Semenit manfaat.
2: Mencela pemimpin, menghina pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin yang di atas labelkan atau yang dikemas dengan slogan amar ma'ruf nahi mungkar, itu merupakan bid'atun sab'iyyah, merupakan perkara baru dalam agama yang dibuat oleh kaum sab'iyyah, oleh golongan sab'iyyah. Mencela pemimpin, menghina mereka yang dikemas dengan slogan ini merupakan amar ma'ruf nahi mungkar, bukanlah ajaran Nabi, bukan ajaran para sahabat, bukan ajaran para ulama ahli sunnah dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, bukan pula ajaran, ya, ulama ahli sunnah yang sampai saat ini mereka mengikuti ajaran para sahabat, bukan.
3: Wa qala sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darra al-hudud. Bukan bagian kami orang yang memukul-mukul pipinya. Fasyaqqal juyub dan merobek-robek bajunya. Wa da'a bi da'wal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Yang dimaksud memukul-mukul pipi, yang dimaksud dengan merobek-robek baju adalah orang-orang yang apa? Meratapi mayit. Dan meniru dengan seruan jahiliyah seperti seruan hizbiyah, mengajak ke golongan ini, mengajak ke golongan itu, itu juga termasuk dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Atau termasuk dia meniru ketika meratapi mayit dengan seruan-seruan jahiliyah.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Ma yaqulu wa yaf'alu man aznaba dhanba.
0: Apa yang perlu dilakukan orang yang berbuat dosa?
1: Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yuznibu dhanban fayuhsinu at-tuhur thumma yaqumu fayusalli rak'atayn thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lah.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berwudu dengan baik, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
1: Ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba 'ala amrih.
0: Doa apabila tertimpa hal yang tidak disenangi atau harapan yang tidak terwujud.
1: Yaqul,
0: membaca doa,
1: qadarullahi wa ma syaa fa'al.
0: Takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana.
2: Ma yaqulu idza nazala al-matar.
3: Allahumma sayyiban nafi'a.
4: Doa apabila turun hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat.
2: ما يقوله إذا نسي التسمية على طعامه
3: بسم الله أوله وآخره
1: ما يقال للكافر إذا عطس فحمد الله.
0: Bacaan ketika mendengar orang kafir bersin dan mengucapkan alhamdulillah.
1: يقال يهديكم الله ويصلح بالكم.
0: Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki kondisimu.
5: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya memperoleh sesuai apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diraihnya, atau karena seorang wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya itu ke arah apa yang ditujunya. Diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Dalam dua kitab sahih mereka yang merupakan dua kitab hadis yang paling sahih.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
0: Penjelasan tentang Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga, beliau berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki yang memakai pakaian yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya tanda-tanda perjalanan, namun juga tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lalu dia duduk di hadapan Nabi, lalu merapatkan lututnya ke lutut beliau. dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya, lalu bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukanlah padaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah keharusan bagi engkau untuk bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah utusannya. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, saum pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah bila engkau mampu." Lelaki itu berkomentar, "Engkau benar." Maka kami heran, dia yang bertanya, kenapa dia pula yang membenarkan? Lalu dia bertanya lagi, "Beritahukanlah padaku tentang iman." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan beriman kepada qadar yang baik serta yang buruk." Orang itu kembali berkomentar, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang kapan hari kiamat." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia bertanya lagi, "Beritahukanlah aku tentang tanda-tandanya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di antaranya jika seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan penggembala kambing, saling berlomba untuk membangun gedung yang tinggi, kemudian orang tersebut pergi, dan aku pun terdiam dalam waktu yang lama." Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tersebut?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian." Hadis riwayat Al-Imam Muslim.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: من الأحاديث الصحيحة النبوية أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
0: Rukun-rukun iman. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima dasar: bersaksi bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan melakukan saum pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim.
3: ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pecinta iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini tentu tidak lepas dari yang namanya jual beli. Baik itu kita sebagai penjual ataupun kita sebagai pembeli. Karena untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita tidak bisa memenuhinya sendiri, sehingga kita harus membeli dari pihak orang lain. Maka dari itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, maka tentu kita harus memiliki ilmu. Kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, di antara ilmu tersebut adalah ilmu untuk mempelajari fikih muamalah. Di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Man arada dunya fa 'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, maka wajib bagi dirinya untuk memiliki ilmunya. Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Begitu pula barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, menghendaki kehidupan surga, dia pun juga harus memiliki ilmunya. Sehingga di antara ilmu tadi adalah ilmu masalah muamalah. Bahkan dahulu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, "La yabi' fi sukina illa man qad tafaqqaha fid din." Tidak boleh berjualan di pasar kami kecuali orang yang faham tentang agama. Jadi seleksinya sangat ketat dahulu. Orang enggak ngerti agama, maka dia enggak boleh jualan. Kenapa? Ya tentu di antara faktornya adalah agar ketika dia berjualan, dia tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak menggunakan sistem ribawi atau apa-apa yang diharamkan oleh syariat ini. Sehingga dia pun bisa berjual beli, di samping dia mendapatkan keuntungan dunia, dan yang lebih penting adalah dia mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ittajara qabla an yatafaqqah iltatama fir riba tsummartatama tsummartatama." Barang siapa yang berjualan namun dia belum memiliki ilmu agama, belum tafaqquh di dalam agama, maka dia akan jatuh dalam transaksi ribawi, akan jatuh dan jatuh. Dan inilah kebanyakan yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Mereka tidak memperdulikan lagi mana halal, mana haram. Yang penting bagi mereka bagaimana bisa mengumpulkan harta, bagaimana bisa mengumpulkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ketika dikasih tahu ini hukumnya haram, ini hukumnya riba, mereka hanya mengatakan, "Oh, ini sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin, masih banyak orang-orang yang melakukannya. Namun kenapa kok ini diharamkan? Kenapa Anda mengharamkannya?" Bahkan dengan tegas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi telah menunjukkan akan keharamannya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka terkadang mereka enggan dan susah untuk meninggalkan pekerjaan yang diharamkan tadi. Apalagi kalau sudah merasa mendapatkan keuntungan yang besar. Sehingga sebelum terlambat, kita pun harus mempelajari terlebih dahulu khususnya ilmu tentang bab muamalah ini. Maka kaum muslimin, para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu seputar muamalah, seputar jual beli. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan rahmatnya memberikan kebebasan bagi kita untuk bertransaksi jual beli, untuk menghalalkan jual beli, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Akan datang sebuah masa di mana manusia sudah tidak peduli lagi dalam mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Mereka tidak peduli lagi, yang penting mengumpulkan uang tadi. Maka kaum muslimin ketika bekerja, ketika mencari nafkah, tujuannya adalah bagaimana agar dia memperoleh harta tersebut dengan cara yang dihalalkan. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya, apa yang dinafkahkan kepada anak istrinya, itu merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Setiap tubuh, setiap jiwa, setiap badan yang tumbuh dengan harta yang haram, maka neraka lebih layak untuk dirinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki sudah ditetapkan, tinggal bagaimana kita cara memperolehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, ittaqullaha wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah tatkala kalian mencari rezeki. Di sini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, untuk meyakini Allah yang Maha memberikan rezeki, untuk meyakini segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbaguslah dalam mencari rezeki. Bekerjalah dengan cara yang halal. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastafiya rizqaha wa in abta anha. Karena seorang jiwa, seorang hamba, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan seluruh rezekinya, meskipun terkadang datang terlambat. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaguslah, perbaikilah cara mencari rezeki kalian. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bekerja di tempat yang halal, supaya pekerjaan kita, gaji kita, harta kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendatangkan keberkahan bagi diri kita ataupun keluarga kita. Wallahu taala alam.
1: Semenit manfaat.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti berpuasa setahun penuh, ya. Dan mayoritas ulama mengatakan, ya tidak mengapa mendahulukan puasa Syawal dan mengakhirkan puasa qadha, ya bagi terkhusus biasanya ibu-ibu atau mungkin ada yang sakit di bulan Ramadan sehingga berhalangan untuk berpuasa. Ya, apalagi kalau lebih atau kurang lebih sepekan atau bahkan lebih, ya maka tidak mengapa dia mengakhirkan, ya. Dan mereka, ya, para ulama mengatakan bahwa, atau jumhur mayoritas mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah pahalanya itu akan dia dapatkan, ya, dengan syarat harus menyempurnakan Ramadan, ya, kemudian baru 6 hari tersebut, ya, dan tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan harus Ramadan dulu kemudian Syawal, ya. Ini yang sampai kepada kita atau yang masuk di tengah-tengah kita.
1: Semenit manfaat.
5: Kita harus berbuat baik kepada wal yatama, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, meninggal dunia bapaknya, anak yatim. Ketika ayahnya, yaitu ayah kandung ini meninggal dunia, dan anak ini belum sampai balik dinamakan anak yatim. Dan kita hendaknya membantu anak yatim ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kafil yatim ana kahataini fil jannah. Saya dan kafil yang mengkafil, yang menolong, yang menanggung anak yatim, dia dengan saya masuk surga. Keutamaan membantu anak yatim. Tapi perlu kita fahami, Bapak dan Ibu, sekarang disalahgunakan. Yatim piatu itu namanya yang sudah baligh itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia sudah baligh, tidak mampu, perlu kita bantu bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya.

pertanyaan ya yang ditanyakan tadi, bagaimana, apakah ada keterangan tertentu seorang yang melihat Rasulullah dalam mimpinya dia memiliki keutamaan? Tentu secara umum ya itu ada keutamaannya. Ya. Jika dia mimpi betul-betul mimpi melihat Rasulullah, ya maka ini satu keutamaan. Karena orang ya kita ini banyak ingin mengetahui bagaimana Rasulullah itu. Seperti apa beliau? Kita ingin mengetahui tentang beliau. Lalu ada orang Allah perlihatkan dia tentang tentang Rasulullah. Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari satu sisi. Ya, jadi orang yang bermimpi melihat Rasulullah ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah yang lain tentang masalah ini, kalau dikatakan tentang keutamaan, yaitu apa yang disebutkan oleh hadis yang kita bahas tadi. Kata Nabi SAW, barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku di akhir, maka dia akan melihat aku dalam keadaan alamnya nyata. Kemudian ditakwilkan artinya tadi, nanti dari kiamat, dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Itu salah satu keutamaan. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Wallahu a'lam ya. Jadi selama kita menilai air itu namanya adalah air ya. Jadi seperti tadi itu bisa jadi sebuah kaidah. Jadi kalau kita nyebutnya ini tuh air gitu ya. Meskipun mungkin ada sedikit tercampur apalah ya, mungkin kadang ada kaporit dan sebagainya itu ya, seperti itu. Maka itu bisa digunakan untuk bersuci ya, sampai ada embel-embelnya tadi ya. Ini bukan air lagi nih, ini namanya air yang berkarat misalnya, atau air yang sudah tercampur dengan karat misalnya ya, atau misalnya air bensin misalnya ya, atau sudah apa namanya air lumpur. Nah, ini sudah merubah dari sifatnya. Jadi salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menimbang apakah air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci atau tidak, itu bisa kita lihat dari namanya atau penyebutannya ya. Jadi selama kita menyebutnya itu adalah air ya, apalagi kalau seperti itu sudah masuk sebuah apa ya, umumul balwa ya. Jadi umumul balwa itu sebuah musibah yang umum gitu loh. Maksudnya masyarakat kota di situ ya airnya seperti itu gitu loh ya. Maka insya Allah seperti ini bisa digunakan untuk bersuci. Wallahu a'lam.
1: Min adhkaril masaa.

المرتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون

Baik, tentang orang yang suka mengkafirkan dan dia itu kerabat kita, ya juga kembali pada apa yang saya jawab pada pertanyaan pertama. Pertama kita nasihati dia, kalau bisa ya, kalau tidak ya bagaimana, karena ada syubhat dalam dirinya, ya ada syubhat. Mungkin diajak dia bertanya kepada seorang ustaz yang mungkin paham tentang masalah ini, ya mungkin dia ingin dialog, ya dia ingin apa membuka apa cakrawalanya atau syubhat yang ada dalam dirinya supaya terbuka. Bisa jadi juga dengan membawa ke seorang ustaz yang paham tentang masalah ini dan akan dijelaskan syubhat-syubhatnya itu, bisa dikupas tuntas oleh ustaz yang paham. Jadi jangan kita hadapi. Kadang-kadang kita ini belum punya ilmu, hadapi seperti itu justru malah kita yang terkena syubhat dari orang tersebut. Maka sikap hati-hati, sikap berhati-hati ini juga sikap yang penting untuk kita jaga dan kita jalani dalam menghadapi orang-orang seperti itu, ya, dalam menghadapi orang-orang yang selalu mengkafirkan, ya. Atau mungkin seorang kalau punya landasan, dia tanya, dari mana kamu mengkafirkan orang tersebut? Apa dasarnya? Apa landasannya? Tapi kalau dia tidak punya ilmu, janganlah, ya. Coba dikasih mungkin tulisan, kalau dia orang bisa dinasihati, ya. Ini mungkin yang bisa kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam.

berkonflik untuk menabung emas di Pegadaian atau mungkin di LKS yang lainnya, lembaga keuangan syariah. Yang pertama, seseorang ketika membeli emas itu kan tadi disyaratkan adanya yadan biyadin atau harus takobut, serah terimanya harus langsung atau tunai, tidak boleh secara kredit atau bertahap. Nah, ketika seorang menabung emas di Pegadaian tadi, adapun untuk masalah pembukaan rekening, administrasi, selama itu memang real, maka secara asal pun juga diperbolehkan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia itu menabung emas, tapi dalam wujud uang rupiah. Nah, ketika dia membeli senilai 0,1 gram. Nah, ini apakah emasnya itu sudah ada atau tidak? Kalau hanya sekedar pencatatan, dengan ini saya setor uang senilai 0,1 gram emas. Berarti kalau ya sekarang ya kurang lebih dia setornya 200 ribu. Tapi emasnya nggak ada, belum dicetakkan. Nanti akan dicetakkan kalau sudah dibayarkan. Padahal dia tadi sama saja dengan membeli emas. Emasnya berarti belum ada, sedangkan uangnya sudah ada. Karena tadi syaratnya harus ya dan biadin. Maka ini yang menjadi problem atau menjadi masalah. Tapi kalau misalkan dia datang ke pegawaian, di situ sudah ada beberapa emas, baik itu fisiknya atau surat, karena biasanya juga emas itu ada dibuatkan suratnya. Artinya emas yang sudah cetak ini dengan kode ini ya tidak akan mungkin dimiliki oleh banyak orang, ada nomor serinya. Nah, ketika dia beli dan itu barangnya ada, saya beli ini, setelah dibayar lalu dititipkan di Pegadaian, sehingga dia nanti otomatis akan menabung emasnya tadi, maka itu tidak masalah, meskipun di situ nanti akan ada biaya juga, ada biaya sewa tempat misalkan. Kalau memang itu emasnya sudah ada, sudah dimiliki oleh pembeli, maka tidak mengapa. Tapi kalau tadi cuma emasnya itu nggak ada, fisiknya nggak ada, atau mungkin ada fisik cuma satu, siapapun yang beli dikatakan, oh ini ada emasnya, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi masing-masing nasabah atau customer kalau ingin menabung emas di situ, masing-masing nasabah itu sudah memiliki emas yang berbeda dengan nasabah yang lainnya. Nah, kalau memang praktiknya seperti itu, ya bisa menjadi diperbolehkan. Tapi kalau tadi emasnya sendiri nggak ada atau akan diadakan setelah adanya pembayaran atau setoran uang, berarti di situ tidak ada yadan biyadin, maka itu masuk ke dalam riba. Wallahu ta'ala alam.

0: Ya, kalau memang bisa dinasehati ahsan ya, dan ini lebih bagus ya. Ad-dinun nasihah, agama ini dibangun di atas nasihat ya. Jadi syukur-syukur kita bisa nasihati dia, kita syukur-syukur bisa kita kasih solusi ya. Kalau minimal kalau memang belum bisa ngasih solusi, diminta untuk menghentikan pembicaraan ya. Dan ini sebelumnya pernah mau saya sampaikan tapi lupa ya. Di antara sifat wanita salihah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib ya. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, hafizatun lil ghaib, menjaga rahasia suaminya ya. Maka baik buruknya seorang wanita bisa dilihat dari sini ya. Ketika seorang wanita ini tidak membocorkan ya aib-aib rumah tangga, maka ini termasuk wanita salihah insyaallah ya. Maka ketika kita dapati hal-hal seperti ini ya, wanita yang harusnya jadi benteng terakhir ya, tempat penyimpanan kekurangan rumah tangga, seharusnya bukan malah jadi pintu yang terbuka dari aib-aib rumah tangga ya. Maka ketika seorang mendapati hal ini, syukur-syukur bisa dinasihati, dikasih solusi, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah, berarti akhirud dawa al-kai ya, obat terakhir adalah dengan si, wallahu a'lam.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: berlangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: sudah infak aliman bulan ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Para pemirsa dan pendengar Aliman TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pelajaran ilmu nahwu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Pada hari ini insyaAllah ta'ala kita akan memasuki pelajaran yang baru yaitu pelajaran yang ke-16 Ad-Darsu As-Sadisa Asyara pelajaran yang ke-16 yaitu tentang isim ma'rifah wan nakirah. Al-ma'rifatu wan nakirah. Isim ma'rifah dan isim nakirah. Sebelum kita masuk pembahasan ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang kosakata yang baru. Raibun, raibun bermakna syakkun. Raibun artinya syakkun. Artinya ragu. Ya, artinya ragu. Huda, huda artinya petunjuk. Huda artinya petunjuk. Ra'itu, ra'ita, ra'ita artinya Anda melihat, kamu melihat. Yukadzibu, yukadzibu artinya mendustakan. Yukadzibu artinya mendustakan. Raddun, tertolak. Raddun artinya tertolak. Baik. Pada pelajaran hari ini di sini ada beberapa contoh, ya ada sekitar 6 contoh. Yang mana 5 contoh pertama itu menjelaskan tentang isim ma'rifah. Kemudian pada contoh yang ke-6 ini menjelaskan tentang isim nakirah. Kita baca contoh yang pertama yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian contoh yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya atau di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian contoh yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Kemudian yang keempat, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Apa pendapatmu tentang orang-orang yang mendustakan tentang hari pembalasan hari kemudian. Kemudian yang kelima, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Kemudian yang keenam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh atau tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kalau kita lihat contoh yang pertama, di sini ada kata Muhammadun. Ya, kata yang bergaris bawahi adalah Muhammadun. Muhammadun ini namanya isim ma'rifah. Karena ya, isim ini maknanya jelas. Ya, maksudnya jelas. Maksudnya di sini adalah Muhammad. Rasulullah. Ini namanya isim ma'rifah. Jenisnya al-alam. Isim alam itu termasuk isim ma'rifah. Bagian dari isim ma'rifah. Kemudian yang kedua, di sini ada kata dzalika, kemudian al-kitabu. Dzalika ini isim isyarah. Dan isim isyarah itu termasuk bagian dari isim ma'rifah. Artinya itu, ya sudah jelas. Maknanya jelas. Kemudian juga di sini ada kata al-kitabu. Al-kitabu. Di sini menggunakan alif lam yang menunjukkan bahwasanya kitab yang dimaksud itu sudah jelas. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya, al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada kata huwa. Huwa ini adalah dhamir atau kata ganti. Dan kata ganti itu pun termasuk minal asma' al-ma'rifah. Ya, dari termasuk dalam isim-isim yang ma'rifah. Atau jenis isim ma'rifah. Kemudian yang keempat, di sini ada kata alladhi. Alladhi ini adalah isim isyarah. Dan isim isyarah pun termasuk bagian dari isim ma'rifah. Kemudian juga contoh yang kelima, talabul ilmi. Talabul ilmi. Di sini ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, apabila kata itu disandarkan kepada isim ma'rifah, ya maka kata itu dikategorikan ke dalam jenis isim ma'rifah. Contohnya talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu. Kata talabu ini disandarkan kepada al-ilm. Kemudian yang keenam, ini ada contoh tentang isim nakirah. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amal. Amalan di sini ya, yang pertama bukan alam atau bukan nama orang atau nama suatu negara, wilayah. Kemudian yang kedua, amalan di sini juga bukan isim isyarah. Kemudian yang ketiga, amalan di sini juga bukan dhamir, kata ganti. Kemudian yang keempat, amalan di sini bukan isim mausul, yaitu alladhi dan seterusnya. Kemudian kata amalan di sini juga tidak diidhofahkan, tidak dinisbatkan, tidak disandarkan kepada isim ma'rifah. Berarti amalan di sini adalah isim nakirah. Apa arti isim nakirah? Yang belum jelas maknanya secara spesifik. Amalan di sini artinya amal apapun yang bersifat umum. Baik. Jadi dari beberapa contoh di atas kita mengetahui bahwasanya isim ma'rifah itu adalah kata atau kata benda yang maknanya sudah jelas. Ya, maknanya sudah jelas. Contohnya Muhammadun. Ya. Ini berarti maknanya Muhammad, nama seseorang seseorang yang bernama Muhammad. Kemudian dzalika, ini isim isyarah, artinya itulah, ya, yang sudah jelas. Kemudian huwa, ya, ini pun dhamir, kata ganti, yang menunjukkan isim ma'rifah yang sudah jelas. Kemudian alladhi, ini pun bagian dari isim ma'rifah. Kemudian talabul ilmi, ini pun bagian dari isim ma'rifah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu ini adalah isim nakirah, artinya isim yang belum jelas maknanya, ya, atau yang bersifat umum. Baik, kemudian kita akan baca al-qa'idah. Ya. Di sini dikatakan al-qa'idatu al-ismu qismani. Isim itu ada dua macam, ma'rifatun wa nakiratun. Ada namanya isim ma'rifah, kemudian ada namanya isim nakirah. Apa itu isim ma'rifah? Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in mu'ayyanin. Isim atau kata benda yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang tertentu. Contohnya di sini Muhammadun, ya, jelas. Bukan fulan atau Khalid atau yang lainnya, tapi Muhammadun, maknanya jelas. Dzalika al-kitabu, itulah kitab. Ya, ini jelas. Dzalika isim isyarah, ya, kata tunjuk yang menunjukkan suatu benda yang sudah jelas. Kemudian huwa, ya, dia, ya, ini juga sudah sesuatu yang sudah jelas. Kemudian alladhi, isim mausul, ini pun menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Kemudian talabu al-ilmi, menuntut ilmu, ya. Ketika kata tersebut diidhafahkan atau disandarkan kepada isim ma'rifah, maka statusnya menjadi ma'rifah, ya. Kata menuntut di sini, talabu di sini, disandarkan kepada al-ilmu, sehingga kata ini menjadi isim ma'rifah. Ya, sudah jelas yang dimaksud ini talabul ilmi, menuntut ilmu, bukan talabul mali atau menuntut harta, mencari harta, bukan, tapi mencari ilmu. Baik. Kemudian wa minal ma'arifi, dan di antara jenis-jenis isim ma'rifah itu yang pertama adalah al-alam. Al-alam, al-alam ini adalah, ya, sesuatu yang menunjukkan benda tertentu, seperti contohnya nama orang, nama wilayah. Di sini contohnya Muhammadun, ini namanya alam. Khadijatun, Khadijatu, ini namanya alam. Makkatu, ini namanya alam. Makkah, alam yang menunjukkan, ya, tempat, negeri tertentu. Kemudian yang kedua di antara jenis-jenis isim isyarah, isim ma'rifah, yaitu isim isyarah, kata tunjuk. Ketika seorang menunjuk sesuatu, berarti, ya, yang ditunjuk itu sudah jelas, ya. Contohnya dzalika, mislu dzalika, hadza, hadhihi. Ketika contohnya saya katakan hadza qalamun, hadza di sini ini isim isyarah. Qalamun ini, ya, yang saya maksud adalah hadza qalamun. Ini menunjukkan bahwasanya isim isyarah adalah bagian dari isim ma'rifah. Atau dzalika, yang artinya itu. Kemudian selanjutnya al-muhalla bi al-alif wal lam. Al-muhalla bi al, ya, kata yang ada alif lamnya. Kata yang ada alif lamnya. Contohnya al-kitabu. Pada contoh yang kedua, dzalika al-kitabu. Itulah kitab. Al-kitabu di sini menggunakan alif lam, berarti ini isim ma'rifah. Kemudian contoh lain al-baitu. Al-baitu ini isim ma'rifah. Kenapa? apa tandanya atau apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia menggunakan alif dan lam. Kemudian al-hadi al-haqibatu. Al-haqibatu pun bagian dari isim ma'rifah. Kenapa? Karena muhalla bi'al, ya, menggunakan alif dan lam. Kemudian selanjutnya di antara jenis-jenis isim ma'rifah itu yaitu ad-dhamir atau kata ganti. Mislu huwa, ana, nahnu. Ya, contohnya huwa. Huwa ini namanya dhamir, kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian ana. Ana kata namanya lil mutakallim, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nahnu, artinya kami atau kita. Ini semua termasuk bagian dari jenis-jenis isim ma'rifah. Kemudian selanjutnya al-ismul mausul. Ya, di antara jenis-jenis dari isim ma'rifah adalah isim mausul atau kata sambung. Seperti alladhi, allati, alladhina, ya, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu al-mudhafu ila ma'rifatin, kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Contohnya talabu al-ilmi, ya. Jadi kata talabu ini disandarkan kepada isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah di sini yaitu menggunakan alif dan lam, al-ilmi. Ya. Maka kata ini talabul ilmi ini dikategorikan ke dalam jenis isim ma'rifah. Babul fasli contohnya. Contoh lainnya babul fasli. Kitabu al-mudarrisi. Ya, bukunya guru. Contoh lain baitu Muhammadin, ya, rumahnya Muhammad. Nah, ini semua termasuk ke dalam jenis-jenis isim ma'rifah. Tapi di sini al-mudhaf ila ma'rifah. Ya, contohnya talabul ilmi. Kemudian yang kedua, an-nakiratu. Apa itu isim nakirah? Isim nakirah adalah ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan. Jadi isim yang menunjukkan sesuatu yang belum jelas, tidak tertentu, ya, yang tidak diketahui secara spesifik apa sesuatu itu. Contohnya di sini kata amalan. Amal apa? Ya, artinya masih bersifat umum. Kemudian juga contoh lain kitabun. Ya. Buku apa? Kitab apa? Jadi sifatnya masih sangat-sangat umum. Ini namanya isim nakirah. Contoh lain rajulun. Ya. Rajulun. Ini pun bagian dari isim nakirah. Baik. Jadi secara umum, ya, isim itu jika ditinjau dari ma'rifah dan nakirah, ya, apakah isim itu maknanya jelas ataukah masih bersifat umum? Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya isim ma'rifah. Kemudian yang kedua ada namanya isim nakirah. Dan isim ma'rifah ini, ya, itu di antara jenis-jenisnya yaitu isim mausul, kemudian isim isyarah, kemudian dhamir atau kata ganti, kemudian al-alam, ya, nama orang, nama tempat, Makkah, Madinah, Jakarta, Surabaya, ini namanya alam. Kemudian al-muhalla bi-al, kata yang ada alif lamnya. Kata yang ada alif lamnya. Kemudian al-mudhaf ila ma'rifah, kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah. Naam. Baik, wallahu ta'ala alam. Bagi pemirsa yang ingin membaca al-amthilah dan al-qa'idah, ya, maka kami persilahkan kepada siapa yang ingin membaca. Falyatafaddal. Naam. Wallahu ta'ala.
4: Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Mahfud Bazir atas penjelasan dari materi yang baru kita pelajari. Pada para pendengar atau para pemirsa yang ingin mencoba untuk membaca, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. Mungkin sebelum itu bisa Anda coba terlebih dahulu, Ustaz. Ad-darsus sadisu asyar al-ma'rifatu wan-nakiratu al-kalimatul jadidatu ra'ibun huda ra'aita yukadzibu raddun al-amthilatu awalan Muhammadun Rasulullah thaniyan dhalikal kitabu la ra'iba fihi hudal lil-muttaqin ثالثاً قل هو الله أحد رابعاً أرأيت الذي يكذب بالدين خامساً طلب العلم فريضة على كل مسلم سادساً من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد القاعدة الاسم قسماني ma'rifatun wa nakiratun. Al-awwal al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin wa minal ma'arifi al-alamu mithlu Muhammadun Khadijatu Makkatu. Ismul isyarati mithlu dhalika hadha hadhi al-muhalla bil-al mithlu al-kitabu al-baytu al-hakibatu ab-domiru mithlu huwa ana nahnu al-ismul mausulu mithlu al-ladhi al-lati al-ladhina al-mudofu ila ma'rifatin mithlu talabul ilmi babul fasli as-sani an-nakiratu ismun yadullu ala syai'in laysa muayyanan mithlu amalan kitabun rajulun al-ismu al-ma'rifatu an-nakiratu wa minal ma'arifi al-ismul mausulu ismul isyarati al-muhalla bi'al ad-domiru al-alamu al-mudofu ila ma'rifatin.
2: Nah, mungkin barangkali ada penelpon yang ingin mencoba, silahkan.
4: Baik, kepada para pemirsa dan pendengar yang ingin mencoba untuk membaca tulisan dari materi yang baru kita pelajari, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
5: Ibu Narti dari Bandung.
4: Ibu Narti, Masya Allah, silakan ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silahkan Ibu Narti.
5: Naam, Ustaz. Ad-darsus sadisa ifah wan nasiro al-kalimatul jadidah ro'ibun da ro'aita yutazibu roddun roddun. Nah, al-amsilah al-awal Muhammadun Rasulullah asani dalikal kitabu larui bafihi hudalil muttaqin asalis kul huwawulahu ahad ar-robi ar-aitan ladhi yukadzibu biddin al-khamis talabul ilmi faridhatun 'alal kulli muslimin. Asadis man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Al-qa'idah al-ismu ismani ma'rifah wa nakiro. Al-awal al-ma'rifah ismul yadullu ala syai'in mu'ayyanin wa minal ma'arifi.
2: Naam.
5: Al-alamu mislu Muhammadun Khadijatu Makkatu. Ismul isyaro mislu zalika hadha hadihi al-muhalla bi al-mislu al-kitabu al-baitu al-hakibatu ad-domiru mislu huwa ana nahnu al-ismul mausul mislu alladhi allati alladhina al-mudhafu ila ma'rifah mislu talabul ilmi babul fasli asami an-nakiro ismun yadullu ala syai'in laisa muayyanan mislu amalan kitabun rajulun.
2: Baik. At-tadribul awal, Ibu, silahkan.
5: At-tadribul awal Ikra' is-surata summa stakhrij an-nakirati wal ma'arifah
2: wabayyin
5: nau'aha.
2: Apa artinya, Bu? Ikra' is-surata,
5: bacalah surat kemudian keluarkan nakirah dan ma'rifah dan tentukan jenisnya.
2: Naam tafadhali. Naam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-awal innal insana yusad.
2: Al-insana na'am.
5: Al-insana khusrin.
2: Khusrin ini nakira atau ma'rifah, Bu?
5: Al-insana ma'rifah, khusrin nakiro.
2: Jenisnya apa, Bu? Ma'rifah itu jenisnya apa?
5: Khusrin.
2: Kalau ma'rifah, isim ma'rifah.
5: Iya.
2: Al-insanu, jenisnya?
5: Al-insanu alam, Ustaz.
2: Alam atau muhalla bil alif wal lam?
5: Oh, naam, Ustaz.
2: Naam.
5: Muhalla bil bial.
2: Baiklah. Sebelumnya, Bu. Sebelumnya ada? Wal asri.
5: Oh, iya. Wal asri, Ustaz. Wal asri.
2: Jenisnya?
5: Wal asri. Ma'rifah. Muhalla bial, Ustaz, ya?
2: Naam. Kemudian ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawaffaw bil haqqi.
5: Illal ladzina amanu alladzina nakiru ismul mausul.
2: Alladzina ma'rifah atau nakiru, Bu?
5: Alladzina ma'rifah.
2: Nah, jenisnya
5: ismul mausul.
2: Baik. Kemudian
5: as-solihati.
2: Naam.
5: As-solihati ma'rifah muhalla bi'al.
2: Naam. Kemudian

0: masih buka kesempatan. Nah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar
0: Abdillah
1: Solo.
0: Naam, silahkan Umar Abdillah.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Umar Abdillah, naam.
1: Ada susah di suasana.
0: Sadisa.
1: Ada susah di suasana.
0: Ad-darsu as-sadisa asyara.
1: Ad-darsu as-sadisa asyara.
0: Naam.
1: Ma'rifatu wa al-akhiratu. Al-kalimatu dari-dari. Wa'ibu buddha ro'aita yukadribu rabdun. Al-kansilatu. Awalan. Muhammadun Rasulullah. Sanian. Dalika kitabula ro'iba fihi udalil mutaqin. Talisan kul wallahu ahad nabi'an al-aita alladhi yukadzibin. Pemisan tolaku ilmi fa'idotin halak muli muslimin. Sadisan man amilak malan lansari amna balwaradun al-abdatu al-ismu ismani al-ifatun wa nakiratun al-manan al-ma'rifatu ismun ya jilu wa hala syaitin mutayanin meminar muhalifi al-alamu mislu muhammadun khadijatu lakatu ismun ismun isroh mislu dalika azadidi Al-Mu'alabi'an Mislu Al-Kitab Baitu Al-Hakibu Al-Bumir Mislu Uba Nana Nahnu Al-Ismul Mausul Mislu Al-Ladhi Al-Ladhi Al-Ladhina Al-Mudof Ila Ma'bisah Mislu Al-Abu'ni Babil Fasri An-Nakiratu Bukhanyan Anakiroh ismun dulu wala saikin raifun wahyanan mislu amalan kitabun rojulun tadi baca
0: at-tadribat naam at-tadrib al-awwal
1: at-tadribatun tadribu awal isrota sumas kahrij anakiroh ila ma'arita bacalah dia keluarkan dengan marah marifah dan tentukan ucapnya bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin ilal ladina wakul sholihati dan wasul bil haqqi wa ta'al bisal wal asr Muhalabi'ah.
0: Naam.
1: Muhalabi'ah. Ma'rifah lawan Muhalabi'ah.
0: Naam.
1: Al-Ladina Ma'rifah isim mausul. Isim mausul. Waha isim mausul. Soli hati ma'rifah Muhalabi'ah.
0: Naam.
1: Al-Haqi Ma'rifah Muhal Muhal Bisobri Asobri Ma'rifah Al-Bi'al itu satu Ustaz.
0: Nakira ada Ibu? Isim Nakira ada enggak?
1: Oh iya Khusrin Nakira ada Ustaz.
0: Khusrin Nakira Tadribu Thani naam Fadali
1: Tanjinil ma'arif tambahan dan nakirotan tentukan ma'rifah dan matanya dan nakirot awalan yakrijul muslimu dan kata fitri qabla sholat yang

0: Muslimu lawaha muhammad jaka ta jaka jaka ta fitri ma'rifah mudhaf ila ma'rifah
1: mudhaf ila ma'rifah, na'am.
0: Salatil aid ma'rifah
1: مضاف إلى معرفة. ثانيا اسم إشارة، نعم. ثالثا
0: Salitan yaitu sahabiyun dalil zaitun ma'rifah isim alam.
1: Isim alam, na'am.
0: Sahabiyun sahabiyun nakirah dalilun nakirah
1: baik, rabian
0: rabian fayak butu rabian fayak butu bahadar baikni melalui akan mencuin wa temanin saya butuh rabda rabda hadir baiti mudhaf mudhaf ila ma'rifah isyarah
1: isim isyarah, naam
0: alazi risa isim mausul ya Ustaz,
1: naam, sorry
0: mencuin kira Ustaz
1: nakirah, naam.
0: Khaufin nakirah.
1: Khaufin nakirah, naam. Khamisan.
0: Bala antum ibaduna ma'budana antum antum mereka isim domir domir saja domir.
1: Ya, domir, naam. Ada lagi, Ibu? Baik. Jazakillahu khairan Ummu Abdillah. Barakah fiik. Naam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjutkan ke at-tadrib ats-tsalits. Naam.
2: Baik, kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin mencoba latihan dari pembahasan yang telah kita pelajari bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. Untuk tatribat yang akan dibaca bisa mencoba di tatribat yang pertama, kedua, kemudian tatribat ke

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani. Silahkan Ibu Ani.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tak beli Ibu Ani, silahkan.
1: At-tadribu tsalits. Naam.
2: At-tadribu tsalits. Hati jumalan mufisatan imayati. Awalan. Jumlatun iha alamun. Muhammadun tolibun jadidun.
1: Jadi dun. Baik. Tanian.
2: Asani. Jumlatun iha
1: Sarotin. Ada mubalik sur. Ha? Nah. Salis.
2: Salisan. Jumlatun pingga domirun. Nahnu mu'minun.
1: Nahnu mu'minun. Nah. Rabian. Alladhi
2: Ahmadun.
1: Naam, alladhi
2: akal ruzan. Ahmadun.
1: Baik, alladhi akal ruzza Ahmadu. Naam. Khami al-khamis.
2: Khamisan jumlatun fiha mukhalla bi'al. Tulabul jami'ati mustahiduna.
1: Tulabu al-jami'ati mustahiduna. Ini muhalla atau idhafah, Ibu? Ibu Ani? Mudhaf ke ma'rifah atau muhalla bi'al?
2: Muhalla bi'al, Ustaz.
1: Naam.
2: Jami'ati.
1: Baik. Labas, naam. As-sadis.

0: Ada talibun zakiyun. Baik. Barakallahu fiik ya Ibu Ani wa jazakillahu khairan ahsanti. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jumlah fiha muhalla bi al itu ya, contohnya al-kitabu jadidun. Ya, al-kitabu di sini muhalla bi al. Adapun contoh yang disampaikan oleh Ibu Ani tadi itu lebih ke jumlah mudhafa ila al-ma'rifah. Tullabu al-jami'ati. Tullabu al-jami'ati. Kata tullabu di sini disandarkan kepada isim ma'rifah. Jadi lebih tepatnya jumlatun fiha mudhaf ila al-ma'rifah. Naam. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Saya telepon yang baru masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Dari mana?
2: Umar.
1: Masya Allah. Silakan ibu.
2: Kata ibu Salim di Jumalan Mayati. Awalan jumlah tunfiha alamun Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Contoh lain bu, contoh lain selain Muhammadun Rasulullah ada?
2: Iya, Ustaz.
0: Naam.
2: Muhammad Aliun, Aliun Talibun.
0: Aliun Talibun, baik. Naam. Sani, naam Sanian.
2: Sanian, jumlatun fiya ismu isyarah. Haza Masjidun Jamilun.
0: Hada Masjidun Jamilun. Naam. Salisan.
2: Salisan. Jumlatun fiha domirun. Ana Talibatun.
0: Baik. Ana Talibatun. Rabian.
2: Rabian. Jumlatun fiha ismun mausul. Alladzina amanu wa amilu sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Alladzina amanu.
0: Alladzina. Naam, isim mausul. Baik. Khamisan.
2: Khamisan. Jumlatun fiya mukhalla bi'al. Al-masjidu jamilun.
0: Al-masjidu jamilun. Naam, sahih. Hadisan
2: jumlatun fiha mudhafun ila ma'rifati. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Talabul ilmi.
0: Talabul ilmi. Contoh lain Bu, ada?
2: Iya, Ustaz ada.
0: Mudhafa
2: mudhafa ila ma'rifah.
0: Ma'rifah, naam.
2: Hadza baitu aliyin.
0: Ada baitu aliyin. Naam. Sabian.
2: Sabian. Jumlatun fiya ismun nakiro. Hazihi. Hazihi. Madrasatun. Kabiratun.
0: Hazihi madrasatun. Kabiratun.
2: Kabiratun.
0: Naam.
2: Benar, Ustaz.
0: Baik, atau contoh lain ada, Bu?
2: Oh iya, ada. Baik. Azza isma isma kira. Azza baitun jamilun.
0: Azza baitun jamilun.
2: Jamilun.
0: Naam. Baik.
2: Bisa.
0: Atau ra'aitu musafiran ila Makkah. Ra'aitu musafiran. Nah, musafiran ini nakira.
2: Oh, nakira ya. Iya. Ra'aitu musafiran
0: ila Makkah. Ila
2: Makkah. Ra'aitu tulaban ila jami'ati.
0: Ra'aitu tulaban ilal jami'ati. Naam. Jazakillahu khairan. Um Abdillah wa baraka fiki.
2: Jazakumullah khairan tabarakallahu
0: fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Para pemirsa dan juga pendengar yang ingin mencoba atau berpartisipasi untuk menjawab latihan-latihan dari tadribat yang terakhir, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. Baik, sepertinya ada telepon yang baru masuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana?
3: Ibu Narti dari Bandung.
1: Masya Allah ibu, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan ibu Narti, Masya Allah.
3: Nah, Ustaz.
0: Tadribus salis
3: hati jumalan mufidatan mimma yati. Al-awal jumlatun fiha alamun. Muhammadun talibun.
0: Muhammadun talibun. Naam. Tsanian.
3: Asani jumlatun fiha ismu isyarah. Hadhihi sayyaratun ghaliyatun.
0: Naam. Thalithan.
3: Salisan. Jumlatun fiha domirun. Huwa mudirun.
0: Wa mudirun. Baik. Rabi'an.
3: Ar-rabi jumlatun fiha ismun mausulun. Aladhi fil fasli talibun.
0: Aladhi fil fasli talibun. Baik. Khamisan.
3: Jumlatun fiha muhalla bi'al. Al-baytu jadidun.
0: Al-baytu jadidun. Naam. Sadisan. Al-sadis.
3: Jumlatun fiha mudafun ila ma'rifah. Mudafun. Akibatut talibi jadidatun.
0: Akibatut talibi jadidatun. Naam. Sabian.
3: Asabi. Jumlatun fiha ismun nakirah. Ashtari kitaban.
0: Naam. Jazakillahu khairan ibu Narti wa baraka fik. Ahsanti. Naam.
3: Jazakumullahu khairan Ustaz. Wafikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, jazakumullahu khairan kepada ibu yang telah mencoba untuk mencoba latihan atau terlibat dari pembahasan kita pada sore hari ini. Bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin mencoba untuk menyelesaikan terlibat atau latihan-latihan, bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. Dan juga kepada para pendengar dan para pemirsa, apabila ingin menelpon, bisa untuk menurunkan volume radio atau televisinya terlebih dahulu agar tidak suaranya memantul. sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Mungkin bisa Anda coba set untuk tadi debat yang terakhir. At-tadribu as-salisu hati jumalan mufidatan mimma ya'ti awalan jumlatun fiha alamun. Mus'abun yadhabu ilal masjid.
4: Mus'abun yadhabu ilal masjid.
1: Sanian jumlatun fiha ismun isyaratin. Hada kitabun nafion.
4: Hada kitabun nafion.
1: Salisan jumlatun fiha domirun. Huwa yadrusu fil fasli.
4: Huwa yadrusu fil fasli. Rabi'an.
1: Rabi'an jumlatun fiha ismun mausulun. Alladzina fil ghurfati naimun.
4: Alladzina fil ghurfati
1: naimuna. Khamisan jumlatun fiha muhalla bi alif lam. Al muslimu yusalli Idul Fitri.
4: Idul Fitri.
1: Sadisan jumlatun fiha mudafun ilal ma'rifati. Sayyaratul ustadi jadidatun.
5: Sayyaratul ustadi jadidatun. Sabian, naam.
1: Sabian jumlatun fiha ismun nakiratun. Ja'a ustadun ilal ma'hadi.
5: Ja'a ustadun ilal ma'hadi. Naam. Ahsanta wa baraka fik.
1: Baik, kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi di nomor 0873x04x846. Sepertinya masih belum ada telepon yang masuk. Mungkin juga karena waktu yang telah terbatas. Mungkin Ustaz Mahfud bisa memberikan nasihat atau beberapa kalimat sebelum mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini.
5: Baik, di penghujung pelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang isim ma'rifah dan nakirah. Jadi isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah jelas maknanya. Ya, dan ini ada beberapa jenis, di antaranya yang termasuk ke dalam isim ma'rifah yaitu isim alam, ya, seperti Muhammad, Khadijah, Makkah, Surabaya dan seterusnya. Kemudian yang kedua isim isyarah, hadha, hadhihi, dhalika. Kemudian yang ketiga al-muhalla bi-al, ya, isim atau kata benda yang menggunakan atau masuk di dalamnya alif dan lam, seperti al-kitabu, al-baytu, al-haqibatu, al-hadiqatu, ila ghairi dhalik. Kemudian yang selanjutnya yaitu ad-dhamir atau kata ganti, ya, huwa, ana, nahnu, anta, antum dan seterusnya. Kemudian al-ismul mausul yaitu contohnya alladhi, allati, alladhina, alladhani, ya, ini semua termasuk dari isim ma'rifah, ya. Kemudian yang terakhir yaitu al-mudhaf ila ma'rifatin, kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah, seperti talabul ilmi, qalamul ustadi, kitabul mudarrisi dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada namanya isim nakirah, yaitu isim yang maknanya masih bersifat umum dan belum jelas, belum tertentu. Ya, ini contohnya kitabun, amalun, rojulun. Ya, artinya kitab umum, tidak dijelaskan secara khusus, ya, secara spesifik kitab apa yang dimaksud. Ya, amalun, amal bersifat umum, ya, tidak jelas amalnya apa yang dikerjakan, apakah itu sholat atau zakat atau yang lainnya. Kemudian rojulun, ya, seseorang, tidak jelas siapa orangnya. Ya, ini namanya isim nakirah, artinya masih bersifat umum dan tidak maknanya tidak jelas secara spesifik. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa dan pendengar sekalian, begitu juga para kru Al-Iman yang telah berpartisipasi dalam melancarkan acara-acara ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung bangga ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga bangga bersarung bangga bangga tradisi Indonesia sarung bangga kebanggaan kita
1: bangga bersarung bangga
2: dukung channel kami dengan like subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
3: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang
3: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
7: Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu lifestyle yang sangat happening ya dan booming pada hari ini adalah jalan-jalan. Orang banyak jalan-jalan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dan mengeluarkan uang 2-3 digit sebuah keniscayaan kalau kita mau jalan-jalan. Ada hal yang perlu kita renungkan ketika kita berpikir untuk mengisi liburan, mengisi waktu. Kenapa kita nggak berpikir bahwa prioritas pertama adalah pergi ke Mekah dan ke Madinah menjadi tamu Allah Subhanahu Wa Taala? Betapa banyak di antara kita bisa jalan ke negara A, negara B, negara C padahal dia nggak pernah diundang sama kepala negaranya. Sedangkan ini Rabbul Alamin undang dia. Tapi dia gak pernah datang ke sana. Nah, hidup ini cuma sekali teman-teman sekalian. Jangan sampai kita gak pernah merasakan sensasi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Bagaimana kita merasakan atmosfer keimanan di sana. Lalu kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di depan, samping kanan, samping kiri kita dan belakang kita semua berjalan satu irama. Dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman hidup ini cuma sekali. Masa kita gak pernah merasakan kenikmatan berdoa di sofa, di marwah, doa yang dijamin diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Allah undang mereka datang, maka giliran mereka minta Allah pasti ijabah. Bagi kita yang sedang cari hidayah atau berusaha mempertahankan hidayah, berusaha mempertahankan hijrah kita dengan susah payah, maka jaminan hidayah ada di sana. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 96, wa hudalil alamin. Mekah atau Masjidil Haram adalah pusat hidayah buat alam semesta. Dan sudah terbukti jutaan orang dapat hidayah di sana. Jutaan orang pulang dengan membawa hidayah dan istiqomah di tanah airnya. Belum lagi kita berumrah dengan seorang ahli ilmu. 9 harian itu kita bisa nanya, kita bisa minta masukan dari beliau. Atau siapapun ahli ilmu yang kita rasakan kita serak dengan beliau, nyambung dengan beliau, kemistrinya dapat. Ini kesempatan besar. Maka barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan hidayah, mempertahankan hidayah, dan merasakan segala sensasi dari ibadah, dia harus perjuangkan perjalanannya menuju Mekah dan Madinah. Dan semoga kita salah satu hamba Allah yang dimudahkan untuk kesana dengan siapapun kita berangkat. Tapi pastikan sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan tujuan kita adalah menjadi tamu Allah, mendapatkan pahala umrah dan mempertahankan hidayah
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustanin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimahullah. Ada tiga hal penting bagi seorang mukmin yang harus dia pertahankan kapan dan dimanapun sedapat mungkin. Pengorbanan kewajiban bagi yang mempertahankannya, yaitu suatu kalimat yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi zikir pagi dan petang, yaitu raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Tiga prinsip ini harus menjadi darah daging seorang mukmin yang harus dia pertahankan kapan dan dimanapun dia berada sampai akhir dari kehidupan dia. Yang pertama adalah kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Maka sudah seyogianya kita beribadah hanya kepadanya, meminta hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, dan menggantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu kita ridho Islam sebagai agama kita. Islam adalah konsep Allah yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Allah anugerahkan Islam adalah untuk konsep hidup seorang mukmin, konsep hidup seorang mukminah. Karena dengan demikian maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam buatan manusia atau yang telah dicemari oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan yang benar. Tapi Islam yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang Allah ridho sebagai agama bagi penduduk bumi ini. Kemudian yang ketiga yang harus kita ridho, yang kita pertahankan adalah keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai uswah contoh teladan bagi kita dalam semua aspek kehidupan kita, akidah, ibadah, dan akhlak. Karena beliaulah yang Allah berikan wewenang untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi umat manusia, terutama umat beliau Nabi kita, yaitu umat Islam, umat Rasulullah SAW. Maka tatkala kita mengemban dakwah salaf, menyuruh manusia kepada agama Allah dan agama Rasulnya sebenarnya sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mari kita menjadi contoh di tengah umat dan di tengah masyarakat. Mari kita betul-betul berpegang kepada sendi-sendi Islam, sendi-sendi para salafus saleh dahulu dalam akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan muamalah mereka. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menetapkan iman dan Islam dalam diri kita sampai akhir kehidupan kita meninggalkan dunia ini. Demikian. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

ibarat orang

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Allah.

Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.

0: dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Idhaul Mahajjah fi bayani sabili salaf fi akhdi din wa fahmihi wal amal bihi wa da'wati ilaih babu al amri bi ta'ati al ulama'i wa anna al ilma la yu'khadhu illa anhum. Benar ya? Bab tentang perintah untuk taat kepada ahlul ilmi, pada para ulama. Wa anna al-ilma la yukhadhu illa anhum, dan bahwasanya ilmu itu tidak diambil kecuali dari mereka. Ad-dalil ala dhali qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyun wal-ahbaru bima ustuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Ini dalil yang pertama tentang taat kepada atau perintah untuk merujuk mentaati para ulama. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalna at-taurah, sungguhnya kami menurunkan kitab at-taurah, yaitu turunkan kepada Musa alaihissalam. Fiha hudan wa nur, dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyun alladhina aslamu, dengan kitab Taurat ini para nabi Bani Israel sesudah Musa alaihissalam, ya, mereka yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala, mereka menjadikan kitab ini sebagai hakim menghukumi suatu dan kitab Taurat ini. Lilladzina hadu warrabbaniyun, untuk orang-orang Yahudi. Jadi kitab ini sudah hukum bagi orang-orang Yahudi, ya, warrabbaniyun, demikian pula tidak hanya para anbiya, tidak hanya para nabiyun, ya, yang menjadikan Taurat sebagai yaitu hukum dalam menetapkan hukum bagi Bani Israel, tetapi juga warrabbaniyun. Jadi warrabbaniyun ini wawul ataf di sini dari ma'tuf ala an-nabiyun,

0: Demikian pula para nabi. Para Rabbaniyun, ulama-ulama Rabbani. Rabbaniyun, para ahlul ilmi, para ulama wal ahbar. Juga para ulama Bani Israel. Bimastuhfidhu min kitabillah. Ya, selama mereka berpegang teguh pada kitab Allah, mereka menjaga kitab Allah itu, mereka jadikan sebagai hukum, ya, dalam memutuskan perkara-perkara di antara Bani Israel. Bahkan wa alaihi syuhada, dan mereka adalah yakni bagi syahid, ya, bagi saksi dalam hukum mereka itu tentang kepada para umat, yakni Bani Israel. Jadi inti di sini syahid min hadhil ayah, yaitu para Rabbaniyun wal ahbar. Itu mereka adalah ulama-ulama Bani Israel yang lurus ketika itu. Mereka melanjutkan para nabi, ya, yaitu dalam menghukumi manusia. Kemudian oleh Ibn Jarir At-Tabari fi tafsirihi, Ar-Rabbaniyun idzan hum imadun nas. Ya, Rabbani, ulama-ulama Rabbani, kalau begitu idzan mereka adalah imadun nas, tempat bersandarnya manusia Bani Israel fil fiqhi wal ilmi wa umur din wa dunia, baik dalam masalah fikih, masalah ilmu, perkara-perkara agama dan duniawi. Intinya Rabbaniyun, mereka ini menjadi rujukan, ya, setelah para nabi, yaitu para ulama. Waqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Di sini saya menukil perkataan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih ketika Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada, jika kalian tidak tahu, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Fa innahu yadullu bi fa'il khitab ala anna al-mujtama' al-islami min haythu al-ilmi wal jahli qisman. Hadis ini yang dipahami dari hadis ini, dipahami dari ayat ini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu adalah bahwa mujtama' anna al-mujtama' al-islami, bahwa komunitas kaum muslimin itu min haythul ilmu wal jahlu, dilihat dari sisi ilmu dan kejahilan, mereka terbagi menjadi dua golongan. Dan itu ada di masyarakat, ada alim, ada yang jahil. Yang pertama kata Syekh, ahlu zikri. Dua golongan dalam masyarakat Islam ini, yang pertama ahlu zikri, itu para ulama. Wahumul ulama bil Quran wa sunnah. Mereka adalah para ulama yang paham betul tentang Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahumul aqallun, dan mereka ini jumlahnya sedikit. Ya, karena ulama itu tidak banyak. Ulama yang betul-betul alim bil kitab wa sunnah itu sedikit, makanya ada syekh wahum al-aqallun, mereka adalah minoritas. Kemudian walladzina la ya'lamun wahumul aktsarun, dan orang-orang yang antara kaum muslimin yang tidak punya ilmu, mereka lebih banyak, karena ulama sedikit. Ya, ini binasil Quran, hal ini, pembagian ini, dua golongan ini, dan yang ulama itu minoritas, sedangkan orang yang dibawa para ulama, orang awam lebih banyak, binas Al-Quran. Ini kan nas Al-Quran mengatakan demikian, ya. Wa bihukmil musyahadah wal waqi', dan juga dengan kita melihat realita, realita kaum muslimin, kebanyakan ya lebih banyak yang tidak ngerti daripada yang ngerti. Ulamanya yang sedikit. Ini kata Syekh. Jadi kemudian di tempat yang lain beliau juga mengatakan, ya, Allah masing-masing dua golongan ini, ya, mempunyai tugas. Masing-masing dua golongan ini ulama dan awam kaum muslimin punya itu tugas, punya kewajiban. Kewajiban orang-orang yang tidak punya ilmu adalah mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Itu kewajiban orang yang tidak punya ilmu. Dan kewajiban para ulama adalah menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya pada mereka. Jadi kalangan yang tidak berilmu. Jadi itu masing-masing punya itu, punya tugas. Maka letakkanlah diri kita pada tempat masing-masing. Ya. Kalau memang ada hal yang kita tidak tahu, tanyakan pada orang yang berilmu. Tanyakan pada orang alim. Ya, dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak fasilitas sarana untuk bertanya kepada orang ini, orang-orang para ulama. Ya. Jadi dengan insyaallah dengan mudah kita itu bisa bertanya. Ya, atau ada orang yang kita kenal, dia kenal orang alim, ya kita tanyakan pada mereka. Nah, ini tentang dua golongan manusia di kalangan kaum muslimin. Ada ulama, ahlu zikri, dan ada yang di bawah mereka. Masing-masing mempunyai kewajiban. Kewajiban orang yang tidak mengerti, yang tidak punya ilmu, bertanya pada orang berilmu. Dan kewajiban orang berilmu menjawab pertanyaan orang yang tidak berilmu. Qala ta'ala, kemudian dalil berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa lil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, ya, dan kepada ulil amri minkum. Nah, ulil amri di sini ada dua makna ulil amri. Qala Imam Ibnu Katsir di tafsirihi, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa ulil amri minkum ya'ni ahlal fiqhi wad-din. Kata Abdullah bin Abbas, ya, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri minkum ya'ni ahlal fiqhi wad-din, orang yang mengerti fikih, mengerti agama. Wa kadza qala Mujahidun wa Ata'un wal Hasan wal Basri wa Abu Aliyah. Demikian pula ahli tafsir dari kalangan salaf, Mujahid, Ata', ya, Hasan al Basri, Abu Aliyah, ya, mereka mengatakan wa ulil amri minkum yakni al ulama. Maksud dengan ulil amri adalah para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau punya pembicaraan masalah ini dalam kitab insyaallah, kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Ya. Itu beliau menyebutkan tentang ulil amri itu ada dua golongan manusia. Sebagaimana dikatakan para ulama, ulil amri itu mereka para umara, dan ulil amri mereka para ulama. Apabila dua golongan manusia ini baik, maka insyaallah umat akan baik. Rakyat akan baik. Tapi kalau duanya ini rusak, ya alamat kerusakan bagi umat. Ya. Jadi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin masukkan ulil amri termasuk para umara, para ulatul umur, ya. Kemudian juga tentu jelas para ulama sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa an Abi Umayyah Al-Lakhmi radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Umayyah Al-Lakhmi radhiyallahu anhu berkata bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyrati saati thalathatan, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ada tiga. Ihdahunna, salah satu dari tiga tanda kiamat itu adalah an yaltamisal ilma indal asagir, yaitu mengambil ilmu, menuntut ilmu pada al asagir. Ya, asagir ini apa sih sebetulnya maknanya? Nanti akan disebutkan. Ya, asagir itu antara orang tidak punya ilmu. Sebagian ulama mata ahlul bid'ah. Ya, al asagir itu. Dan ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Ya, al asagir adalah ahlul bid'ah. Ya. Kemudian nanti akan dijelaskan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu wa Ibnu Khattab radhiyallahu an ala wa innan nasa bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Ketahuilah, ingatlah bahwa saya manusia, umat, yaitu akan bi khair, tetap berada dalam kebaikan. Ma akhadul ilma an akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari akabirhum, ini dari ahlul ilmu mereka, ulama-ulama mereka. Walam yaqum as-saghiru 'ala al-kabir, ya, walam yaqum, dan selama, ya, walam yaqum as-saghir 'ala al-kabir, ay inna an-nasa bi khairin ma lam yaqum as-saghiru 'ala al-kabir. Selama orang yang saghir tidak punya ilmu melampaui orang yang punya ilmu, selama tidak terjadi itu, maka ada bikhair umat ini. Tapi kalau seandainya orang tidak punya ilmu, sudah mendahului, ya, al-kabir, orang yang punya ilmu, ya, ini fa'idha qama as-saghiru ala al-kabiri faqad, qawluhu faqad, ini faqad halaku. Maknanya tadi bawah qala muallif qultu qawluhu faqad ay faqad halaku. Jadi kalau orang tidak punya ilmu, ya, itu sudah ngajari yang punya ilmu, ya, ini faqad halaku, ya, berarti mereka terjumus kepada kebinasaan. Wa Abdullah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qaal, karena kalau nama Abdullah itu dimutlakkan, tidak disebut bin siapa, ya, dalam hadis Nabi SAW, berarti Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Umar ditulis Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr, ya, itu jelas bapaknya disebutkan. Tapi kalau mutlak Abdullah, itu artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa Abdullah radhiyallahu anhu qala, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, "Lan yazala an-nasu bi khairin ma ta'umul ilmu min qibali akabirihim." Ya, lan yazala an-nasu bi khair, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka, ya, ata'umul ilmu min qibali akabirihim. Selama datang ilmu itu dari, ya, ulama-ulama mereka, orang-orang berilmu mereka, akabirihim, wa dzawi aslafihim, dan orang-orang salaf mereka. Fa idza ata'u min qibali asagirihim halaku, dan apabila ilmu itu datang dari asagir, dari ahlul bidah atau orang-orang yang punya ilmu, ya, yang sok punya ilmu, itu berarti halaku, dalam binasa, ya, akan terjadi kebinasaan. Kemudian waqala Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadzal ilma dinun, sunya ilmu ini adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka cermatilah. Fanduru, sini aja cermatilah, bukan lihatlah, cermatilah. Mencermati dan melihat itu beda. Mencermati lebih dari sekedar melihat, ya, itu mencermati namanya. Kalau ilah baru bermakna roa, unduru ilah baru nama ini lihat dengan mata kepala. Jadi kalau sudah unduru artinya cermatilah, ya. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sungguhnya, ya, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya, makanya orang berilmu itu, ya, di antara mereka nanti akan disebutkan di sini, ya, oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah taala tentang ulama rabbani, sifat-sifat mereka. Baik, oleh Ibnu Qutaibah, Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah berkata, "Su'iltu an qawlihi," aku ditanya tentang, ya, "La yazalun nasu bakhairin ma akhadul ilma ala kabirihim," manusia akan tetap baik selama mereka ambil ilmu dari orang-orang berilmu di antara mereka. Ya. Yurid la yazalu an-nasu bi khairin ma kana ulama'uhum al-masyayikh. Ya. Manusia akan tetap dalam keadaan baik selama ulama mereka adalah al-masyayikh, orang-orang yang punya ilmu. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Ya, dan selama ulama mereka bukan anak-anak yang baru gede. Ya. ABG, anak baru besar, baru belajar satu hadis ingin seperti Syalbani, ya, ya, baru belajar bab fikih dan wudu ingin seperti Syabin bin Bas, ya, hati-hati, ya, hati-hati. Di zaman ini tidak sama seperti dulu, ya. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath. Selama ulama-ulama mereka bukan anak-anak muda al-ahdath dan hadath, ya, al-ahdath. Jadi anak-anakmu al-ahdath, anak-anak yang masih muda. Li'anna syekhu qad zalat anhum mut'atu syabab. Karena orang tua itu pada umumnya zalat anhum mut'atu syabab. Yani kenikmatan-kenikmatan masa muda itu sudah berlalu bagi orang tua itu, ya. Wa hiddatuhu, demikian pula lisannya, hiddatul lisan, tajamnya lisan itu masa muda sama tua beda. Ya. Kalau anak muda masih tajam lisannya. Kalau orang tua mikir ngomong. Ya. Ya. Hiddatuhu. Wa ajalatuhu, demikian pula qad zalat ajalatuhu, orang tua itu sudah hilang ketergesa-gesaannya, al ajalah minasyaitan. Ya, tergesa-gesa dari syaitan. Itu biasa ada pada anakmu, anak muda. Makanya orang kalau baru belajar sepeda motor, lihat anak muda itu kan ingin ngebut kan, tak mikir kan ada yang ditabrak atau tidak. Ya, tapi orang tua mikir, ada istrinya, ada anaknya, ada muridnya, ada guru. Ya, itu. Jadi ingin cepat itu tergesa-gesaan sudah hilang dari orang tua. Wasafahuhu, demikian pula safahnya, safahatuhu, ya, jahalnya, tindakan yang bodoh itu sudah hilang dari orang tua. Orang tua safih, tahu safih? Safih orang yang ya, dungu atau apa ya, bertindak tidak mikir, itu namanya safih. Ya, namanya safih, safahah masdarnya. Jadi sudah hilang dari orang tua itu safahuhu. Wasashabat tajribata wal khibrata, dan orang tua itu sudah lebih banyak pengalamannya dan khibrahnya. Ya, tajribah, pengalaman-pengalamannya, khibrah sama dengan tajribah. Dia sudah lalui masa-masa itu, masa-masa mudanya, lebih banyak pengalaman. Ya, ibarat kalau bahasa Indonesia, apa sudah banyak makan enggak garam, ya. Nah, kalau sudah tua jangan banyak makan garam, darah tinggi. Ya, jadi fala yadkhulu alaihi fi ilmihi asyubhatu, makanya orang lebih dewasa, ya, orang alim yang lebih tua itu la yadkhulu alaihi fi ilmihi syubha, langka di antara mereka yang masuk syubhat dalam ilmunya. Wala yaghlabu alaihi hawa, ya, dan orang lebih dewasa lebih tua itu sudah ya tidak dikalahkan oleh hawa nafsunya. Wala yamilu bihi tama, dan dia tidak condong lagi kepada ketamakan, tak tamak. Wala yastazillu syaitan istizlal al hadath, demikian pula orang yang tua itu, orang alim yang sudah umur, la yastazillu syaitan, syaitan tidak gampang untuk dia menggelincirkan dia, ya, istizlal al hadath, sebagaimana syaitan dengan mudah menggelincirkan anak muda, ya, anak muda itu gampang. Ya, dirayu oleh syaitan. Ya, kalau orang tua mikir 100 kali, 1000 kali mikirnya. Ya, maka tidak semudah ketika anak-anak muda. Wa ma sinni, kemudian bersamaan dengan usia yang lanjut atau usia tua itu, lebih tua, lebih dewasa, masin. Sin ini sin bukan gigi, ya, umur artinya. Wa ma al umri itu artinya. Ini kira sama gigi. Belajar di mustawa awal tani sinun itu kiki, maksudnya umur, ya. Karena kalian belajar bahasa Arab, Apa maksud gigi? Bukan gigi, ini umur. Orang itu harus umur sudah agak dewasa, lebih tua, ya. Ma'ahu al-waqar. Ada kewibawaan dalam dirinya. Al-waqar. Ya. Wal-jalalah. Wal-haybah. Dia itu dihormati. Jadi lebih punya, lebih harisma. Harismatik intinya begitu. Ya. Dibandingkan anak muda. Wal-hadathu qad tadkhulu alaihi hadzal umur allati uminat ala syaikh. Sedangkan anak muda masih mungkin masuk hal-hal yang disebutkan tadi itu lah. Tama, bisa masuk syubhat, ya, bisa ikut hawa nafsu, cenderung kepada ini. Ini semua yang disebutkan itu bisa kena pada anakmu, anak muda. Ya. Qatari ula alaihi hadzal umur allati uminat ala syaikh. Jadi hal-hal yang tadi aman bagi orang tua itu tidak aman bagi anakmu, anak muda. Itu maksudnya. Kalau ceramah masya Allah, ya, iya, semangat luar biasa, ya. Membuat anak salafi, tidak ada lain kecuali anak itu. Ya, iya, semua bukan salafi, ya, iya. Itu contoh. Ya. Kenapa masih muda? Ya, jadi hal-hal yang aman bagi orang tua itu tidak aman bagi anak muda. Itu maksudnya. Wal hadatsu qad tadkhulu alaihi hadhihi al-umur allati uminat ala syai. Umur yang disebutkan sebelumnya itu ya syubhat, ya, belum banyak pengalaman, ya, lisannya masih tajam, ya, ketergesa-gesaan, safah, ya, bertindak yang tidak mikir apa dampaknya, apa akibatnya, ngomong tidak mikir. Ya, itu banyak masih bisa terjadi pada anakmu, anak muda. Kalau orang tua lebih aman dari hal-hal itu. Fa idza dakhalat alaihi, nah, kalau masuk hal-hal itu tadi, al-ajalah, syubhat, ya, ingin menonjol tadi dan lain sebagainya, ya. Maka wafta, kemudian dia berfatwa halaka wa ahlaka. Ya, maka dia binasa dan dia membinasakan orang lain. Ya, makanya tugas anak muda itu banyak belajar. Ya. Walhamdulillah. Hadza min bab at-tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah saya selama kuliah di Madinah 4 tahun banyak ulama besar yang kita ini ketemu. Bisa melihat bagaimana mereka. Syekh Abdul Aziz bin Bas saya ketemu satu kali di Ajiziyah. Seumur hidup hanya satu kali. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah sering ke Madinah, Jamiah Islamiyah. Kemudian 4 tahun ketika kuliah, itikaf di Masjidil Haram, selalu di majlis Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Sattah. Ya. Metodenya beliau di Sattah tahu, di Sattah di lantai atas Masjidil Haram. Ya. Itu kalau mulai pelajarannya Ba'dal Hamad beliau mengatakan nufassir ba'dal ayat allati qara'aha imamuna hadhihi al-lailah. Jadi tarawih itu imam baca ayat itu dipilih oleh Syekh Utsaimin, salah satu ayat dari yang dibaca oleh imam, kemudian beliau tafsirkan, baru kemudian memberi pelajaran yang lainnya, kemudian soal jawab. Ya, itu pernah seorang wanita bertanya, wanita dari Mesir, kepada Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, Fadilat Syekh, ya, saya ini dari Mesir. Suami istri datang umroh di bulan Ramadan. Bolehkah saya ini tawaf sendirian tanpa disertai suamiku? Ya. Ada soal. Ini masih ingat di kepala saya waktu hadir di majlis beliau itu. Ya. Kata beliau, boleh. Karena tawaf itu bukan safar. Ya, pahamnya dong. Tawaf itu bukan safar. Itu di hotel, di fonduk, di hotel. Terdatang tawaf masjid, pulang ke fonduk. Tidak apa-apa, tidak ditemani suami. Karena ini bukan safar. Itu di antara. Sebenarnya beberapa. Ya, pertanyaan-pertanyaan ketika itu. Ya, pernah suatu ketika beliau menjelaskan tentang hukum-hukum al-haram. Al-haram Makki. Tanah haram Makkah, hukum-hukumnya apa? Di antaranya, tidak boleh la yajuz tanfir al-hayawan. Tak boleh ngusir binatang. Terus kata beliau rahimahullah, al-an fi ala rijli jarad. Di Di kaki saya ini sekarang ada belalang. Belalang sana gede-gede loh ya. Dan kayak belalang kecil-kecil sini. Ini hadza mimma la yajuz tanfiruh. Terus ketawa beliau. Ya. Ini termasuk tidak boleh diusir. Ini belalang besar hingga di kakinya. Rahimahullah. Itu contoh yang beliau sebutkan. Wal'an al'an ala rijli yani ala qadami jarad. Wa hadza mimma la yajuz tanfiruh. Ini termasuk yang dilarang usirnya. Jadi kita tahu adab-adab mereka. Syekh Al-Haidan hadir majlisnya. Syekh Abdul Aziz Al-Syeng sekarang jadi mufti. Duduk kita di majlisnya walaupun dua kali, tiga kali. Ya, dan banyak ulama-ulama. Alhamdulillah. Ya. Banyak para masyayikh, para ulama. Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ya. Di awal-awal kami ke Madinah. Saya duduk di majlis beliau. Ya. Rahimahullah ta'ala. Al-Hamawiyatul Kubra. Ya, tentang Hamawiyah Kubra bin Syekh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Waktu Qomat jalan bersama saya, pegang tangan. Min aina anta ya akhi? Ana min Indonesia. Syekh, ana dari Indonesia. Oh, Masya Allah. Salatnya Syafi'iyah, Masya Allah, kata beliau. Ya. Salatnya dari madhab Syafi'i, kalau salat itu tenang, la yataharrakuna kathiran, kata beliau. Ya, tidak banyak ya, gerak. Itu kan. Masih ingat di telinga anda. Jalan bersama Syekh menuju ke saf depan. Ya. Bagaimana adat mereka? Ya. Kemudian beliau kena sakit meninggal. Kami masih di sana. Syekh Muhammad Aman. Ya. Jadi alhamdulillah kita bertemu dengan para ulama-ulama besar. Ketika itu Syekh Rabi bin Hadi pernah duduk di majlislah pelajaran tafsir di rumahnya. Ya. Masyayikh. Ya. Syekh Umar Salata rahimahullah di dekat Raudhah Sunan Abi Dawud, Syekh Abdul Muhsin Abbad, Sunan Nasa'i, sampingnya Syekh Abdul Muhsin, sampingnya Syekh Umar Salata, dan banyak ulama-ulama. Alhamdulillah, ada nikmat minallah. Nikmat minallah. Jadi tahu bagaimana mereka para ulama dalam berdakwah, dalam menasihati. Ya. Itu pentingnya bertemu dengan ulama. Diantara pentingnya bertemu dengan para ulama. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Suatu malam kalau tidak salah itu Muharram, malam Asyura. Kami berjalan bersama beliau. Dia ajak sahur. Jadi dia nyuruh segera besok Asyura besok puasa. La ta'al belikan makan sahur, makan bersama. Dan saum. Contoh mereka. Tidak hanya keluar-keluar. Tidak hanya bunyi. Jadi contoh para ulama, akhlak mereka, adab mereka. Walhamdulillah, ada mimbab al-tahadud bin ni'mah. Ini sekedar untuk ini mensyukuri nikmat Allah. Kita bertemu dengan para ulama, ulama-ulama halus sunnah. Ya. Jadi intinya bahwa fi masail. Ya, di dalam bab ini ada poin-poin penting. Al-mas'alah tul-ula. Tayyib. Ini tentang ulama Rabbani. Cukup panjang ya. Fi masail al-mas'alatul ula fi ayatin al-ma'idati anna al-ulama'a hum ahlu hifdil kitab. Pada surah al-ma'idah tentang Bani Israel, ya, ulama-ulama Bani Israel, ya, menunjukkan bahwa para ulama hum ahlu hifdil kitab. Mereka orang-orang yang menjaga kitab Allah. Wa hum al-hakimuna bihi. Dan mereka yang menghukumi dengan kitab Allah itu dan Taurat, ya. Wa hum ar-rabbaniyun, dan mereka adalah rabbaniyun. Tentu juga ulama-ulama al-sunnah, mereka yang betul-betul menjaga Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, ya, mengajarkan Al-Quran dan sunnah. Itu ulama-ulama al-sunnah wal-jamaah. Nah, di situ ada min sifatil alim ar-rabbani, saya nukil di situ, ulama-ulama rabbaniyun. Yang pertama, ya, min sifatil alim ar-rabbani, i'tiqadu aqidati as-salafi as-salih wa manhajuhum. Ya, jadi mereka beriktiqad dan aqidah salaf. Ya. Dan mereka yakin dengan manhaj salaf, ya. Dan manhaj salaf. Cuma wa ta'zim as-sunnah wa muharabatul bid'ah wa ahliha. Dan si, ciri ulama Rabbani, mereka adalah orang-orang yang memuliakan sunnah Nabi SAW, Mereka adalah orang-orang yang memerangi hal-hal yang baru dalam agama Allah yang dibuat-buat oleh manusia, ya, baik itu dalam akidah, dalam ibadah atau yang lainnya. Ya, wa tasyriddihim wa bughdihim wa mu'adatihim. Dan yang terakhir sifat ulama Rabbani itu mereka punya sikap tegas kepada ahlul bid'ah, ya, pada para mubtadi'ah, ya, dalam al-wala wal-bara, al-bughd wal al-wala wal-bara. Artinya banyak orang itu, ya, kalau dia sudah ngerti agama, ngerti akidah, dia berpisah dengan temannya karena akidah, karena manhaj. Ketika temannya menyimpang, dia tetap pada akidah salaf, pada manhaj salaf. Fahuwa yuwali ahla sunnah. Jadi ulama Rabbani itu, ala alim Rabbani, yuwali ahla sunnati. Dia berwala kepada ahla sunnah. Wa yu'adi ahla lahwa wal bidah. Dan dia tentu memusuhi, yaitu membenci pada ahlul bidah dan ahlul ahwa, ya, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah, yaitu dimusuhi, dibenci karena Allah. Bencinya bukan dendam, tapi karena Allah. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah min awthaqi ural iman. Al-hubbu fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini ural iman, tali iman yang paling kuat, yaitu al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Wa yujahidu fi sabilihi fi sabilillah bil lisan wal sinan. Demikian pula ulama Rabbani atau alim Rabbani, mereka orang yang berjihad, berjuang jalan Allah, baik dengan lisan, dengan tulisan, ya, ataupun di saat ada peperangan dengan sinan tombak sinan. Wala yakhafu fillahi lawmata la'imin. Dan alim Rabbani itu la yakhafillah, dia tidak takut dalam hal membela agama Allah, lawmata la'imin, orang mencela, orang mencerca, orang ini, dia tetap, ya, mengatakan yang hak itu hak, yang batil batil, tidak peduli dengan lawmata la'imin, ya, celaan orang yang mencela. Al-alim Rabbani yattabi'u wa la yabtadi'. Alim Rabbani di antara sifatnya mengikuti Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa la yabtadi', dan tidak mengada-ngada bid'ah. Wa la yadribu sunnata bil kitab, dan dia tidak membenturkan, yadribu sunnah bil kitab, tidak membenturkan antara Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dilakukan oleh ahlul bid'ah, firqah-firqah sesat, ya. Ada hadis mereka tabrakkan dengan ayat Quran, ya. Alam sunnah tidak. Wala yuqassimu din ila qishrin wa lubab. Dan alim Rabbani tidak membagi-bagi agama ini, ada kulit, ada isi, ya. Lah, itu masalah rasa kulit lah. Nah, sebagian ahlul bid'ah kayak gitu. Yang penting masalah utama, masalah-masalah yang kecil. Lah, ulama alim Rabbani, yaitu la yuqassimu din ila qishrin wa lubab. Ya, agama ini satu kesatuan. Kenapa? Kulit itu melindungi isi. Allah menciptakan kulit untuk apa? Untuk melindungi isi. Kalau isi tidak ada kulitnya, bisa cepat busuk, rusak, banyak kuman yang masuk tanpa kulit. Makanya kulit adalah hikmahnya. Ya, yang dianggap kulit apalah, misalnya umur zahiriyah, halal yang lahir, ya, entah itu cingkrang atau jenggot atau lainnya, dianggap kulit. Jadi kulit tanpa isi, isi tanpa kulit bisa rusak. Jadi tetap penting masing-masing dalam fungsinya. Al-alim Rabbani yang sa'ulil haqqi, yang sa'in sa'a yang sa'wai adha'ana yudh'inu, tunduk patuh takluk kepada kebenaran. Yang sa' ay adh'ana yudh'inu, yang sa'ulil haqqi wa yashkuru man asda ilaihi mushan. Dan dia berterima kasih kepada orang yang asda a'to. Asda ilai arti a'to yu'ti. Orang yang berikan dia nasihat, ya, yang inginkan kebaikan untuknya, maka dia terima kasih. Walau kana asghar minhu sinnan, meskipun lebih kecil darinya. Jazakallah khair. Ya, ketika dia nasihat, diingatkan oleh yang lebih muda, ya, walaupun dia sudah lebih umur, maka dia itu dia bersyukur berterima kasih. Awaqal minhu fiqan, atau orang mungkin fikirnya lebih sedikit darinya. Dia tidak takabur wala tajabbur. Diterima jazakallahu khair. Wala yadiqu sadruhu bihi, dan tidak sempit dadanya ketika dia diingatkan oleh orang yang lebih muda dari dia, yang lebih sedikit ilmunya, tapi ingatkan dia dengan cara yang baik dan sopan, dia terima. Itu yang sifat alim rabbani. Al alim rabbani yakhafu su'al khatimah. Alim rabbani dia takut, ya, kalau sampai su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Fala yajtari'u 'ala al-batil. Bukan fala yajtazi'u, tapi yajtari'u. Ya, dia tidak berani kepada kebatilan. Ya, fala yajtari'u wa yajtaziru yajtari'u. Ya. Ijtara'a yajtari'u, artinya apa? Berani. Yatajarra'u artinya. Ya, ijtara'a yajtari'u mana yatajarra'u bil hamzah wa bil ain, bi hamzah. Fala yatajarra'u 'ala al-batil. Ya, maka dia tidak berani melakukan kebatilan. Karena dia takut su'ul khatimah. Di saat melakukan kebatilan, trauma mati. Na'udzubillah. Aw yatatawalu 'ala al-muslimin. Atau la yatajarra'an yatatawal 'ala al-muslimin. Yatatawal, lisannya panjang pada kaum muslimin. Fulan begini, fulan begitu, fulan ini, fulan itu. Na'udzubillah. Kerjaannya hanya membagi-bagi amalnya kepada orang lain. Nanti di akhirat dipanen, orang-orang yang dibicarakan itu memanen amalannya. Ya. Wala yatatawal, yatatawal 'ala al-muslimin, yatatawal itu. Ngomong, jelek-jelekan, ghibah, namimah kepada orang muslim. Aw yaskhar minhum, atau meremehkan, siapa sih orang itu? Ya. Loh, kok si bodoh ini ngajar di sini? Ini contoh. Ya. Kok si bodoh ini ngajar di sini? Nah, itu ada as-sukhriyah pada orang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dia wala yaskhar minhum. Jadi dia tidak mengolok, ya, kepada orang yang kepada orang kaum muslimin. Wa yang wala yagmuz, ya, wa yalmuz. Yagmuz itu dengan isyarat, ya. Ya. Humaza dan lumaza. Humaza itu ya dengan lisan, lumaza itu dengan isyarat. Untuk meremehkan orang itu, untuk rendahkan orang itu. Ima dan isyarat, ima dengan lisan. Dan mengumpat. Atau dengan isyarat. Yang menunjukkan bahwa dia remehkan orang tersebut. Ya. Au yukilu lahumat tuham walfira juzafan. Atau dia itu, ya, menuduh pada mereka dan tuduhan-tuduhan. Fulan begini, fulan begitu, juzafan. Juzafan itu jazafa, itu kalau jual beli tanpa timbangan, jazafa artinya. Ambil, kalau sudah, tidak usah ditimbang. Ya. Jadi ini orang, ya, dia ngomong tentang orang tanpa mikir, tanpa pertimbangan. Ya. Jadi jazafa itu artinya orang jual beli tanpa menimbang. Ya. Pokoknya ini ambil sian, ini ambil sian. Tapi kan itu tidak, bisa jadi tidak benar. Bisa jadi dia mengambil hak orang atau orang mengambil hak dia. Itu juzafan. Wal alimur rabbani la yata'amalu ma'a mukhalifihi minal muslimin kama yata'amalu ma'al afa'i wal aqarib. Ya. Alim rabbani dia tidak bermuamalah dengan orang yang apa yang menyelisihinya, jadi kaum muslimin, sebagaimana muamalnya ular dan kalajengking, ya, ya, tidak seperti itu, ya. Fayurkhil inan, fayurkhi al inan, lilisanihi syatman wa qadfan wa sukhriyatan, ya, wa tafannunan fi ibarat as-sabbi wal la'an. Ya, jadi orang yang alim rabbani dia tidak gampang ya menggunakan lisannya. Ya, yurhi melepas. Ya, yurhi itu hordeng yang misal di atas ditarik turun ke bawah itu arkho yurhi. Kalau bahasa ini ya, arkho yurhi. Jadi dia tidak melepaskan lisannya ya, baik dalam bentuk syatam ya. Nakatai atau qadzaf nuduh orang ya, sukhriya memperolok-olok ya, wa tafannunan fi ibarat sabat ta'ato pakai model-model banyak tafannun tanawu tafannun al-tanawu tanawu fi ibaratis sabbi wal'an dalam ungkapan laknat ungkapan bahasa yang caci maki pada orang dia tidak gunakan ya dia tidak lakukan hal tersebut bal yunadzif lisanahu tapi dia jaga lisannya ya dia bersihkan lisannya wa yutahhir jananahu dan dia membersihkan hatinya wa yas'alu rabbahu al-maghfirah wa yakhafu su'al khatimah dan selalu minta pada Allah ampunan dia takut pada apa su'ul khatimah ya kemudian kata Syekh rahimahullah taala fama ahwajana ila ulama rabbaniyyin shadiqin maka alangkah butuhnya kita kepada ulama-ulama rabbaniyyin yang betul-betul jujur ikhlas dalam berdakwah ya ingin kebaikan bagi umat liyakhudhu biyadi hadhil ummah ila subulis salam agar alim rabbani itu ngambil tangan umat ini membawa mereka kepada jalan-jalan keselamatan fa innal ummata ahwaj ma taqulu ila al uswa wal qudwah karena umat sangat membutuhkan contoh teladan yang baik al mutamassilah bi akhlaq ulama'il jil al awal yang mereka mewujudkan ya yang mereka mewujudkan mereka menerjemahkan akhlak ulama-ulama dahulu al-jil al-awwal generasi pertama alladzina tamassalu akhlaq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka betul-betul berperangi dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi kana khuluquhul Qur'an yang mana akhlak beliau adalah al-Qur'an ya fatazku al-ummah bihim maka dan orang-orang jadi contoh-contoh teladan itu umat akan menjadi bersih tazku ya tanmu ya berkembang dengan baik wa yakunu laha at-tamkin fil ardi yang dengan demikian juga Allah memberikan kekuatan pada mereka di dalam di dunia di bumi ini wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz dan itu bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala ini antara sifat-sifat dari ulama atau alim ar-rabbani ya supaya kita lebih berhati-hati dalam mengambil ilmu, nuntut ilmu, ya. Kita tahu betul siapa kita ambil ilmu darinya. Baik, adzim. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan di luar dari materi yang kita sampaikan, tapi tidak mengapa. Ustaz, mencukur jenggot agar lebat jenggotnya gimana Ustaz? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya masalah ini. Ya Syekh, saya ini enggak punya jenggot. Kata orang itu, gimana kalau saya cukur supaya tumbuh? Kata Syekh rahimahullah, apa ada yang menjamin Anda ya hidup seterusnya? Di saat Anda cukur atau mati. Ya, itu jawaban Syekh rahimahullah taala. Ya, jadi sudahlah, tidak usahlah. Terima apa adanya, alhamdulillah. Ya, kalau anda mengusahakan, misalnya pakai apa gosok minyak atau apa yang sekarang ini, ya boleh-boleh saja. Tapi tidak usah dengan sampai mencukur jenggotnya. Dan saya masih melihat ada sebagian mahasiswa itu rasa yang tak tarik jenggotnya supaya tumbuh gitu. Hati-hati loh. Maksiatnya ada dua macam. Ada maksiat yang terang-terangan, ada maksiat tersembunyi. Ya. Seorang yang bermaksiat tersembunyi, dia sendiri yang lakukan, lebih ringan daripada orang yang maksiat tapi terang-terangan. Maksiat yang terang-terangan itu double dosanya. Ya. Pertama dosa maksiat itu, yang kedua dosa terang-terangan itu. Dalam maksiat. Tapi kalau seorang dia bermaksiat, dia sembunyi, kemudian dia bertobat minta ampun kepada Allah Ta'ala, Allah menutupnya. Allah menutupi menutupi aibnya. Ya, jadi, sudahlah. Anda terima apa adanya, bersyukur pada Allah Ta'ala, tumbuh alhamdulillah, dan tumbuh ya alhamdulillah, dan gampang juga loh ngurus jenggot ini. Jadi kira mudah. Nah, dan saya alhamdulillah dari dulu ya ini, seperti ini. Alhamdulillah. Kata Syekh Masyhur Hasan Salman, waktu datang doro dulu, ana kultulahu, ya Syekh, ana alhamdulillah jenggot ana seperti ini dari dulu. Masya Allah, ni'ma min Allah Ta'ala. Ada beliau. Ni'ma min Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, jadi dia repot dengan ini. Sudah apa adanya. Baik, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana sebagian teman-teman kita dalam sholat berjamaah mereka itu mengikuti bacaan imam? Contohnya imam baca surat Ali Imran, dia juga membaca surat tersebut. Bagaimana hukum seperti ini? Pada dasarnya sebetulnya orang itu jadi makmum itu mendengar. Ya tentu mendengar itu mengikuti. Kalau dia hafal mengikuti, dia mengikuti. Ya, supaya nanti kalau imamnya keliru, diluruskan, itu hikmahnya. Tapi membaca, melafatkan, ya itu sebaiknya itu memang tidak dianjurkan, ya. Tidak ada contohnya. Intinya kita mendengar sambil mengikuti supaya kalau imamnya keliru kita perbaiki, ya. Makanya orang yang di belakang imam itu harus konsentrasi. Ya, atau yang jadi imam konsentrasi supaya apa, kalau ada keliru supaya dia lebih konsentrasi dalam sholatnya, dan yang di belakang imam kalau makmumnya kalau imamnya keliru dia luruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada para imam ini juga perlu kami ingatkan, apabila Anda ini sholat jadi imam dan Anda tahu bahwa tidak banyak orang menghafal ayat yang akan dibacakan, ya jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bacalah apa yang mantap, ya, yang kita yakin kita ini hafal. Karena orang tidak ada yang bisa meluruskan. Atau yang kedua, ketika terkait, ya, dalam bacaan itu terhenti bacaannya dan tidak ada yang ingatkan, segera kalau memang tidak bisa ini, pindah kepada surat yang lain, yang lebih ringan. Jangan nunggu sama-sama nunggu. Akhirnya sholatnya orang tidak konsentrasi. Jadi begitu Anda kira-kira tidak ada yang bisa meluruskan bacaannya, ya, Anda pindah kepada surat yang lain atau ayat yang lainnya. Ya, supaya tidak membuat orang itu gelisah. Itu makmum gelisah lah. Imamnya terkandas, tak ada orang yang bisa meluruskan. Ya. Dan kami himbau kepada mereka yang memang hafal supaya ya paling tidak berdiri di dekat-dekat dengan imam, ya, khususnya para tulab yang hafal Quran, supaya berdiri di depan atau di dekat dengan imam. Saf pertama atau kedua belakangnya. Jadi kalau ada kekeliruan bisa diluruskan. Yang ketiga, kalau meluruskan orang sholat itu jangan kayak orang berbisik, ya. Ya. Imam yang tidak tahu apa yang diomongkan oleh yang meluruskan. Ya diangkat suaranya, dikeraskan suaranya supaya imamnya tahu kekeliruannya. Ini kan orang berbisik. Berapa kali terjadi seperti itu? Jadi harus dikeraskan kalau luruskan itu supaya imam itu sudah dengar. Ya, ini hal-hal yang ingin saya ingatkan semenjak beberapa waktu lalu sebetulnya. Alhamdulillah, dan jazakallahu khair yang bertanya ini ya bisa dijawab pertanyaan yang tadi. Baik. Pertanyaan berikutnya. Kemudian ada satu hal lagi, ya, dalam masalah jadi imam. Kalau ada kajian, ada syekh datang, ada daurah, ya imam tahu dirilah, ya. Bacanya tidak usah terlalu panjang-panjang gitu. Iya, tapi alhamdulillah selama ini alhamdulillah. Cuma ini perlu diingatkan, ya. Perlu diingatkan. Kadang-kadang kajian udah panjang, ya. Isya sampai lebih 15 menit, ya. Bacaan ini anak-anak sudah gelisah di dapur. Ini ada tugas, ini. Itu kan hilang konsentrasi mereka. Padahal ruh dari sholat itu adalah khusyuk, itu ruhnya. Di sini pentingnya fiqhul imam atau ya, imam harus tahu fikih, ya. Dalam dia menjadi imam. Ini untuk semuanya, bukan hanya untuk imam, ini semuanya. Kalian pun kalau pulang ke rumah kalian, ya, jadi imam ini harus lihat kondisi di sekitar kalian itu. Makmumnya seperti apa? Ya, jadi ini arahan-arahan yang bersifat bersifat umum. Wallahu alam. Ustaz, kami masih melihat, mohon nasihat bagi kami yang masih meremehkan majelis ilmu, ya, masih sering main HP ketika kajian. Apakah lebih baik orang seperti tadi itu tidak usah hadir Ustaz, percuma dan hanya mengotori majelis ilmu saja? Jangan, tetap hadir, ya. Sebab kalau dia di luar malah lebih bahaya. Cuman ya sering saya himbau, ya, apabila di majelis ilmu itu janganlah, ya sudah, anda matikan HP-nya. Ya, waktu untuk ber-HP itu masih banyak. Majelis ilmu itu hanya sebentar, tak lama. Ini saya tambah panjang gini, anda sudah rasa, waduh, suat kau tidak selesai-selesai. Yakin anda, sebagian orang yakin anda. Tidak hal penting, baru jam 7 kurang. Ya, insya Allah masih ada waktu. Jadi, manfaatkan betul majelis ilmu. Ya, kemudian yang sampingnya diingatkan. Kalau teman yang main HP, ya diingatkan dong. Jangan biarkan temannya itu di sikut temannya supaya itu matikan HP-nya. Ya gitu. Kecuali mereka yang memang melihat dari kitab dari HP itu lain, ya. Tapi yang memang lagi mungkin berjawab apa namanya? Kalau anda ingin misalnya ada orang telepon, anda keluar, izin angkat tangan keluar. Mungkin ada perlu dilayani, perlu ditelepon, dijawab, gitu. Kemudian masuk. Tapi jangan gampangkan, ya, majelis ilmu itu. Ya. Karena dihadiri oleh malaikat, kita ikhlas karena Allah akan mendapatkan manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan remehkan majelis ilmu. Kemudian Ustaz, saya pernah melihat di internet seorang peramal yang meramal suatu kejadian. Ya, berjalannya waktu kejadian tersebut benar terjadi, Ustaz. Pertanyaannya, apakah dibolehkan jika ana membenarkan bahwa kejadian itu sesuai dengan ramalannya? Ya, berarti anda kalau benarkan, anda salah seorang korban peramal. Ya. Kemarin ributkan hoax, tanggal 22 September akan ribut Jakarta, benar enggak? Kulo omong kosong ternyata, hoax, tak benar. Maka tidak semua berita yang kita dengar itu, atau nanti akan ini, dulu ada film tahun 2012 kiamat terjadi, ingat enggak? Hah, ingat enggak? Iya. Jadi subhanallah, apalagi talibul ilim, mau percaya kayak gitu-gitu itu. Ya. Jadi sudah itu anggap angin lalu kalau ngomong itu. Jangan percaya, jangan masukkan hatinya. Kita punya Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu. Jadi jangan, anda sudah belajar ilmu, belajar tauhid, belajar akidah, masih percaya pada, walaupun itu ustad, walaupun sorbannya seperti tapi gede. Ya. Kalau ramal ya dari percaya. Ya. Jadi anda tidak boleh percaya hal-hal seperti ini. Ya. Sudah ya? Baik. Ya, baik, saya kira itu yang dapat disampaikan. Ijtahi ayyuhal ikhwah, ya, semua supaya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga ikhlas dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmu seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat mungkin sebagai talibul ilmi, ya, untuk misalnya ada amalan-amalan harian yang ringan, ya, anda lakukan. Ya, misalnya apa? Anda ini misalnya berat untuk bangun pagi sholat subuh, ya. Maka ketika selesai sholat isya, sholatlah witir 3 rakaat, kemudian pulang. Ya, dan itu salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, wa an utira qabla an anam, kata Rasulullah. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Salah satunya itu. Kalau anda yakin anda sulit, apalagi saya sering naik ke sana, ini alhamdulillah yang sebelah sini yang sering, yang sana belum, insyaallah ada gilirannya. Ya, itu masih banyak yang tertidur. Ya, coba sholat witir itu dibiasakan. Ya, sebelum anda atau anda mau tidur, wudhu sholat 3 rakaat atau minimal 1 rakaat. Atau setelah sholat isya, sholat qobli ba'diyah tambah 3 rakaat. Kemudian pulang. Ini hal-hal yang mudah, gampang. Coba biasakan untuk dilakukannya. Semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa jazakumullah khairan. Subhanakallah bihamdika syurah la ilaha ilan tasakur gautu bulaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina wa alihi sahbihi ajma'in. Ada satu pertanyaan belum sempat saya jawab tadi tentang doa kafaratul majlis. Ya, itu ditanyakan menurut dia dengar karena ayat tadi ada riwayat ini dhaifkan oleh sebagian ulama. Cuma nanti kita cek lagi tentang itu. Tapi ini pada umumnya ya, hatta para masyayikh, para ulama mengamalkan doa ini. Wallahu a'lam.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Sarung Gajah Duduk, Legenda Nusantara.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Abca.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsis saub.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadza ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsis saub al-jadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu, silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayy.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna, wa bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
2: Du'a'ul zahabi ilal masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa 'an yamini nura, wa 'an shimali nura, wa min amami nura, ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Adab-adab membaca Al-Quran. Agar ibadah membaca Al-Quran kita semakin berkah, hendaknya kita harus memperhatikan adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karahtu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Sesungguhnya aku benci menyebut nama Allah Ta'ala melainkan dalam keadaan suci. Kedua, membaca dengan tartil, yaitu membaca dengan pelan dan jelas setiap hurufnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Auzid 'alaihi wa rattilil Qur'ana tartila," atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Ketiga, merenungi isi kandungan makna saat membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungi kandungan makna Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Keempat, berusaha khusyuk dalam membaca, hingga hati ikut terbawa dengan apa yang kita baca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kelima, menyimak bacaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar." Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Kedelapan, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran ketika ada orang di sebelahnya sedang sholat atau sedang tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'alan nasi wa hum yusalluna wa qad 'alat aswatuhum bil qira'ati faqala innal musalli yunaji rabbahu 'azza wa jalla falyanzur ma yunajihi wa la yajharu ba'dukum 'ala ba'din bil Qur'an." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui orang-orang yang sedang salat di masjid dan mereka mengeraskan bacaan Al-Qur'an mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang bermunajat kepada Rabbnya, maka perhatikanlah bacaan yang ia gunakan untuk bermunajat, dan janganlah sebagian dari kalian saling mengeraskan bacaan Al-Quran." Kesembilan, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dilakukan dengan sekali sujud. Adapun bacaan sujud tilawah adalah bacaan ketika sujud biasa di dalam sholat, Subhana Rabbiyal A'la, dan dilanjutkan dengan doa sujud tilawah sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Kesepuluh, dilarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Ya Rasulullah, fi kam aqra'ul Qur'ana? Qala fi syahrin. Qala inni aqwa min dhalika. Watanaqasahu hatta qala iqra'hu fi sab'in. Qala inni aqwa min dhalika. Qala la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min 3. Wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran? Beliau menjawab, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi SAW menyatakan, hatamkanlah dalam waktu 1 minggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi SAW kemudian bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Akan tetapi, dikhususkan hanya pada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Karena para ulama dahulu banyak yang sering menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Ketika datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkan setiap malamnya. Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ibnu Asakir adalah orang yang biasa merutinkan sholat jamaah dan tilawah Al-Quran. Beliau biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Lebih luar biasanya, di bulan Ramadan, beliau khatamkan Al-Quran setiap hari. Beliau biasa beriktikaf di Al-Munarah Asy-Syaqiyah. Beliau adalah orang yang sangat gemar melakukan amalan sunnah dan rajin berzikir. Adab keluar rumah bagi kaum muslimah. Pertama, mengenakan hijab syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum muslimin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kedua, hindari memakai wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'ainin zaniyatun wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza." Setiap mata itu berzina. Bila seorang wanita memakai wewangian, kemudian ia melewati majelis laki-laki yang bukan mahramnya, maka wanita itu begini dan begitu. Ketiga, ketika berjalan, janganlah menggesek-gesekkan sandal atau sepatumu dengan sengaja, dan jangan pula menghentak-hentakkan kakimu agar terdengar suara gelang kaki yang engkau kenakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah mereka para wanita memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Keempat, jangan berlenggak-lenggok ketika berjalan sehingga mengundang pandangan lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun, fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan." Wanita itu aurat, maka apabila ia keluar akan dihiasi oleh syaitan. Kelima, apabila engkau berjalan bersama saudaramu atau temanmu sesama wanita, sementara di sana ada lelaki, maka tahanlah untuk berbicara. Bukan karena suara wanita itu aurat, namun karena kekhawatiran lelaki akan terfitnah ketika mendengar suara wanita. Bila terpaksa berbicara dengan lelaki yang bukan mahrammu, Berbicaralah dengan wajar tanpa mendayu-dayu dan melembut-lembutkan suaramu. Demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam firman-Nya, "Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa' in taqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Wahai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Keenam, minta izinlah kepada suamimu ketika keluar rumah atau pergi ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzanat imra'atu ahadikum ilal masjidi fala yamna'ha." Apabila istri salah seorang dari kalian minta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya. Ketujuh, bila jarak perjalanan yang ditempuh adalah jarak safar, maka engkau harus didampingi mahrammu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin." Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Kedelapan, tundukkanlah pandangan matamu, jangan banyak menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan kecuali bila ada kebutuhan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Katakanlah kepada wanita-wanita mukminah, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Saudari muslimah, sungguh kemuliaan akan kau raih bila senantiasa berpegang teguh terhadap ajaran agamamu. Sebaliknya, kehinaan akan kau terima ketika ajaran agamamu kau tinggalkan.
4: Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Al-Iman, dimanapun anda berada, semoga selalu dalam lindungan kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Yang artinya, dan ingatlah tentang satu hari di mana orang-orang zalim mereka menggigit jari, tanda sebuah penyesalan yang menimpa mereka. Kata Allah, mereka mengatakan, "Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Aduhai, ada kata dulunya di dunia aku menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalanku, sebagai tuntunan hidupku. Selanjutnya kata Allah, mereka mengatakan, "Ya wailata." Aduhai, betapa celakanya diriku hari ini. "Laitani lam attakhidh fulanan khalila." Andai kata aku di dunia dahulu tidak menjadikan fulan itu sebagai kawan dekatku. "Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ijja'ani." Sungguh dia telah memalingkan aku dari peringatan Allah setelah datang peringatan Allah itu kepadaku. Kemudian Allah katakan, "Wa kana syaitanu lil insani khadula." Maka demikianlah syaitan selalu menjadi pengkhianat bagi setiap manusia. Pecinta iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama memberikan pelajaran berharga dari ayat ini, bahwa ayat ini menggambarkan sebuah penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang zalim ketika mereka di dunia. Entah mereka dahulunya kezalimannya termasuk dalam kesyirikan atau termasuk dalam kemunafikan atau kekufuran, sehingga semua mereka itu orang-orang zalim di kalangan orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang munafikin, bahkan orang-orang bermaksiat yang lainnya, mereka menyesali perbuatannya. Kenapa dahulu mereka tidak mengikuti perjalanan Rasulullah SAW, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan keberpalingan mereka dari tuntunan Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan petunjuk Allah, yang merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini, ternyata semua keberpalingan itu disebabkan oleh adanya faktor luar. Siapakah mereka? Apakah faktor luar itu? Dia adalah kawan dekat yang selalu memberikan bisikan pada manusia, selalu mengajak manusia untuk berpaling dari ajakan Allah dan Rasulnya. Dari sini kita ambil pelajaran. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang dalam dirinya menginginkan kebaikan, menginginkan kesalihan, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata harapan yang suci tersebut pupus lantaran adanya faktor luar yang terus menarik mereka, menyeret mereka untuk keluar dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada kita agar kita hati-hati memilih kawan dekat. Agar kita hati-hati memilih siapa mereka yang ada di sekitar kita itu. Entah mereka orang yang paling dekat dengan kita sendiri, termasuk keluarga kita, istri anak kita, sahabat kita, keluarga kita, atau handai tolan kita, atau tempat dimanapun kita bekerja, atau komunitas kita, tetangga kanan kiri, dan yang lainnya. Siapakah mereka sebenarnya? Kita harus tahu. Kenapa? Karena kita lebih banyak terpengaruh oleh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu agamanya tergantung dari teman dekatnya. Sepak terjang dia, sikap dia, tutur kata dia, pola pikir dia tergantung teman dekatnya. Sehingga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yakhalil." Hendaknya setiap orang di antara kalian melihat siapa yang menjadi kawan dekatnya. Kenapa? Agar dia tidak terjerumus. Agar dia tahu. Karena dia tergantung mereka. Karena siapanya dia tergantung siapa kawan dekatnya. Kata Imam Ibnu Hibban. Beliau menuturkan tentang apa yang disebutkan Rasulullah SAW ini. Inna min a'zami dalail. Sungguh di antara bukti yang paling besar untuk mengetahui tentang keadaan seorang, taqallubuhu, ya, tentang keadaan galaunya, wasukunuhu, ya, tentang keadaan tenangnya dia, adalah bil iktibar dengan cara melihat man yuhadithuhu wa yawadduhu. Siapa yang berbincang-bincang dengan dia selama ini? Dan siapa yang berkaisahin dengan dia selama ini? Kenapa? Karena al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu agamanya tergantung kawan dekatnya. Ibarat sebagaimana Fatah mengatakan, wa tayrus sama'i ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung yang berterbangan di angkasa takkan mungkin pernah hinggap melainkan pada komunitas sejenisnya. Pemirsa, pecinta al-iman, semoga selalu dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus melihat siapa kawan kita? Dari ayat ini peringatan keras untuk kita berhati-hati memilih kawan, memilih teman, memilih komunitas agar agama kita tidak rusak, agar akhlak kita tidak buruk, agar perangai kita terbaik, agar kesalehan kita terjaga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita agar memilih kawan-kawan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghaliqul syarri." Sungguh di antara manusia ada orang-orang yang berperan atau berperangai. Dia sebagai pembuka pintu kebaikan, penutup pintu keburukan. Namun sebaliknya, kata Rasulullah pula, "Wa inna minan nasi nasan," di antara manusia ada orang pula yang perilakunya mafatihu lil syarri maghaliqul lil khairi. Justru sebaliknya, dia pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Perangainya seperti itu. Ketika dia ada kemungkaran, dia mengajak orang-orang lain untuk kemungkaran. Mengajak orang lain untuk meninggalkan sholat. Menggampangkan perkara sholat. Ketika ada kemungkaran, orang lain yang mencegahnya, dia malah menggembosi. Jangan sok alim, jangan sok suci. Sedikit saja. Tidak apa-apa. Contoh-contoh orang-orang yang katakan Rasulullah SAW. Di sana ada orang-orang yang perangainya pembuka pintu kebaikan. Mengajak kita kepada ibadah, mengajak kita kepada keimanan. Wa maghaliqul syarri, menutup pintu keburukan, mencegah kita dari kemaksiatan. Sebaliknya di sana, ada orang-orang yang sebaliknya. Pembuka pintu keburukan, penutup pintu kebaikan. Dia selalu merongrong kita untuk berbuat keburukan dan menggembosi kita mematahkan semangat kita, menghabiskan atau mematikan semangat kita untuk beribadah. Demikian pula kita harus melihat siapa kita pada kawan kita. Apa kita pun akan menjadi pembuka pintu kebaikan baginya, penutup pintu keburukan, atau sebaliknya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba, beruntunglah liman ja'alahu Allahu mafatihal khairi ala yadayhi." Bagi orang-orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka pintu kebaikan dengan usahanya. Wa wailun, dan celakalah liman ja'alahu Allahu mafatihash syarri ala yadayhi. Celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan dengan tingkah lakunya. Ikhwani fillah, pecinta iman, dimanapun Anda berada, orang yang berkawan dengan orang yang baik tidak akan menyesal seumur hidupnya. Sebaliknya, orang yang berkawan dengan orang yang jelek, orang yang buruk, perangai, orang yang jahat, dia akan menyesal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul jalis salih wal jalisu kamasali hamilil miski wa nafkhil kir." Perumpamaan teman-teman yang baik dan perumpamaan teman-teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dan seorang pandai besi yang selalu menghembuskan angin untuk mendapatkan bara api yang besar. Penjual minyak wangi yang dia ibaratnya adalah teman yang baik, kata Rasulullah SAW, bisa tiga yang kau dapatkan, atau salah satu, atau dua dari tiga, atau tiga-tiganya kau dapatkan. Apakah itu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, "Imma an yuhdhika." Dia bisa jadi memberikan hadiah minyak wangi pada dirimu. Atau yang kedua, bisa jadi engkau membeli minyak wangi darinya. Atau yang ketiga, engkau mendapatkan bau wangi darinya. Subhanallah. Tutur kata, tingkah lakunya adalah pemberian yang diberikan kepada kita ibarat minyak wangi. Tidak ada sesuatu yang menyakitkan kita. Kalaupun kita harus mengorbankan apa yang kita miliki sebagai ibarat kita membeli darinya sesuatu, yang kita korbankan akan memberikan ganti sesuatu yang baik. Seperti kita beli darinya minyak wangi. Bukan sebagaimana apa kata orang, air susu dibalas air tuba. Tidak. Kenapa? Dia orang yang baik. Dan yang paling jelas, duduknya kita bersamanya, berkumpulnya kita bersamanya, akan selalu mencium bau yang harum, bau wangi yang semerbak. Tatkala seorang ditanya, "Siapa fulan?" Ditanya, "Oh, dia min ahli masjid." Saya katakan, "Anil mar'i la tas'al anhu wasal an qarinihi." Tentang seorang jangan tanya tentang dirinya. Tapi tanya siapa kawan dekatnya. Kenapa? Karena seorang itu akan selalu mencontoh kawan dekatnya. Kemudian, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kawan yang buruk, dia seperti seorang pandai besi yang tindak tanduknya selalu mengembuskan angin untuk membawa mendapatkan bara api yang besar guna bisa melunakkan besi. Dampaknya apa? Bara api itu membumbung tinggi, kata Rasulullah, "Imma yuhriqu thiyabak." Bisa jadi bara api yang membumbung tinggi itu dari bara-bara yang berterbangan membakar bajumu, dan dia enggak peduli. Dan yang jelas, kata Rasulullah, engkau akan mendapatkan darinya bau yang tidak bagus, bau yang tidak wangi. Yang engkau cium darinya bau yang busuk. Tidak akan dapat manfaat orang yang berkumpul sama orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk perangai. Tingkah lakunya, tutur katanya, sepak terjangnya, ya, semuanya menyakitkan. Semuanya menyakitkan. Kalaupun tidak menyakitkan di dunia, yang jelas di akhirat nanti dia pasti akan menyesal sebagaimana yang dikatakan oleh Allah tentang orang zalim yang menggigit jari tersebut. Kemudian, pecinta al-iman dimanapun Anda berada, ayat ini pun memberikan pertanyaan, memberikan sebuah pemahaman kepada kita agar kita pandai-pandai memilih kawan yang baik. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan yang baik itu dalam sebuah hadis, "Al-mu'min mir'atul mu'min." Orang mukmin cermin bagi orang mukmin yang lain. orang mukmin cermin bagi orang mukmin yang lain. Tahu maksudnya? Kalau kita melihat cermin, maka apa yang kita dapatkan dari cermin? Cermin adalah sebuah sarana untuk kita mengevaluasi diri. Dan cermin tak pernah berbohong. Dengan segala ketulusannya, dia akan menunjukkan kita kepada aib kita sendiri dan kepada kebagusan kita. Setiap kali kita datang bercermin, cermin berkata, tutupi aib Anda yang ini. Rambut Anda kusut. Baju Anda belum rapi. Sehingga kita pun ketika depan cermin bisa memperbaiki diri, menutupi aib kita, memperbagusi diri kita. Oh, subhanallah, ketika kita beranjak dari cermin, bayangan kita pun lenyap dari cermin tersebut. Ketika ada orang lain bercermin, maka bayangan orang itu yang ada di cermin, bukan bayangan kita. Subhanallah, sebuah ilustrasi yang sempurna disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang baik seperti cermin. Ketika kita kumpul sama orang yang baik, nasihatnya selalu baik. Ketika kita minta nasihat, dia memberikan nasihat dengan tulus, dengan jujur, dengan ikhlas. Ketika kita beranjak darinya, ya, maka aib kita akan ditutupinya, tak akan pernah dibongkar olehnya kepada orang lain. Subhanallah. Lebih baik lagi. Ketika kita berkawan dengan orang baik, maka kita akan mendapatkan doanya yang baik. Ketulusan cintanya kepada kita karena Allah dalam perkawanan, dalam persaudaraan, menjadikan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'watul mar'il muslim li akhihi inda dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya dikala tanpa pengetahuan saudaranya dikabulkan oleh Allah. Di kepala orang yang berdoa ini untuk saudaranya, Allah utus malaikat. Setiap kali dia berdoa kepada saudaranya dengan kebaikan, malaikat mengatakan amin. Semoga dikabulkan oleh Allah. Selesai dia berdoa, malaikat mengatakan walaka bimithlin. Semoga engkau mendapatkan pula doa yang engkau panjatkan kepada Allah untuk saudaramu. Subhanallah. Ikhwani fillah, pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa senjata kita. Doa obat kita, obat dari segala penyakit. Tak akan mungkin terjadi hasad antara orang yang baik dengan orang yang baik. Karena doa menghapuskan hasad itu. Karena doa cerminan ketulusan cinta. Karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberkahan yang mereka dapatkan tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Sebagaimana kita mendengar 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan ainal mutahabbuna fiyya, mana orang-orang yang saling mencintai karena diriku? Al-yawm udhilluhum udhillu al-yawm, hari ini aku akan udhilluhum, naungi mereka. Fi dhilli, pada naunganku. Yawma la dhilla illa dhilli, pada hari yang tidak ada naunganku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang baik untuk sekeliling kita, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dimanapun kita berada, di rumah kita, di kantor kita, di tempat kita berpijak, bertemu dengan orang-orang yang baik. Yang kebaikan ini akan bawa keberkahan bagi kita semuanya, tidak hanya di dunia, melainkan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Al-Iman TV.
6: Bantuan pemerintah bagi wirausaha pemula tahun 2019 dalam rangka menumbuhkan wirausaha pemula untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ayo gampang ya, aku iso ora kudu pemerintah. Kri, ngene kri.
7: Iya, Kang.
6: Pak Kandani, kita itu sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli kepada warga sekitar.
7: Betul.
6: Iya toh? Kita itu harus ciptakan ekonomi kerakyatan.
7: Betul.
6: Iya toh? Kita itu enggak usah perlu nunggu program-program pemerintah kayak gini, itu enggak usah. Program-program itu kita harus ciptakan, Ki.
7: Oh, sik. Nang iso dimaksud program apa iki, Kang?
6: Wah. Ya program pemberdayaan masyarakat. Harusnya itu kita tuh sudah mampu dan bisa, iya toh? Kita tuh harus menumbuhkan ekonomi di kampung kita, harus maju.
7: Neng sing iki sing dimaksud program apa iki?
6: Salah satunya kan modal, permodalan usaha. Agar para warga itu bisa mendirikan usaha. Rakitan usaha, ya yes, kecil-kecilan lah. Kayak bakul angkringan kayak gini. Bakul bakso, iya toh? Atau bakul mie ayam. Terserah mereka. Yang penting itu untuk usaha.
7: Nek kaya ngono kuwi modale iso ngendi, Kang?
6: Wah, ini. Kamu kok nyepeleke saya to? Saya ini sarjana ekonomi lho. Nek ming soal kayak gini ya gampang to ya. Strateginya mudah. Dong ora wae jelasin kene, jelasin kene.
7: Piye, iki piye?
6: Carane ngene. Kita itu kan punya kas kampung yang banyak. Iya to? Kas kampung kita itu banyak nganggurnya juga. Nah, itu kita bisa gunakan untuk permodalan para warga itu. Nanti toh jatuh temponya, angsurannya dibuat mudah aja, fleksibel. Oh, yang make warga kita sendiri kok. Iya toh? Bahkan nantinya dengan bunga pinjaman kas kampung kita akan bertambah besar, Kri. Iya toh? Dan warga mesti senang merasa terbantu, Kang. Iya toh? Piye, cocok ra?
7: Sik, nang sak ngerti kuwi nek nganggo bunga ki iki aku sih bingung lho, iki nek nganggo bunga iki.
6: Yo, tetep nganggo bunga pinjaman rakitan setitik. Iya toh, ora apa-apa. Wis ana pikirmu, warga iki ora keberatan nek soal ngono ora keberatan.
7: Tenane.
6: Iya, wis ora masalah kuwi.
7: Sak ngerti kuwi nek bunga iki riba.
6: Riba sik kok ngendi to kowe iki? Kok iso muni riba iki riba sik kok ngendi?
7: Riba kandhane.
6: Riba iki ada pecet iki riba. Ayo to. Bungane gedhe. Rentenir kayak bungane gedhe. Lah wong iki wong cetho. Pinjamane gur saka warga dhewe sing keluake ya saka warga dhewe. Lah kok muni riba?
7: Lho ngapun ya asune iki.
6: Piye to iki jane iki?
7: Lah niki ra ustad. Ustad ngapun to ustad? Niki kula elayane iki soal bunga pinjaman
6: sing ya sapa sing ae kuwi paku
7: bunga kuwi iki
6: ana ustad terus ngono lho
7: aku iki riba
6: ora diterangke wae di kanu karo ustad piye penake iki wajah aku tak ngombe sik
7: pripun Pak ada apa Pak niki ngenten ustad Kang Mitra niki kan nerangke nek kas sing napa sing nganggur niku saged dimanfaatke nah terus warga niku mengke saged memanfaatkan terus mengangsur mungkin ngagem bunga ustadz ini gue pripun ustadz
6: aku gak sih masa titi ustadz nggak apa-apa deh
7: riba wih leh
6: riba wih ya jadi nggak oh itu bisa ngai wih nggak tega ustadz sih kayak lu
7: biasanya nilai piro balik piro
6: ya biasanya 1 juta itu baliknya 1.100.000 kan enggak banyak atau tahun nanti
7: bisa 10% ini temu
6: setahun ustadz
7: oh setahun geng nah ini gue pripun ya ustadz
6: geng
7: ngeten iki wontene teng koperasi simpan pinjam napa no,
6: koperasi simpan pinjam warga Ustaz.
7: Koperasi simpan pinjam warga. RT
6: ya.
7: Dalam rangka untuk
6: permodalan usaha kecil-kecilan
7: memajukan ekonomi umat
6: betul
7: nggih mau tarung urung ana kok temane ekonomi umat dhuwur banget sing sarjana ekonomi sinten to
6: wah Ustaz ya rerti saya Ustaz
7: oh masyaallah
6: sarjana ekonomi masyaallah
7: barakallahu fikum nggih pun saat ini kita jelaskan ya
8: jelas.
7: Jadi masalah pengembangan ekonomi rakyat sing jenenge masalah niki pun wonten sejak masa silam di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun zaman sahabat maupun zaman generasi setelahnya mereka semuanya ingin kalau bisa rakyat itu ekonominya maju dalam arti tidak bergantung kepada orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyarankan agar kita tidak menjadi orang yang suka meminta-minta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Siapa yang tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan kekayaan. Tapi yang namanya pengembangan ekonomi dan harapan baik untuk bisa mencapai tujuan dunia itu harus didasari dengan aturan syariat. Agar tidak melanggar. Nah, Allah Subhanahu wa taala salah satunya menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa termasuk di antara transaksi yang haram itu adalah transaksi riba. Terus napa niku transaksi riba? Salah satu di antara bentuknya adalah ada orang yang utang, kemudian nanti dia bisa mendapatkan, atau ada orang yang utang kemudian nanti ketika dia nyicil dia harus ngasih kelebihan. Nah, kelebihan ini hukumnya dilarang. Ada sebuah perkataan yang pernah disampaikan oleh sahabat Fudola bin Ubaid. Sahabat Fudola bin Ubaid ini mengatakan, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua transaksi utang yang menghasilkan tambahan manfaat, maka tambahan manfaat itu hukumnya riba. Meskipun sedikit. Nah, ini kuwau ngendikane pinten? 1% 1 bulan. Riba niku kecil maupun besar hukumnya dilarang. Sehingga enggak ada istilah nek cilik rapopo. Atau nek cilik ento ya. Kalau gede enggak boleh, enggak ada istilah seperti itu. Riba niku sedaya dilarang.
9: Ampun Sat, berarti nek niki wau ngasih modal pinjaman terus mungkin nang sure niku wonten bungane, ya niku termasuk riba nggih Ustaz nggih?
7: Nek sing diparingke niku utang, dalam arti nanti kalau terjadi resiko terhadap jenis usaha itu, maka modal harus tetap dikembalikan, itu akadnya utang. Maka jika ada kelebihan hukumnya dilarang. Tapi kalau yang dikasihkan itu bentuknya investasi modal, tapi nanti konsekuensinya jika terjadi resiko modal bisa jadi kurang, sehingga orang yang ngasih itu dia tidak boleh minta modalnya terjamin, pokoknya kudu balik utuh. Nek bati bagi hasil, engko nek rugi minimal modalnya balik, niku mboten pareng. Kalau rugi ya modalnya harus siap untuk berkurang, ada resiko. Nah, kalau seperti ini boleh nanti ada bagi hasil. Terus pripun carane bagi hasil? Sesuai kesepakatan berdasarkan persentase hasil. Misalnya kula kali Pak sinten?
10: Pak Mitro.
7: Nggih. Saya ngasih modal ke Pak Mitro 10 juta. Kemudian mau dipakai untuk usaha angkringan, nggih. Engko nek bati bagi hasil 50-50. Nek rugi pripun? Kok misalnya rapayu do mambu, ra kena dipangan, rugi. Ya saya berarti harus siap untuk menanggung resiko 10 juta itu berkurang. Nah, kalau kayak gitu boleh. Tapi nek disili sak yuto balik 1 juta 100. Nah, meskipun itu 1 tahun sehingga bunganya kurang dari 1% dalam 1 bulan, hukumnya tetap dilarang.
9: Ampun, Ustaz. Ngono kuwi, Kang. Sing dingen dikake Ustaz iki mau ki berarti sing mbok kandhake kuwi iki kuwi riba.
7: Jadi memajukan ekonomi ya kudu ana carane, nggih. Kudu ngerti pripun carane, makane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensyaratkan mereka yang mau dagang di kota Madinah itu harus paham fikih jual beli. Nek boten diseneni karo Umar malah diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Tidak boleh berdagang di pasar Madinah kecuali orang yang paham fikihnya. Sehingga tidak sembarang setiap transaksi yang itu tujuannya baik tapi caranya sih enggak benar boleh dilakukan.
9: Nuwun Ustaz, kalau Fairon
7: iki jane iki unjuane pun iki.
9: Lah niku alhamdulillah. Dadi ngene lek nggonmu mau Kang. Ngene nggonmu mau Kang. Dadi sing mbok kandhake kuwi mau wis ana bungane kuwi mau ki riba jenenge iki. Luwih kena ngono kuwi wis dikendikake Ustaz ngene iki mau.
6: Saiki aku ya agak dong bol niat sing apik ya kudu nganggo cara sing bener.
7: Kangge leres ngoten niku.
6: Kot aku. Singapura ya.
11: فأينا يكون المبلغ؟ وقلت ليس غنيا كآبائه ويواجهه ماله.
12: جاء متوشعا
11: وعشيرته لا تسامي عشيرة.

Kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang seorang sahabat yang mana dikatakan oleh Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, beliau berkata, "Sungguh Umair telah menjadi seseorang yang lebih aku cintai dari sebagian anak-anakku." Itulah perkataan yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab terhadap sahabat ini. Beliau adalah Umair bin Wahhab Al-Jumahi yang pulang dari Badar dengan selamat. Namun dia meninggalkan anaknya di belakangnya sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Umair khawatir kaum muslimin akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap anaknya di atas dosa-dosa bapaknya, menyiksanya dengan siksaan yang terburuk sebagai balasan atas penderitaan yang telah dia timpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai hukuman atas siksaan yang telah dia timpakan kepada para sahabatnya. Di suatu pagi, Umair menuju masjid untuk tawaf di Ka'bah dan memohon keberkahan kepada berhala-berhalanya. Dia melihat Sofwan bin Umayyah yang sedang duduk di sisi Hijr Ismail di Ka'bah. Dia berjalan kepadanya dan mengucapkan, "Aim Sobahan, wahai Sayyid Quraisy." Aim Sobahan merupakan salah satu ucapan salam di zaman jahiliyah. Umair pun duduk di depan Sofwan bin Umayyah. Dua laki-laki ini mulai berbicara mengenang Badar, mengenang musibahnya yang besar, menghitung tawanan-tawanan yang jatuh di tangan Muhammad dan para sahabatnya, berduka cita atas kematian para Quraisy di ujung pedang kaum muslimin dan dilemparkannya jasad mereka ke dasar sumur di Badar. Maka Sofwan menarik nafas sedih seraya berkata, "Demi Allah, tidak ada kebaikan dalam hidup ini sesudah mereka." Umair berkata, "Kamu benar, demi Allah." Kemudian Umair diam sesaat, lalu dia melanjutkan, "Demi Rabb Ka'bah, kalau aku tidak memikul hutang yang saat ini aku tidak memiliki sesuatu yang bisa aku gunakan untuk melunasinya, dan keluargaku, di mana aku khawatir mereka akan terlunta-lunta sesudahku, niscaya aku akan pergi kepada Muhammad dan membunuhnya. Aku akan menghabisi perkaranya dan mengakhiri keburukannya." Umar melanjutkan dengan suara pelan, "Keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yathrib tidak menimbulkan kecurigaan kepada mereka." Lantas Sofwan bin Umayyah memanfaatkan ucapan Umair bin Wahab. Dia tidak ingin melepaskan peluang ini begitu saja. Maka Sofwan bin Umayyah berkata, "Wahai Umair, biarkan aku yang memikul seluruh hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya sebesar apapun. Dan keluargamu, maka aku akan menanggung kehidupan mereka bersama dengan keluargaku selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku melimpah, cukup untuk membiayai mereka dan membuat mereka hidup makmur." Umair berkata, "Kalau begitu simpanlah pembicaraan kita ini. Jangan katakan kepada siapapun." Maka Sofwan berkata, "Aku menjaminnya untukmu." Umair meninggalkan masjid sementara api kebencian bergolak di dadanya terhadap Muhammad. Dia langsung menyiapkan segala perlengkapannya untuk melaksanakan tekadnya. Dia tidak perlu khawatir dicurigai oleh seseorang dalam perjalanannya, karena dia termasuk orang-orang Quraisy yang masih mempunyai urusan dengan kaum muslimin terkait dengan tawanan perang Badar. Umair mengasah pedangnya setajam mungkin dan menaburkan racun padanya. Umair menyiapkan kendaraannya dan naik ke atas punggungnya. Ia bergerak menuju Madinah dengan niat buruk dan tekad jahat memenuhi sesuatu di dalam jubahnya. Umair pun tiba di Madinah. Dia menuju masjid hendak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya dia di dekat pintu masjid, dia menderumkan untanya dan turun dari punggungnya. Umar bin Khattab pada saat itu sedang duduk bersama sebagian sahabat di dekat pintu masjid. Mereka membicarakan Badar dan apa yang dibawa olehnya berupa tawanan perang dari orang-orang Quraisy dan korban mereka. Mereka mengenang kepahlawanan-kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan orang-orang Muhajirin dan Ansor
mereka membicarakan

berhati-hatilah terhadap kelicikan orang busuk ini. Kemudian Umar radhiyallahu anhu bergegas menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini musuh Allah, Umair bin Wahab telah datang dengan menghunus pedangnya. Menurutku dia tidak datang kecuali dengan maksud jahat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bawa dia masuk kepadaku." Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa Umair bin Wahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mencengkeram kerah bajunya dan mengalungkan tali pedangnya di lehernya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dalam kondisi demikian, beliau bersabda kepada Umar, "Lepaskan dia, wahai Umar." Maka Umar melepaskannya. Kemudian beliau bersabda kepada Umar, "Mundurlah dariku." Maka Umar mundur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri Umair bin Wahab dan beliau bersabda, "Mendekatlah, wahai Umair." Umair berkata, "Ana'im subahan." Ini adalah ucapan salam jahiliyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah memuliakan kami dengan penghormatan yang lebih baik dari ucapanmu itu, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan salam. Ini adalah penghormatan untuk penduduk surga. Assalamualaikum." Maka Umar berkata, "Demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami, dan engkau belum lama meninggalkannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apa yang membuatmu datang, wahai Umar?" Umar menjawab, "Aku datang dengan harapan engkau berkenan melepaskan tawanan yang ada di tanganmu. Berbuat baiklah kepadanya demi aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Lalu mengapa pedang itu ada di pundakmu?" Umar menjawab, "Pedang yang buruk dan tidak berguna apapun bagi kami di perang Badar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecarnya, "Katakan kepadaku dengan jujur, apa yang membuatmu datang kepadaku?" Umar menjawab, "Aku tidak datang kecuali untuk ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak demikian, akan tetapi kamu duduk bersama Sufwan bin Umayyah di Hijr, lalu kalian berdua mengenang orang-orang Quraisy yang dilemparkan ke sumur Badar. Kamu berkata, 'Kalau bukan karena hutang yang aku pikul dan keluarga yang aku tanggung, niscaya aku akan berangkat menemui Muhammad untuk membunuhnya.' Lalu Sufwan bin Umayyah memikul hutangmu dan menjamin kehidupan keluargamu dengan syarat kamu membunuhku. Allah Ta'ala menghalangimu untuk melakukan hal itu." Umair pun terhenyak sesaat. Kemudian dia berkata, "Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau, wahai Muhammad, adalah utusan Allah." Kemudian dia berburu-buru menambahkan, "Ya Rasulullah, dulu kami mendustakanmu dengan tidak mempercayai berita langit yang engkau bawa dan wahyu yang turun kepadamu. Akan tetapi ceritaku dengan Sufwan bin Umayyah hanya diketahui oleh kami berdua. Demi Allah, sungguh aku yakin bahwa yang menyampaikannya kepadamu hanyalah Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menggiringku kepadamu sehingga dia membimbingku kepada Islam." Kemudian Umar bersaksi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang hak yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan dia pun masuk Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Jadikanlah saudara kalian ini paham dalam agamanya dan ajarilah dia Al-Qur'an serta bebaskanlah tawanannya." Kaum muslimin berbahagia dengan masuknya Umair bin Wahab ke dalam Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab berkata, "Seekor babi lebih aku cintai daripada Umair bin Wahab ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang dia lebih aku cintai daripada sebagian anak-anakku sendiri." Umar terus mensucikan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam, mengisi hatinya dengan cahaya Al-Qur'an, menghidupkan hari-hari kehidupannya yang paling mengagumkan

0: dan paling syarat kebaikan. Hal ini membuatnya melupakan Mekah dan siapa yang tinggal di sana. Sofwan bin Umayyah menggantungkan harapan kepada Umair. Dia melewati sekumpulan orang-orang Quraisy sambil berkata, "Bergembiralah kalian, sebab berita besar akan datang kepada kalian dalam waktu dekat. Berita yang membuat kalian melupakan kekalahan di Badar." Sofwan bin Umayyah menunggu dan menunggu. Penantiannya berjalan lama. Akhirnya kecemasan mulai menggelayuti benaknya sedikit demi sedikit. Sampai dia seperti berguling-guling di atas bara api yang paling panas. Dia mulai bertanya-tanya kepada para rombongan musafir yang lewat tentang Umair bin Wahab. Namun dia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Sampai datanglah seorang musafir yang berkata kepadanya, "Umair bin Wahab telah masuk Islam." Berita yang terdengar di telinga Sofwan bak halilintar yang menyambar di siang bolong. Karena sebelumnya dia yakin bahwa Umair tidak akan masuk Islam, sekalipun seluruh penduduk bumi masuk Islam. Umair bin Wahab terus mendalami agamanya, menghafal kalam Allah yang bisa dia hafal, sehingga dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melewati suatu zaman. Selama itu aku selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Kerap menimpakan gangguan keras terhadap orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah. Aku ingin engkau berkenan memberi izin kepadaku untuk pergi ke Mekah guna mengajak orang-orang Quraisy kepada Allah dan Rasulnya. Jika mereka menerimanya dariku, maka apa yang mereka lakukan adalah sebaik-baik perbuatan. Namun, jika mereka berpaling, maka aku akan melakukan terhadap mereka seperti dulu aku melakukan terhadap orang-orang yang masuk Islam." Rasulullah SAW mengizinkan. Maka Umair datang ke Mekah. Dia datang ke rumah Sofwan dan berkata, "Wahai Sofwan, sesungguhnya kamu adalah salah seorang pembesar Mekah, salah seorang Quraisy yang berakal. Apakah menurutmu apa yang kalian yakini selama ini, yaitu menyembah batu dan menyembelih untuknya, benar dalam akal, sehingga ia patut dijadikan sebagai agama? Aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Umar terus berdakwah kepada Allah di Mekah, sehingga banyak orang Mekah yang masuk Islam atas ajakannya. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada Umair bin Wahab dan meliputi kuburnya dengan cahaya.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاء متوشعا بسيف وعشيرته لا تسامع
2: شعيرا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: disiarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Malam yang insya Allah didampingi oleh guru kita Ustadz Mizan Khudsia LCMA Hafizahullahu Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini sudah terhubung bersama kami di Lombok. Dan tentunya di malam hari ini tema kita yaitu tentang Hari Kebangkitan. Di sesi kedua nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab. Bagi Anda yang mau bertanya tentang tema kita pada malam hari ini tentang Hari Kebangkitan, Anda bisa bergabung melalui line interaktif maupun pesan singkat di 0873x04x846 atau di 0812824x846, atau juga bisa bertanya melalui kolom komentar YouTube di live YouTube Al-Iman TV. Baik, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah, kita langsung saja simak kajian dari guru kita Ustadz Mizan Khudsia LCMA Hafizallahu Ta'ala. Dan kita siapkan dulu catatan, pikiran, dan juga ketenangan hati untuk menerima ilmu dari beliau. Kepada Ustadz Mizan kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون، para pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas karunia dan rahmatnya. Kesempatan yang berbahagia dan mulia ini Allah memberikan kita taufik kembali duduk di taman dari taman surga ini. Kita duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita al-ilmu an-nafi wal-amal as-salih, ilmu yang bermanfaat, demikian juga amalan yang salih. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kesempatan ini akan kita ambil insyaallah taala al-ba'ts, itu hari kebangkitan. Berkaitan dengan al-ba'ats, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa nufikha fis-sur, wa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardhi illa man syaa Allah, thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dalam surah Zumar ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan unufiqa fis-sur, ditiuplah sangkakala. Ini tiupan yang pertama, fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Sehingga pingsanlah dan matilah semua yang di langit maupun di bumi, illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan kekal. Itulah yang akan abadi. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tiup, atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk meniup sekali lagi. Fa idza hum qiyamu yanzurun. Maka manusia itu bangkit, mereka melihat. Ayat yang agung ini menjelaskan kepada kita bahwasanya tiupan sangkakala yang kedua ini disebutkan dalam hadis yang lain antara yang pertama dengan yang kedua arba'un 40. Ini tidak disebutkan apakah 40 hari, apakah 40 tahun, 40 bulan, Allahu a'lam. Tapi sebelum itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan dulu. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, kita akan pelajari bagaimana sifatul ba'ats, sifat dari hari kebangkitan tersebut. Demikian juga wa ma ayatu dzalika fid dunya, apa tandanya di dunia ini hari kebangkitan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratul A'raf ayat yang ke-57, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma' fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, "Wa huwa alladhi yursilu ar-riyah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengirim angin. Bushran baina yaday rahmatih. Angin tersebut sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan hujan rahmat Allah. Hatta idza aqallat sahaban thiqala, sehingga apabila angin itu telah membawa awan yang mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka keluarlah dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Demikian juga diterangkan oleh Subhanahu wa taala dalam surat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat yang ke 45-47 sampai 50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب." Ayat 48, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allah lah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah putus asa. Fanzur ila athari rahmati rabbik. Lihatlah bagaimana bekas-bekas rahmat Rabbmu, bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sungguhnya Tuhan yang kuasa seperti itu, demikian benar-benar berkuasa menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat surat Fatir ayat 9, فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, kami hidupkan bumi itu dengan air hujan itu setelah dia kering kelontang mati. كَذَلِكَ النُّشُور, demikianlah juga hari kebangkitan itu. dan hari dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Subhanallah. Dan ingat, setiap hamba Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan

كل عبد يبعث كل عبد على ما مات عليه. Allah bangkitkan setiap hamba itu sesuai dengan keadaannya waktu mati, atau di atas keyakinan dia meninggal dunia. Kemudian dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah biqaumin azaban." Apabila Allah azza wa jalla menghendaki suatu kaum azab, asabal azabu man kana fihim, maka Allah timpakan azab itu semua yang ada di tempat itu, dia baik maupun tidak baik. Maka ini bahayanya ketika suatu negeri penuh dengan azab, orang-orang pada diam, yang baik itu diam, tidak ada yang mengingatkan. Maka Allah azza wa jalla menyebutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takutlah kalian akan suatu bencana, yang mana bencana itu apabila turun tidak akan menimpa orang-orang tertentu saja, tapi semua akan kena. Di sini Nabi mengatakan, idza arada Allah biqaumin azaban asaba al'adzabu man kana fihim. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu kaum untuk diazab, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di negeri tersebut. Tsumma bu'itsu ala niyyatihim, lalu mereka nanti dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Artinya sesuai dengan akidah mereka saat mereka mati. Lafaz Imam Al-Bukhari mengatakan, "Idza anzalallahu biqaumin 'adzaban." Apabila Allah Azza wa Jalla menurunkan azab kepada suatu kaum, asabal azabu man kana fihim, siapapun di negeri itu akan kena dengan azab itu. Tsumma bu'itsu 'ala amalihim, kemudian mereka dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka di dunia. Maka lihat, ya, apa situasi kita, keadaan kita terakhir di dunia itu seperti itu, kita akan dibangkitkan. Maka sungguh mengerikan yang namanya su'ul khatimah itu. Waliyadzubillah, sedang mabuk, mati. Berarti apa? Nanti dibangkitkan dalam keadaan mabuk. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na'udzubillah. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Imam Malik dalam muwatta'nya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "La yuklamu ahadun fi sabilillah," tidaklah seorang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. "Wallahu a'lam man yaklamu fi sabilih." Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang luka itu di jalan Allah, apakah lukanya benar di jalan Allah atau dia itu action, ya, pura-pura luka. Allah azza wa jalla Maha tahu siapa yang luka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, illa jaa yaumal qiyamati wa jarhuhu yas'ubu daman, melainkan nanti dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lukanya itu mengeluarkan darah. Al-lawnu lawnu dam, warnanya warna darah. Wal-arfu arfa misk, tetapi wanginya wangi kasturi. Subhanallah. Berarti kalau orang itu mati di jalan Allah, berarti bangkitnya dalam keadaan di jalan Allah. Maka lihat juga contoh yang lain dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas, ada seorang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ihram, lalu jatuh dari ontanya dan diinjak oleh ontanya, mati dia sedang ihram. Di sana Nabi alaihi salatu wasallam arahkan para sahabat, "Ighsiluhu bima'in wa sidrin." Mandikan dia dengan air dan bidara. "Wa kaffinu fi thawbayhi," dan kafani dia dengan dua helai kainnya itu, karena laki-laki ini. "Wa la tamassuhu bi thib," jangan kenakan dia dengan minyak wangi. Kenapa? Karena sunnahnya minyak wangi itu diletakkan di mana? Di wajah, di tempat-tempat sujud. Nah, jangan kenakan minyak wangi. Kenapa? Dia sedang ihram. "Wala tukhammiru ra'sahu," jangan tutup kepalanya. "Fa innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya," ya Allah. Maka hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Subhanallah.
bangkit dari kubur, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak, subhanallah. Nah, jangan sampai kita ini mati sedang makan. Ya, bangun-bangun berarti apa? Makan nanti. Ya Allah. Nah, sekarang bagaimana kita mati sholat? Kita mati sedang menuntut ilmu. Kita berharap, kita minta kepada Allah, Allah berikan kita umur panjang. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, tapi sekarang sekiranya seorang meninggal dunia, dia meninggal dunialah dalam kebaikan. La ilaha illallah. Yang lagi sedang kopi, ya sedang ngopi mati dia, berarti apa? Nanti hari jawab bangkitnya sedang ngopi. Ya Allah. Kemudian juga ini bahayanya su'ul khatimah ini. Dibawakan dalam Sunan Ibnu Majah dan Imam Muslim yang semakna dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aniyahatu min amril jahiliyah." Meratap itu adalah perkara jahiliyah. "Wa innan na'ihata," dan orang yang meratap itu, "idza matat," apabila dia mati, "quti 'alaha thiyaban min nar." Dia dijahitkan pakaian dari api neraka. Wadir'an min lahabin nar, pakai luarnya dari nyalanya api neraka itu. La ilaha illallah. Lafaz Imam Muslim mengatakan tuqam yaumil qiyamah wa 'alaihi sirbal min qatiran. Allah berdirikan di hari kiamat dikasih pakaian dari ter, wadir'un min jarab, pakai luar dari jarab. Besi yang panas itu, yang meleleh itu. Berarti apa? Ini zidnahum azaban fawqal azab, kami tambah azabnya di atas azab lagi. La ilaha illallah. Kemudian juga lihat dalam surat Al-Baqarah 275, bagaimana kalau orang mati itu makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang suka makan riba itu, maka mereka akan bangkit hari kiamat bagaikan orang yang kesurupan, tidak suka jin. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Nah, sungguh hari kebangkitan ini hari yang sangat menakutkan, hari yang mengerikan. Bagaimana tidak? Kita akan dibangkitkan sesuai dengan amalan kita. In khairan fa khair. Jikalau baik ya baik. Tapi jikalau buruk, ini yang menakutkan. Ini yang mengerikan bagi kita. Dan ingat, bumi pada hari itu tidak sama dengan bumi sekarang. Langit hari itu tidak sama dengan langit sekarang. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawat. Dalam surat Ibrahim ayat 48, pada hari itu tubaddalu al-ardu, bumi diganti, bukan dengan bumi sekarang. Langit juga diganti, bukan langit sekarang. Maka Imam Muslim rahimahullah taala meriwayatkan dari hadis Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Kuntu qaiman inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika aku sedang berdiri di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Faja'a habrun min ahbaril ahbaril yahud." Lalu datanglah salah seorang ulama Yahudi mengatakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, "Assalamu alayka ya Muhammad." Wa dhakara al-hadith.
Wa fihi, di dalam hadis itu disebutkan faqala al-yahudi, Yahudi berkata, "Aina yakunu an-nas yawma tubaddal al-ardh ghayra al-ardh?" Ya Muhammad, di mana posisi manusia saat Allah Subhanahu wa taala gantikan bumi dengan bukan bumi yang sekarang, langit bukan langit yang sekarang? Di mana manusia? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum fi dhulmatin duna al-jisr." Mereka dalam kegelapan sebelum jisir, sebelum jembatan. Mereka dalam kegelapan sebelum as-sirat. La ilaha illallah. Maka di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid, "Yauma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu undhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa dhahiruhu min qibalihi al-'adzab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharatkum al-amani." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang munafik. Yauma yaqulul munafiqat munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Pada hari laki-laki munafik dan wanita munafik mengatakan kepada orang-orang beriman, "Unzuru lanaqtabis min nurikum." Tunggu kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian. Lalu dikatakan kepada mereka, "Kirarju warakum," kalian kembali ke belakang cari cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka din yang mempunyai pintu, sebelah dalamnya rahmat dan sebelah luarnya dari situ ada siksa, yaitu untuk orang-orang munafik. Orang munafik mengatakan, "Orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama kamu?" Mereka menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Ini yang bakalan terjadi kelak pada hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia ini, maka ini bukan perkara ringan, perkara yang sangat menakutkan dan menegangkan.

Adapun kaifiat, Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan kita dari kubur telah dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, dari hadith Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari hadith Al-Syaikhan, ma baina nafkhataini arba'un, jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman, 40 hari. Qala fa abait, aku enggan. Qala thumma yunzilu Allah ma'an fayambutuna minhu kama yambutul baql. Sebelum 40 itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, lalu tumbuhlah manusia ini sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Ya, laisa minal insan syai'un illa yabla, apapun yang ada di tubuh manusia ini semuanya akan hancur lebur. Illa ajbud dhanab, kecuali tulang ekor. Ya, wa minhu yurakkabul khalq yawmul qiyamah, dari sana disusun kembali makhluknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana proses dibangkitkannya manusia dan ahlul kubur dan orang-orang yang mati. Ya, jarak dari siupan sangkakala kedua pertama dengan kedua itu adalah 40. Sebuah riwayat mengatakan 40 tahun. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki makhluknya akan dibangkitkan, Allah turunkan hujan. Sebagian mengatakan surat hujan mani. Ya. Lalu tumbuhlah manusia-manusia yang di dalam kuburnya tersebut sebagaimana tumbuhnya tanaman yang ketika disiram oleh air. Maka roh-roh mereka itu kembali ke jasad mereka, dan bumi itu menjadi pecah. Lalu mereka keluar dengan cepat. Khusya'an absarum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam suratul Qamar pada ayat yang ke-7 dan ke-8, khusya'an absarum, sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka, yakhrujuna minal ajdad, keluar dari kuburan-kuburannya seolah-olah belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru. Ya, penyeru itu orang-orang kafir berkata, ini hari yang sangat berat. La ilaha illallah. Jadi tiupan pertama membuat orang pingsan dan mati, tiupan kedua membuat mereka bangkit. Roh-roh mereka kembali ke jasadnya lalu hidup. Lalu digiringlah manusia ini dan dikumpulkan kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah.

Dan berkaitan dengan al-ba'ats ini, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ini sesuatu yang pasti. Wal ba'tsu haq. Hari kebangkitan itu hak. Sebagaimana disebut sallam. Sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.

dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Inni awwalu man yarfa'u ra'sahu ba'da an-nafkhatil akhirah. Akulah orang yang pertama kali mengangkat kepalaku setelah tiupan sangkakala yang terakhir. Bergantung kepada arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala adri akadzalika kana am ba'da an-nafkhah. Maka para ulama kita

berkaitan dengan al-ba'ats ini, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ini sesuatu yang pasti. Wal ba'tsu haq, hari kebangkitan itu hak, sebagaimana disebut sallam, sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu an, inni awwalu man yarfa'u ra'sahu ba'da an-nafkhatil akhirah, akulah orang yang pertama kali mengangkat kepalaku setelah tiupan sangkakala yang terakhir. Aku bergantung kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Fa la adri akadzalika kana am ba'da an-nafkhah. Maka para ulama kita membawakan ijma', kesepakatan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari,

berkaitan dengan kebangkitan ini, telah disebutkan sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tub'atsuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Kalian kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala hufa,

Maka disebutkan dalam hadis yang lain, awwalu man yuksa yaumul qiyamah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali akan diberikan pakaian hari kiamat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Innakum tub'atsuna yaumul qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma. Dan manusia ini dibangkitkan dalam keadaan tidak dikhitan. Subhanallah. Tidak dikhitan. Ghurlan. Buhma. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, uratan ghurlan buhman, alaysa ma'hum syai', tidak punya apa-apa sama sekali. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam surat Abasa, fa'idha ja'ati sakhah, apabila datang tiupan atau sakhah, teriakan tersebut, yauma yafirul mar'u min akhi, pada itu hari itu seorang akan lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa banihi wa ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anaknya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'in yughni, masing-masing hari itu akan sibuk dengan urusannya. La ilaha illallah. Thumma yunadihim bisawt. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka dengan suara. Yasma'uhum man ba'ud kama yasma'uhum man qarub. Yang jauh dengan yang dekat, pendengarannya sama. Mendengar Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana Allah mengatakan, Anal malik, anad dayyan, akulah sang raja. La ilaha illallah. Dan aku yang membalas amalan siapapun hari ini. Nah, setelah manusia dibangkitkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari dalam kuburnya, sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu man tansaqqa anhu al-qabr, akulah orang yang pertama kali pecah kuburanku sebelum yang lainnya.

Dan itu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Maka Nabi SAW yang pertama kali bangkit dari kuburannya, setelah itu barulah yang lainnya. Maka sebabnya Nabi SAW menyebutkan anal hasyir. Ya, Nabi kita SAW adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya, kemudian setelah itu barulah diiringi oleh yang lainnya. Dan di sana Nabi SAW mengatakan, aku tidak tahu apakah aku duluan ataukah Nabi Musa SAW duluan. Maka hari itu hari yang sangat mengerikan dan hari yang sangat menakutkan. Maka perbaikilah amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, dan jangan sampai kita lalai, sebab kelalaian itu akan berakibat fatal. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Taala mencabut nyawa seseorang dalam keadaan dia berdosa kepada Allah, dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka celaka dan rugilah kehidupannya selama-lamanya. Sebab apa? Di dunia ini menjadi penentuan. Dan disinilah pentingnya kita mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: al-amalu bi khawatimiha, amalan itu bergantung kepada penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka akhirnya akan baik. Tetapi kalau penutupnya buruk, maka celakalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal'afiyah. Demikian bagi para pemirsa Al-Iman TV rahmatullah azza wa jalla, demikian juga para pendengar Radio Suara Al-Iman. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiknya. Wal ilmu indallah wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdika wa rasulika al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan buka sesi yang kedua, sesi tanya jawab, bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung, demikian juga bagi para pendengar yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilahkan di 0811 390 110 atau di 0877 92 57 476. Baik, kita akan ambil dulu dari para pemirsa kita di Al-Iman TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pencinta sepak bola, Piala Dunia sedang berlangsung. Bagaimana sikap saya jika diajak taruhan oleh teman saya? Haram. Loh kok bisa? Enggak boleh. Kenapa? Karena ingat al-musabaqah. Nabi sudah menyebutkan di dalam hadisnya sahih, mana saja yang diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita memberikan hadiah di antara para peserta itu. Nabi sebutkan dalam hadis riwayat al-Imam Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya, la sabqa illa fi naslin aw khuffin aw hafirin, la sabqa, ya, kita dilarang untuk mengambil taruhan dalam perlombaan, illa fi khuffin, kecuali balapan unta, aw hafirin, balapan kuda, aw naslin, atau memanah. Di sini diperbolehkan. Kenapa? Karena ini tujuannya yang dilihat yaitu untuk berperang, ya. Dan ini bukan termasuk al-qimar, al-manhi' anhu, perjudian yang dilarang. Selain dari itu tidak diperkenankan. Maka para fuqaha membagi, ada perlombaan yang boleh kita untuk mengambil iwad, hadiah di antara para peserta. Ada yang boleh berlomba tapi enggak boleh ada hadiah. Ada yang tidak boleh berlomba apalagi mengambil hadiah. Nah, dalam sepak bola boleh kita berlomba tapi enggak boleh kita mengambil hadiah antara para peserta, apalagi para penonton yang taruhan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah berupa anak-anak dan agar anak tersebut menjadi anak yang saleh dan istiqamah atas kesolehannya? Kita melihat kisahnya Maryam. Kita melihat kisahnya Nabi Allah Zakaria. Yang pertama, orang tua hendaklah pada dirinya dia saleh. Dalam pepatah Arab mengatakan, innaka la tajni minasyauqil inaba, tidak mungkin engkau akan mendapatkan anggur dari duri itu. Yang kedua, ikhtiar zawj salihah. Kita memilih istri yang salihah. Karena istri itu dia akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Yang ketiga, kita berdoa bagaimana anak itu dijadikan saleh. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Dzurriatan thayyibah. Anak yang baik. Jadi untuk mempertahankannya doa. Dididik terus, diajar terus, dibimbing terus. Karena orang tua tidak boleh berputus asa. Terus dia doakan anaknya. Karena doa orang tua itu sangat dahsyat. Allah Ta'ala ala wa'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jilbab bagi wanita itu harus warna hitam? Tidak ada keharusan warna hitam. Yang harus itu nutup aurat. Ini berbeda dari kebiasaan satu negeri dan negeri yang lainnya. Cuma terkadang warna hitam itu lebih menutup, maka dipakailah warna hitam itu. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika telah muncul rasa sial, apa ada solusinya sehingga tidak merasa sial? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, ya, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada juga kesialan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, in kana syu'mu fa fi thalath. Jika lo ada kesialan itu, maka sial itu pada tiga perkara. Al-markab as-su', kendaraan yang mogok, buruk. Kemudian al-maskan ad-dayyiq, tempat tinggal yang sempit. Wal-mar'atu as-su', dan wanita yang buruk akhlaknya. Kalau ada tapi tidak ada. Nah, kalau kita merasa seperti itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man raddat hutiyara faqad asyrak. Siapa yang terhalang dari hajatnya karena pesimis tersebut, maka dia telah jatuh dalam syirik. Nah, untuk melawannya, ma minna, kata sahabat, ya Rasulullah, di antara kami pasti ada. Maka ditolak dengan doa, Allahumma la tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuk. Kemudian dilawan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kala di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada umat yang diusir oleh Nabi. Suhqan, suhqan. Karena mereka melakukan ilhdath, mengada-ada. Apakah diusir semua yang melakukan bid'ah? Hanya bid'ah mengeluarkan pelaku dari Islam, semua akan kena kalau tidak dimaafkan. Karena sana dikatakan innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa mereka ada, adakan sesudahmu. Sepeninggalmu. Ya, dan tentu paling bahaya adalah al-bid'ah al-aqadiyah, itu perkara-perkara baru dalam urusan akidah, karena ia menjadi prinsip dasar dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, di 0811-390110 atau bisa juga di 0877-9257-0476. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dedi per Dedi. Sejak kapan penamaan bulan yang 12 pada tahun Hijriah? Dan siapa memberi nama penyebutan dari mulai bulan Muharram? Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, "Innaz zamana qad istadara ka hayati yawma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya masa itu berjalan berputar sebagaimana adanya, sebagaimana Allah menciptakannya. As-sanatu 12 syahr, satu bulan, satu tahun itu 12 bulan. Lalu disebutkan minha arba'atun hurum, 4 di antaranya bulan haram. Thalathun mutawaliyat, 3 berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah Muharram wa Rajab mudhar dan Rajab menyendiri. Jadi bulan ini sudah ada sejak Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Tapi penanggalannya menggunakan Hijriyah ini mulai jadi ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warḍa. Tapi bulan-bulan itu sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan sekali lagi di 0811-390110 atau di 0877-9257-0476. Pertanyaan berikutnya dari Bengkulu. Jika ngurus orang tua yang sudah tua dan sampai akhir hayat, apakah kemuliaan didapatkan di akhirat kelak? Itu adalah pintu surga. Itu adalah pintu surga. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mengaminkan ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam naik di atas mimbar. Amin, amin, amin. Salah satunya raghima anfu rajulin adraka walidayhi aw ahadahuma ya falam yughfar lahu. Hina dina seorang anak bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya dia tidak berbuat baik kepada mereka, tidak berbakti kepada mereka, maka celakalah dia. Nabi pun mengatakan celakalah dia. Kenapa? Birrul walidain aqrabu abwabil jannah, pintu surga yang paling dekat, paling dekat. Jadi berbakti kepada orang tua adalah pintu surga yang paling dekat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apakah masih ada takwil mimpi di zaman sekarang? Pernah ada orang pada puasa kemarin mimpi sedang bergantung zuhah tali dilempari batu api dari atas dan menghindar dan ada yang kena, kondisi sangat panik. Demam itu seperti hukuman di akhirat. Kenapa tidak ada takwil mimpi itu? Tetap ada, cuma masalahnya siapa yang mentakwil, ya. Dan juga kita harus pahami bahwasanya asdaqukum hadithan asdaqukum ru'yan asdaqukum hadithan. Orang yang paling jujur mimpinya, yang paling jujur omongannya waktu di dunia ini, waktu dia jaga. Nah, kalau orang ini jujur mimpi, maka bisa benar mimpinya itu. Tetapi ingat sebagaimana penjelasan Imam Ahmad rahimahullah taala, ar-ru'ya shalihah tasurul mu'min wa la taghurru. Mimpi yang baik itu menggembirakan orang beriman dan tidak menipu orang beriman. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya sekali lagi di 0811-390110. Sekali lagi di 0811-390110 atau di 0877-925704-76. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum mengambil tanahnya orang? Maksudnya merampasnya, ambil satu jengkal, dua jengkal. Nabi SAW bersabda, man iqtata arda akhihi shibran, barang siapa yang mengambil tanah saudaranya satu jengkal, zulman dengan kezaliman, ya, tuwiqa lahu yawmal qiyamati min sab'at aradhin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kalungkan di lehernya hari kiamat 7 lapis bumi. Akan dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Waliyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kami silakan sekali lagi di 0811-390110 atau di 0877-925704-76. Ya, silakan, ada pertanyaan lagi dari para hadirin.
1: Mungkin Ustaz bisa bertanya dua ya Ustaz. Tema yang pertama Ustaz, masalah tadi, kalau kita melihat busi dilelehkan ini sudah biasa Ustaz, tapi tadi penduduk neraka disebut akan dibuatkan dari api neraka itu jahit. Pertanyaannya itu sangat mudah itu bagi Allah Ustaz?
0: Ya, kalau tidak dia mudah berarti bukan Allah namanya gobang. Ya, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna amruhu idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Kenapa kok meragukan ya kekuasaan Allah gobang ini? Hati-hati ini bisa celaka ini. Wallahu taala ala wa alam.
1: Iya. Baik, maka dia baik. Tapi yang kita tanyakan ini, misalnya orang ini rajin, Ustaz, luar biasa rajinnya. Apa tidak mudah mungkin di akhirnya bisa dia tutup dengan tidak baik?
0: Tidak ada yang menjamin. Selama kita hidup tidak aman dari fitnah. Ya, selama kita hidup tidak aman dari fitnah. Bisa saja badannya aja yang rajin, tapi hatinya enggak rajin. Maka apa al-amalu bi khawatimiha? Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Allah taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, Jika kita memberikan pinjaman ke seorang, apakah itu wajib menagihnya atau bisa dibiarkan sampai kemampuannya membayar? Ya, kita menagih itu hak kita, tidak ada masalah. Cuma apa kata Allah Azza wa Jalla, wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maysarah. Kalau orang kesulitan, beri penangguhan sampai dia ada kelapangan. Maka memberikan berikan tangguhan itu wajib, memaafkan itu hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kami sholat Jumat di masjid yang jauh tapi sesuai sunnah, sedangkan dekat ada masjid banyak dan banyak tambahan-tambahannya? Kalau memang itu tidak ada masalah, boleh kita melangkahi masjid tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi jika kalau kita mampu memberikan masukan di masjid dekat kita, itu lebih baik, supaya kita bisa berdakwah, supaya kita sama-sama mendapatkan kemuliaan dalam agama ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ingin pergi umrah, kapan waktu antum rekomendasikan selain saat Ramadan ya Ustaz? Pertama, umrah kapan saja sih boleh. Ya, tapi tentu yang paling bagus karena mengejar pahala besar adalah umrah di bulan Ramadan. Mau di awal, mau di tengah, di akhir, asal itu bulan Ramadan. Selanjutnya ya kapan saja, tidak ada bulan yang khusus. Allah taala ala wa alam. Yang berikutnya, bagaimana cara menumbuhkan rasa sadar bahwa kubur itu bukan sekedar cerita tapi tempat yang pasti akan kita datangi? Cara menumbuhkannya adalah sering ziarah kubur. Ketika kita lupa dan lalai, Nabi SAW mengatakan, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Ziarah kuburan itu karena itu akan mengingatkan kalian tentang akhirat. Wallahu taala a'la wa alam. Sekali lagi kami silakan di 08113901100 atau di 08779257046. Baik, nampak ini sudah waktu sudah lebih ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik, Allah berikan kita pemahaman dari apa yang kita dengar. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdik. Nantikan terus di Aliman TV, subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustadz Mizan Hudsi LCMA Hafizallahu Ta'ala, yang Alhamdulillah sudah menyampaikan materinya di malam hari ini tentang hari kebangkitan. Saksikan dan simak terus kajian beliau di setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata selama menemani Anda dalam program Renungan Malam. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: percaya diri. Dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bambu. Inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di Sarung Mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama Sarung Mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung Mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya. Hah? Serius? Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
3: Wah, deket banget. Berapa harganya?
2: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
3: Berangkatnya bulan apa aja?
2: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
3: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
2: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
3: Wah,
2: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081324x846 atau follow Instagram madai.id.
3: Oke deh, aku daftar sekarang.
2: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Alah, ngobat lagi. Udah 6 bulan lebih berobat, tapi kok gak ada perubahan ya?
6: Loh, Mas Rio, lagi nunggu obat, Mas?
5: Iya, Mas Andika. Kayak biasa, obat terus, gak sembuh-sembuh.
6: Loh, jangan gitu, Mas. Harus tetap sabar. Jangan lupa, kesembuhan itu bukan semata-mata dari obat, loh.
5: Maksudnya gimana, Mas?
6: Mas Rio, ada perkataan ulama yang mengatakan banyak orang yang sakit, bahkan sebagian besar dari mereka bisa sembuh loh tanpa pengobatan medis. Kesembuhan itu terjadi karena mereka berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah yang bermanfaat serta kekuatan hati dan tawakal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Berarti doa dan tawakal itu juga punya peran besar ya, Mas?
6: Benar, Mas Rio. Obat itu ikhtiar, tapi yang menyembuhkan tetap Allah. Kadang Allah beri kesembuhan lewat obat, kadang lewat doa yang tulus, kadang lewat hati yang benar-benar berserah.
5: Ya, selama ini aku fokus ke obat sih, Mas, tapi kurang doa dan tawakal.
6: Gak apa-apa, Mas. Ikhtiar boleh jalan terus, tapi hati tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar, jangan berprasangka buruk, dan tetap optimis bisa sembuh. Insya Allah, hati yang tenang itu juga bagian dari kesembuhan, Mas Rio.
5: Oke, Mas. Makasih wejangannya.
7: Nomor antrian 39.
5: Tak tinggal dulu ya, Mas. Sudah dipanggil nomor antriannya.
6: Siap, Mas Rio. Syafaqallah. Semoga lekas sembuh ya. Loh, Ilham, ngapain di sini? Gak ikut kajian sama teman-temanmu di masjid?
8: Iya, Pak Ustadz. Lagi malas aja nih.
6: Astagfirullah, gak boleh malas gitu, nak. Malas itu memang kelihatan sepele, tapi tampaknya panjang, nak.
8: Iya sih, Pak Ustadz. Saya juga ngerasain. Mau berubah, tapi besoknya balik lagi.
6: Ada perkataan ulama yang tegas sekali tentang hal ini, nak. Beliau mengatakan, rasa malas adalah akar dari kerugian dan kegagalan. Orang yang pemalas tidak akan mencapai kebaikan. tidak akan memperoleh kemuliaan dan tidak akan beruntung dalam urusan agama maupun dunia.
8: Waduh, berarti kalau saya terus pelihara malas ini, ya saya sendiri yang nutup jalan kebaikan ya Pak?
6: Iya nak, betul sekali itu. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak mau bergerak. Padahal peluang itu ada, akhirnya cuma lewat begitu saja.
8: Pantesan, saya ngerasa kayak jalan di tempat terus Pak Ustadz.
6: Nah, buat menghilangkan malas, mulai dari hal yang kecil dulu nak. Seperti bangun lebih awal, jangan menunda-nunda tugas, dan paksa diri di awal. Nanti lama-lama jadi kebiasaan insya Allah.
8: Iya Pak Ustadz, saya mau coba lawan rasa malas ini. Gak mau kalah sama diri sendiri, apalagi sama orang lain.
6: Itu baru awal perubahan nak. Sekarang ayo kita kumpul sama teman-temanmu yang ngaji.
8: Hehehe, iya Pak Ustadz, saya ke masjid dulu ya.
6: Malas bukan sekedar kebiasaan, tapi penghalang menuju kebaikan.
2: Renungan Suara Al-Iman.
9: Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu.
10: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran,

0: dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
1: Siapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman, hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita aturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga para pengikutnya yang setia meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Saya Rio insyaallah akan menemani Anda di malam hari ini, tepat pada tanggal 18 Juni 2026. Tentunya dalam program Rembulan, request malam bersama Suara Al-Iman. Bagaimana kabar Anda Ifatul Iman di malam hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang Allah uji dengan penyakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya agar bisa beraktivitas dan beribadah seperti normal. Malam hari ini insya Allah untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami setelah menyimak kajian dari guru kita Ustadz Mizan Qudsiyah LC/MA Hafizahullah Ta'ala, kita lanjut lagi untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga konten-konten lainnya yang bisa Anda request dengan format RQ, spasi nama, spasi alamat, lalu kota tempat tinggal Anda, surat yang di-request, beserta korinya. Dan request bisa Anda kirimkan baik melalui line interaktif maupun pesan singkat 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live Suara Al-Iman 846 AM. Dan untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Insyaallah untuk requestnya kami buka selama 2 jam ke depan sampai jam 11 malam. Tentunya untuk menemani Anda yang sedang beristirahat maupun yang sedang beraktivitas di malam hari ini. Yang di jalan, hati-hati di jalan ya, jangan sampai ngantuk apalagi di malam hari ini. Dan tentunya untuk yang di rumah, jangan lupa sambil beristirahat ya untuk persiapan ibadah sholat subuh di pagi harinya. Baik, sudah ada yang bergabung via interaktif, kita langsung angkat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah.
3: Ini dari Mas Leandro Islami, selaku santri dari Madrasah Ummul Quran di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya.
2: Oke, Mas Leandro, gimana kabarnya Mas?
3: Alhamdulillah, kabar aku baik dan sehat, Mas Rio. Tadi aku ngaji yang dibimbing oleh itu loh, Ustaz Ridho Ahmadi, Ustaznya Madrasah Ummul Quran di tempat kami. Okay. Ada temanku juga, seperti Mas Kans Adelio Fahri, Mas Muhammad Iqbal Dian Fahri, dan Ananda Muhammad Nurbahri.
2: Oke, okay. Mas, mau merequest apa malam hari ini?
3: Untuk request murotalnya sudah saya kirimkan melalui pesan WhatsApp.
2: Okay.
3: Dan untuk dua mutiara nasihat seperti biasa ya, ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari.
2: Okay.
3: Sekali lagi, dua mutiara nasihat dengan judul ditipu dunia dan motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala. Oke, itu saja. Sekian. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyembur keimanan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan. Oke, Mas Leandro, request sudah kami terima di WhatsApp juga ya. Mas Leandro ini requestnya surah Al-Fatihah, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan Al-Mursalat qori'nya Ustadz Abdul Qadir. Nanti akan kami hadirkan secara bertahap. Lalu ada dari Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga, Surabaya. Requestnya surah Ar-Rahman dan Al-Mulk qori'nya Syekh Mahmud Khalil Al-Husairi. Dan juga sebuah mutiara nasihat dengan tema Bila Maut Menjemput yang disampaikan oleh Ustadz Imam Wahyudi. Masih dari Surabaya, ada dari Ibu Ami di Kedinding Seruni, Surabaya. Requestnya surah Al-Fajr, qori'nya Syekh Hani Arifai, An-Naba, Ustadz Mubarak Ba Mu'alim, dan juga Al-Mulk. Nanti insya Allah akan kami hadirkan secara bertahap. Dari SMS kita cek dulu, belum ada request yang masuk untuk Telegram dan juga Clubhouse. Sebentar, kita cek dulu ya, belum ada yang merequest nampaknya. Baik, kami akan persiapkan dulu untuk request-request yang sudah masuk di malam hari ini. Ada dari Mas Leandro, lalu Ibu Budiana, dan dari Ibu Ami. Dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, monggo Anda bisa kirimkan request Anda ke 0873x04x846 atau di 0812824x846. Telegram di channel @live suara al-iman 846 AM. Dan juga untuk Anda yang bergabung via Clubhouse di @suaraaliman. Sampai jam 11 malam bersama saya Rio yang insya Allah akan menemani Anda di malam hari ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Wa idza quri'al qur'anu fastami'u

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فارجع البصر هل ترى

تقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ.

الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه

تعلمون من هو في ضلال

0: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
1: Isu tentang cara guru mendidik murid selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Ada yang berpendapat guru sebaiknya selalu menggunakan pendekatan lembut karena murid dianggap lebih mudah menerima pelajaran tanpa tekanan. Namun, ada pula pandangan yang mengatakan bahwa ketegasan bahkan kemarahan tetap dibutuhkan agar murid memiliki kedisiplinan dan rasa hormat. Di era sekarang, perbedaan pandangan ini semakin mencolok. Sebagian pihak menilai ketegasan guru sering dianggap sebagai kekerasan. Sementara, sebagian lainnya menilai guru justru kehilangan wibawa jika terlalu lembut. Lalu, bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Apakah seorang guru boleh marah dalam mendidik murid? Berikut penjelasan Ketua STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya, Ustadz Askar Wardana.
2: Terkadang, ketegasan juga dibutuhkan. Iya. Meskipun al-aslu secara asal adalah kelembutan. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana rifqu syai'in illa zanah wa man zi'ana syai'in illa syanah." Tidaklah kelembutan itu berada dalam suatu hal melainkan akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut kelembutan tersebut melainkan akan merusaknya. Ya. Inna Allah ata birifqi ma la yu'ti li ghairihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kelembutan apa yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Artinya dengan lembutan itu bisa tercapai, bisa ya mendapatkan kebaikan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diharapkan. Tidak dengan apa? Dengan kekasaran, dengan cara yang lain enggak. Ya. Maka secara asal adalah apa? Hendaknya guru ya bersikap lembut kepada murid-muridnya. Namun apabila dibutuhkan, maka tetap harus ada ketegasan ketika memang tempatnya, waktunya, saatnya dibutuhkan. Bukan berarti tidak boleh guru itu marah. Bukan berarti tidak boleh guru itu tegas. Namun sekali lagi, semua dengan ukurannya. Kapan dia harus marah? Ya. Dilihat apa alasannya? Ya. Dilihat bagaimana keadaan muridnya tersebut. Dan tujuannya adalah benar-benar untuk mendidiknya. Agar dia paham kesalahannya. Makanya tadi, kadang ada murid yang cukup dengan apa? Cukup dengan kita melihat saja begitu dia sudah ngerti. Ada yang harus dengan apa? Ya. Kita sindir saja dia sudah paham. Ya. Dengan kita bertanya saja, kenapa kok gini? Dia sudah paham. Ya. Dia sudah nggak enak sendiri. Ada yang harus dijelaskan. Ya, kamu telah berbuat ini begitu. Tapi ada juga yang harus apa? Harus sampai ya dengan ketegasan. Ada yang harus sampai dengan hukuman. Maka tentu saja ini adalah apa? Ini adalah ya dilihat, ditimbang ya maslahatnya, mafsadahnya, ya hikmahnya oleh seorang guru.
1: Lantas, bagaimana penjelasan mengenai kelembutan dan ketegasan seorang guru dalam mendidik? Ustadz Askar Wardana memaparkan.
2: Ini ya, dikembalikan kepada bagaimana pertimbangan guru tersebut, maka dia harus ya benar-benar ya melihat murid-muridnya ya, bagaimana keadaannya masing-masing ya. Sehingga obat yang diberikan itu sesuai dengan kadar penyakitnya. Seperti obat ya, waktunya kapan diberikan? Ya, pagi, siang, sore, berapa kali sehari? Ya. Apakah sebelum makan atau sudah makan? Ya. Sebelum makannya berapa jam? Itu semua ya. Seorang guru harus bisa mempertimbangkan hal tersebut karena tujuannya adalah untuk apa? Untuk mendidik, memperbaiki murid-muridnya. Wallahu ta'alam.
1: Ifatul Iman, dari sini kita pahami bahwa marah atau tegasnya seorang guru bukan berarti benci. Justru bisa menjadi wujud kasih sayang agar murid lebih baik. Namun, Islam tetap menekankan kelembutan sebagai asal dan ketegasan hanya diambil bila memang dibutuhkan. Semoga Allah memberikan hikmah kepada para pendidik kita, sehingga mereka dapat mendidik dengan kelembutan yang indah dan ketegasan yang bijak. Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: pendengar, saat ini kita sering menemukan berbagai kisah kehidupan pribadi yang dibagikan kepada publik. Mulai dari pengalaman masa lalu, kesalahan yang pernah dilakukan, hingga dosa dan maksiat yang pernah terjadi. Sebagian orang menyampaikan kisah tersebut dengan tujuan agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Namun, muncul pertanyaan penting. Apakah setiap aib dan kesalahan boleh diceritakan kepada orang lain? Bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Mari kita simak penjelasan Ustadz tentang hukum menceritakan aib untuk dijadikan ibroh dan pelajaran.
1: Asalnya haram hukumnya menceritakan dosa, menceritakan maksiat yang telah ditutupi oleh Allah Ta'ala, karena itu aib, karena perbuatan tersebut adalah aib. Tetapi boleh menceritakan dalam satu keadaan, yaitu manakala menceritakannya atau ada maslahat dalam menceritakan yang lebih besar daripada maksadahnya. Yaitu masalahnya besar. Di antaranya adalah menceritakan untuk mendapatkan solusi, yaitu dengan dia mendatangi orang yang dia percaya dapat memberikan solusi, lalu dia menceritakannya. Maka ini boleh, selama orang ini adalah orang yang amanah, tidak akan menceritakan kembali, dan orang ini diyakini dapat memberikan solusi. Yang kedua juga termasuk bisa menceritakannya, bisa mendatangkan maslahat yang lebih besar, yaitu bila menceritakannya untuk ibrah, untuk pelajaran, ya, untuk pelajaran, maka boleh. Dan sebisa mungkin ditutupi, artinya manakala dia bisa menceritakan tanpa menyebutkan pelakunya, dia hanya dengan inisial, ya, pernah saya punya teman, dan bisa boleh, tidak harus dia menceritakan sendiri, kecuali memang harus menyebut dia pelakunya selama maslahatnya besar, lebih besar daripada mafsadatnya. Tapi sebisa mungkin untuk menutupinya kalau bisa, gitu kan. Jadi intinya pada asalnya hal ditutupi tidak boleh diceritakan, sekali lagi kecuali bila menceritakannya terdapat maslahat yang besar, yang lebih besar daripada mafsadah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
0: Pendengar, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan dan martabat manusia. Karena itu, menutupi aib merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Mari kita berhati-hati dalam berbicara dan membagikan kisah pribadi agar tidak membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Semoga Allah menjaga lisan kita dan memberikan taufik untuk senantiasa berkata yang bermanfaat.
2: Spektrum Iman, menjernihkan pikiran, menuntun hati menuju keimanan. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: khusr.
1: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
2: Munas, Munas. Mutiara, Mutiara Nasihat, Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat.

0: dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral umuri muhdathatuha, wa kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, telah kita masuki pembahasan tentang pintu akhirat yang diawali dengan berpisahnya ruh dari jasad seorang manusia, sehingga dia berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Satu alam yang berada di antara alam dunia dan alam akhirat. Dan telah kita uraikan pada kajian-kajian yang telah lalu, bahwa seorang muslim, seorang mukmin, tidak perlu terlalu takut secara berlebihan terhadap kematian, karena kematian dan maut apabila telah datang dan sudah tiba waktunya, apapun yang kita usahakan, bersembunyi dimanapun kita, serta usaha apapun yang kita lakukan untuk mencegahnya, maka semua itu tidak akan bermanfaat dan mengulur ajal kita sedikit pun. Sehingga seorang mukmin dan seorang muslim, kematian dan maut disikapi sebagai sebuah tamu atau seorang tamu yang pasti dan bakal datang kepadanya. Sehingga yang perlu dipersiapkan adalah bekal apa yang bakal disajikan atau bakal dibawa untuk melewati kehidupan berikutnya, sehingga tidak sibuk secara berlebihan untuk memperpanjang umurnya supaya kelihatan awet muda dan seterusnya. Akan tetapi yang disibukkan bagi seorang mukmin adalah berusaha meraih dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi perjalanan yang lebih jauh, perjalanan yang lebih penting, dan perjalanan yang lebih menentukan akan bahagia atau sengsaranya seseorang. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin.
0: Munas Mutiara Nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Munas Mutiara Nasihat. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditipu dunia. Itulah tema kajian kita. Orang-orang yang ditipu dunia adalah, satu, gara-gara dunia dia lalai dari berzikir kepada Allah. Dua, gara-gara perniagaan jual beli dia lalai mendirikan sholat. Dan kita tahu arti mendirikan bukan hanya sekedar mengerjakan. Yang ketiga, gara-gara sibuk dengan dunia, harta, kemilaunya, perhiasan, maka dia tidak mau membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang-orang yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, membayar zakat. Mereka takut suatu hari yang hari tersebut hati-hati dan penglihatan akan berbolak-balik, saking gentingnya dan dahsyatnya hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara agar tidak ditipu dunia? Maka perhatikan baik-baik. Cara agar tidak ditipu dunia adalah ingat selalu apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada dunia yang kita kejar, dunia yang kita cari-cari, dunia yang kadang-kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Menipu, mencuri, berjudi, melakukan kezaliman, kemudian makan harta riba, apa saja. Maka kapan orang tertipu dunia, kapan seseorang menghalalkan segala cara untuk menggaris dunia, maka obatnya adalah ingat yang di sisi Allah lebih besar. Yang di sisi Allah nikmat, pahala, kenikmatan, apa saja yang ada di surga lebih besar daripada hanya dunia. Para pemirsa, apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Lihat surah Al-Anfal ayat 28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian. Kapan kita teruji dengan harta, akhirnya melalaikan sholat, tidak berzikir, tidak bayar zakat, lupa akhirat, maka ketahuilah di sisi Allah ganjaran yang besar. Dan Allah ulangi ayat ini di dalam beberapa surat yang lain. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 22, khalidina fiha abadan, innallaha indahu ajrun azim. Artinya Allah, mereka kekal di dalamnya selamanya, sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Begitu juga dalam surah At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta anak-anak kalian hanyalah fitnah, ujian. Maka Allah di sisinya ganjaran yang lebih besar. Ingat, kapan Anda tertipu dengan dunia, kapan Anda melalaikan sholat, berzikir kepada Allah, tidak mau bayar zakat gara-gara dunia, ingatlah, di sisi Allah pahala yang sangat besar. Ketika ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil sholat untuk mengerjakan sholat berjamaah, ada dua pilihan di hadapan kita. Dunia kah? Sholat berjamaah kah? Maka pilihlah sholat berjamaah, karena di sisi Allah ganjaran yang lebih besar. Kapan Anda miliki dunia, seperti moge ini, seperti mobil di belakang saya ini, kapan Anda perkara dunia, sibuk dengan motor besar Anda, motor gede Anda, padahal kadang-kadang lagi yang harus diperhatikan, saya ingin menambahkan sedikit saja, bahwa contoh orang yang tertipu dunia adalah orang yang sombong dengan dunia yang dia dapatkan. Kenapa? Karena sebenarnya harta yang dia miliki adalah yang akan menemani dia selalu sampai di alam barzakh kelak. Itulah harta hakiki. Adapun motor sebesar ini dengan mungkin merek yang luar biasa, mobil sebesar ini mungkin tidak akan terlalu begitu bermanfaat jika tidak digunakan untuk perkara-perkara yang akan bermanfaat di akhirat. Kawan sejati adalah amal kita. Adapun sekedar harta hanyalah menemani saat di dunia, maka ketika dia meninggal, dia mengatakan, pertemananku denganmu hanya cukup sini. Jangan ditipu dunia, yaitu jangan sampai lalai berzikir, lalai mendirikan sholat, tidak mau bayar zakat, lupa akhirat, atau sombong dengan dunia yang kita miliki. Mudah-mudahan ini adalah obat agar kita tidak ditipu dunia. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Munas. Mutiara nasihat. Baru saja Anda simak ceramah singkat penuh makna yang kita kemas dalam program Munas Mutiara Nasihat, dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Nantikan Munas selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.
2: Ifatul Iman rohimani rohimakumullah. Itulah tadi request-request yang di-request oleh para pendengar Radio Suara Al-Iman. Dan tentunya ada dua lagi yang masih belum terputar, insya Allah akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan insya Allah untuk malam hari ini kita cukupkan perjumpaan kita karena sudah jam 11 malam. Dan saya Rio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan teknis atau kesalahan dalam bertutur kata selama menemani Anda dalam program Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Insya Allah kita akan berjumpa lagi minggu depan di jam dan hari yang sama. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: ibu-ibu yang kami hormati. Manakala ibu mendapatkan suami ibu tidak betah di rumah, selain panjenengan mencari sebab di luar rumah, panjenengan juga harus melihat barangkali sebabnya dari dalam rumah. Karena suami tidak mendapatkan kehangatan di rumahnya. Manakala dia susah, istrinya tidak peduli dengan kesusahan suaminya. Bahkan datang-datang suaminya langsung ditanya, disemprot oleh pirapak. Nah, baru capek-capek, urung medang, urung apa, setakonnya oleh pirak. Ya, bagaimana suami akan mendapatkan ketenangan di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan ketenteraman di rumahnya? Bagaimana suami akan mendapatkan kehangatan di rumahnya? Kalau misalnya dia pulang, mendapatkan istrinya seperti itu keadaannya. Maka kalau panjenengan melihat suami mulai tidak betah di rumah, coba introspeksi diri, apa yang kurang dariku? Apa yang harusnya saya perbaiki? Sehingga bahtera rumah tangga tersebut tidak pecah di tengah hempasan ombak yang ada di tengah lautan.
1: Jangan sampai masing-masing antar suami dan istri sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak ada waktu untuk duduk bersama. Istrinya sibuk di luar, atau mungkin suaminya sibuk di luar dengan pekerjaannya. Istrinya sibuk dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, sehingga tidak ada waktu bagi keduanya untuk duduk bersama, bercengkrama, dan juga membicarakan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang dapat memperbaiki hubungan keluarganya.
0: Banyak istri yang bisa setia di hadapan suaminya, manakala sang suami sehat, manakala masih bisa memberikan nafkah, tapi sangat sedikit seorang istri yang bisa setia, manakala suaminya sakit, atau manakala suaminya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada dirinya. Dikisahkan, ada seorang istri yang sangat setia kepada suaminya di zaman ini. Dia punya suami seorang guru SD. Pertamanya, guru SD itu sehat, tidak menderita penyakit apapun. Dia mengajar di SD yang jauhnya sekitar 6 mil dari rumahnya berjalan kaki. Dan dia ketika mengajar itu termasuk guru yang sangat gigih. Karena selama 10 tahun gajinya itu hanya Rp7.000 per bulannya. Pitungewu sebulan bisa ngutuk apa, Bu? Pitungewu sebulan. Dalam mata uang mereka itu 6,5 yuan. Ya, 6,5 yuan renminbi. Kalau dirupiahkan itu sekitar berapa? 7.000. Sampai datanglah suatu saat, si suami tersebut jatuh sakit. Demam, panas, dingin, berapa hari sampai setelah lewat panas dinginnya, Allah menakdirkan si suami tersebut, sisi kiri dari tubuhnya tidak bisa digerakkan alias stroke, padahal masih muda. Akhirnya dia berpikir di dalam hatinya, ya Allah, saya itu senang banget ngajar, kok kondisinya seperti ini, bagaimana saya bisa ngajar? Si istri dia tahu, tanpa harus suaminya berbicara, dia langsung bisa menangkap isi hati suaminya. Itulah istri yang teladan. Dia cepat menangkap suasana hati suaminya. Maka untuk menentramkan hati suaminya, sang istri berkata, suamiku, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bisa jalan, tidak apa-apa. Punggungku siap untuk menggendongmu ke sekolah. Padahal wanita itu wanita dari kampung yang buta huruf, tidak berpendidikan. Tapi kesetiaanlah yang menggerakkan hatinya untuk berbuat seperti itu terhadap suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, lebih dari 17 tahun istri tersebut menggendong suaminya ke sekolahan yang jaraknya 6 mil. Berkali-kali si istri itu jatuh karena harus lewat sungai. Kepleset sungai, jatuh dua-duanya. Terbawa arus sungai yang begitu deras. Hampir saja keduanya mati. Tapi alhamdulillah tertahan oleh sebuah pohon besar, sehingga keduanya bisa selamat dan ditolong oleh orang lain. Dan dia tidak pernah bolos sama sekali. Dalam keadaan dia sakit, kekurangan seperti itu, selalu dia tetap berangkat sekolah. Dia berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan bantuan dari sang istri. Ini kejadian nyata, bukan kejadian atau sinetron atau film, bukan. Kejadian nyata yang menggambarkan kepada kita bahwasanya yang namanya rumah tangga itu akan langgeng akan abadi. Selain karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, juga perlu adanya kesetiaan dari suami dan istri ketika suasana suka dan duka, ketika suasana senang dan bahagia.
1: Tatkala seorang suami bepergian, dia tidak lupa untuk membelikan oleh-oleh untuk istrinya, ataupun sebaliknya, walaupun hanya hal sepele. Oleh-oleh, hadiah yang kecil ini dapat menimbulkan rasa cinta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahaddu tahabbu," saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Sekecil apapun hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka hal itu dapat menyebabkan timbulnya cinta dari istri kita dan juga sifat percaya dan saling mengasihi di antara keduanya.
2: Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, diantaranya itu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ إِنَّمَا هُوَ شَهْرُ تِلَوَةِ الْقُرْآنِ wa it'amit ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama, yaitu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30. Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamus salata وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra. Artinya, mutarrif rahimahullah taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29-30, maka beliau mengatakan, ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Imam Ash-Shawqani rahimahullah ta'ala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, ayyastamirruna ala tilawatih wa yudawimuna. Yaitu, mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Quran, ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Quran adalah termasuk dari tijarah lan tabur, artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, walimun harf." Artinya, Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin asyra hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lam mim walakin bi alifin wa lamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lam mim, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Qur'an mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Qur'an mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya, dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa, perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayah fi lailah, kutiba lahu qunutu lailah." Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safaratil kiramil barah, walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Orang yang mahir, lancar membaca Al-Qur'an, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barwah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, "Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak?" Silakan, silakan baca, silakan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebanyak ini kita belajar tentang agama, pendalaman tentang din, maka tentu pelajaran dengan metode kisah adalah salah satu metode yang sangat mudah dipahami dan dicerna oleh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka menjadi iktibar dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sebanyak itu kisah yang kita pelajari dan yang kita pahami, maka tidak ada seindah kisah-kisah yang kita dapatkan dari sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita tafakur, berpikir, apa benar mereka berbuat seperti itu? Apa benar mereka telah melakukan sesuatu yang nyaris di zaman sekarang ini adalah perbuatan hal yang mustahil? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah bukan dinukilkan dengan cara yang benar, sanad yang sahih, niscaya kita telah terdustakan sejarah-sejarah sahabat Rasulullah SAW seperti itu, karena jauhnya dengan kenyataan hidup kita hari-hari. Tapi bagaimanapun, jelas mereka adalah panduan dan uswah kita di dalam hidup. Pada malam hari ini saya akan menurunkan kisah Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu, nama yang jarang dikenal di dalam sejarah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulbah bin Zaid adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah salah satu potret kedermawanan si fakir. Saya katakan kedermawanan si fakir. Bagaimana si fakir dermawan? Ini hal yang luar biasa. Biasanya kedermawanan datang dari yang kaya. Tapi lihat Ulbah bin Zaid, si fakir yang sangat dermawan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu musim peceklik sedang melanda kota Madinah. Ekonomi kaum muslimin sedang sulit. Musim panas sedang berada di puncaknya. Angin musim itu juga membawa hawa panas. Debu-debu berterbangan mengotori atap-atap dan halaman rumah penduduk kota Madinah. Kulit serasa diiris, mata perih seperti diteteskan air cuka pada luka. Bagi penduduk Madinah, musim panas seperti itu biasanya mereka lebih memilih istirahat di rumah atau tinggal di kebun mereka sambil memetik kurma muda yang memang kebetulan sedang ranum-ranumnya, karena pohon kurma memang berbuah pada musim panas. Tahun itu bertepatan pula dengan tahun ke-9 Hijrah, satu bulan sebelum menghadapi puasa bulan Ramadhan. Akan tetapi bagi mereka, kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkembangan kondisi politik Islam di Madinah sangat luar biasa. Karena dampak dari pengiriman surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua raja yang dikenal oleh bangsa Arab tambah menambah panas keadaan. Karena di kalangan sahabat telah tersebar berita akan persiapan bala tentara Romawi sebagai negara yang terbesar dan terkuat tatkala itu, dengan kerajaan Ghassasinah sebagai negara boneka Romawi di wilayah Syam. Sebagai tindak lanjut dari peperangan di Mu'tah yang sangat terkenal itu, Romawi tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh dalam peperangan tersebut. Apalagi ia adalah peperangan pertama Arab melawan kerajaan Romawi, yaitu yang kita kenal dengan peperangan Tabuk. Disinilah kisah Ulbah bin Zaid. Dia diselipkan oleh sejarah di dalam peperangan Tabuk. Peperangan bagi orang Arab melawan pertama kali orang-orang Romawi. Peperangan melawan raksasa kerajaan Dik-Adik Daya pada waktu itu. Tidak biasanya Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya tentang tujuan mereka pada peperangan kala itu, karena Rasulullah SAW biasanya menyembunyikan tujuan jika seandainya tujuannya ke timur, maka Rasulullah SAW bertanya-tanya kepada sahabatnya tentang barat. Begitu seterusnya. Akan tetapi keberangkatan jihad kali ini sangat jelas, yaitu tujuannya Tabuk. Daerah yang sangat jauh bagi bangsa Arab tatkala itu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Gelisah. Gundah. Karena mereka tahu perjalanan sangat jauh. Mereka berkata sesama mereka, seharusnya keberangkatan tidak musim panas ini. Kata mereka begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, "La tanfilu fil har." Kata mereka, "Qul la tanfilu fil har." Qul naru jahannam ashaddu harra. Mereka berkata, "Janganlah berperang pada musim panas." Katakanlah, "Hai Muhammad, sesungguhnya api neraka lebih panas sekiranya mereka mengetahui." Satu kali Rasulullah SAW menguji salah seorang dari mereka, yaitu orang munafikin. Beliau berkata kepada Jad bin Qais, "Wahai Jad, ma ra'yuka fi jaladi Bani Al-Asfar?" Wahai Jad, bagaimana menurutmu kita berperang melawan Bani Al-Asfar, yaitu orang-orang Romawi? Apa yang dijawab oleh Jad bin Qais? "Ya Rasulullah, izin li la taftin." "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk tidak berangkat perang. Dan janganlah jatuhkan aku ke dalam fitnah. Demi Allah, ya Rasulullah, kaumku tahu bahwa tak seorang pun yang mudah terfitnah dengan wanita dariku. Dan aku takut jika seandainya aku melihat wanita Romawi, aku tidak tahan. Aku tidak bisa menahan nafsuku." Beliau pun berpaling dan mengatakan, "Engkau telah aku izinkan untuk tidak berperang, wahai Jad." Padahal Jad bin Qais hanya beralasan bahwa dia tidak mau berperang tersebut hanya sebatas alasan saja, yaitu takut terfitnah dengan wanita-wanita putih Romawi. Tujuan sebenarnya dia tidak mau berperang pada musim panas tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang orang-orang semacam Jad bin Qais tersebut adalah yang mengatakan, "Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu." Di antara mereka, yaitu orang-orang munafikin, berkata, "Izinkan aku tidak ikut perang dan jangan jatuhkan aku, wahai Muhammad, ke dalam fitnah." Ketahuilah sesungguhnya karena ucapan mereka itu, mereka telah terjatuh dalam fitnah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda keadaannya dengan kaum muslimin. Kaum muslimin yang mendengar seruan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, mereka berbondong-bondong datang memenuhi kota Madinah dari seluruh pelosok negeri. Bagaimana pula tidak mereka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, sedangkan gerbang surga yang seluasnya luas langit dan bumi akan dibukakan untuk mereka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mereka tidak berangkat jihad? Mereka tahu bahwa jalan yang tersingkat untuk berjihad maju ke medan perang, kemudian tertusuk, kemudian tercabik badan-badan mereka, kemudian mereka syahid. "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim?" Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Dari azab yang pedih. Bukan dari kesiksaan, kesengsaraan dunia yang kadang-kadang hanya 60 tahun. Sesengsara orang di dunia ini makan juga satu kali, dua kali dalam sehari. Sesengsara orang di dunia ini masih juga dia bisa tersenyum. Akan tetapi bagaimana sengsara orang di akhirat? Nah, maukah aku tunjukkan kalian perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? "Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah." Beriman kalian dengan Allah dan Rasulnya, berjihad. Terngiang-ngiang ke telinga mereka, ayat-ayat jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman, digantikan untuk mereka itu surga. Digantikan untuk mereka itu surga. Apa yang harus mereka perbuat akibat transaksi tukar menukar antara surga dengan badan manusia itu? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun, agar mereka berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka membunuh atau dibunuh. Kata-kata itu benar-benar hadir di dalam hati mereka. Kenapa hadir? Kenapa ucapan itu yang sama datangnya dari Rasul, dari Allah, sebagaimana masuk ke telinga mereka, bukankah juga telah masuk ke telinga kita? Ya, yang membedakan antara kita dengan mereka bahwa telah hadir akhirat di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita kabut begitu tebal tentang cinta dengan dunia. Memang kaki mereka masih menyentuh tanah, badan mereka masih bersentuhan dengan alam-alam yang nyata, akan tapi lihat ruh mereka sudah menjejaki surga. Alam pikiran mereka telah sujud di atas arsy bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Berbondong-bondong ke kota Madinah. Tahu mereka, Rasul mereka meminta bantuan, istighfar. Maka beliau mengajak para dermawan untuk menginfakkan harta mereka demi keberangkatan pasukan prihatin ini. Disebut pasukan prihatin karena Jaisul Usrah, karena pasukan ini sangat prihatin sekali. Bagaimana tidak? Sangat miskin di saat musim paceklik. Maka disebutlah Jaisul Usrah. Satu onta harus berganti-gantian 18 orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita subhanallah memiliki segalanya. Hidup di rumah dengan AC atau kipas. Punya kendaraan. Memiliki segalanya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang dikeluhkan. Makan hari ini cukup, ketenangan ada. Tidak berperang seperti perang di Irak. Tidak panas seperti kepanasan orang-orang yang mengungsi di Palestina. Bersamaan dengan itu, kita juga masih mengeluhkan hidup. Maka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Ulbah bin Zaid Al-Harithi. Hafalkan nama itu. Karena nama itu nama yang memang kita ambil, jarang disebut oleh orang, akan tetapi telah disebut oleh banyak makhluk Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang fakir, tidak memiliki apa-apa di atas dunia ini. Seorang yang miskin dari suku Ansar, dari kabilah Abs. Ketika ia menyaksikan kesibukan yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk persiapan jihad ke Tabuk, melihat kaum muslimin dari seluruh pelosok negeri tinggal dan menetap di tanah kelahirannya yaitu Madinah, datang berbondong-bondong kemudian memancang kemahnya sambil membawa apa yang mereka miliki dari senjata, dari kendaraan, memancangkan kemahnya menunggu hari keberangkatan mereka. Dia lihat juga transaksi di pasar-pasar Madinah banyak bercerita tentang jual beli perlengkapan perang, dari kuda, unta, baju besi, pedang, panah dan sebagainya. Ia saksikan juga, akan tetapi dengan kesedihan yang sangat mendalam. Semuanya telah membeli perlengkapan perangnya, sedangkan dirinya, apa yang ia telah persiapkan? Dia tidak memiliki apa-apa. Kalau hendak membeli dengan apa hendak membeli? Uang satu dirham pun ia tidak punya. Apalagi pagi itu beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man jahaza jaisal usrah falahul jannah." Begitu terbenam hatinya, tersentuh hatinya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang telah mempersiapkan pasukan sulit ini berarti untuknya surga. Sedih hatinya. Semua orang mendapatkan surga kecuali Ulbah. Subhanallah al-Azim. Semakin panas dingin badannya mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kefakiran dirinya. Kebetulan peperangan ini beliau tidak menerima mujahid kecuali dengan perlengkapan perang dan kendaraan yang dimiliki sendiri. Rasulullah tidak menerima kecuali orang yang punya kendaraan atau punya perlengkapan perang. Dilihat juga oleh Ulbah bin Zaid ketika beliau duduk bersama-sama di kota Madinah di Masjid Nabawi. Ulbah melihat Nabi duduk dikelilingi oleh para sahabat. Tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu datang sambil membawa harta yang beliau punya jumlahnya 4000 dirham. Lalu beliau letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluarga? Engkau bawa 4000 dirham ini, apa yang kau sisakan?" Maka Abu Bakar menjawab, "Aku telah sisakan Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di rumah. Semuanya kiranya telah diinfakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua hartanya." Makanya Rasulullah SAW begitu bangga dengan Abu Bakar. Apa kata Abu Rasulullah SAW selalu mengingatkan hal itu. Mana fa'ani malun kamali Abi Bakar. Tidak ada harta yang bermanfaat bagiku seperti manfaatnya harta Abu Bakar. Umar pun datang dengan membawa setengah hartanya. Utsman membawa 1000 dinar dalam pakaiannya. Lalu beliau taburkan di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengaduk-ngaduknya dan berkata, "Demi Allah, ma dharra Utsman, madza fa'ala ba'da al-yawm?" Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun ia perbuat setelah hari ini. Tahukah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah diperbuat oleh Utsman? Dia datang dengan 1000 ontanya dari Syam. Membawa segala isi dari onta tersebut, dari makanan, pakaian dan semacamnya. Tiba-tiba datanglah tengkulak-tengkulak hendak membeli perdagangan yang baru datang tersebut. Apa kata tengkulak tersebut? "Ya Utsman, kami beli 2 kali lipat." "Tidak." "Apa kata Utsman?" "Tidak. Ada di antara kalian yang lebih tinggi membelinya." "Kami beli 3 kali lipat." "Tidak. Belum cukup 3 kali lipat. Akhirnya tawar-menawar kami beli 10 kali lipat, wahai Utsman." "Apa kata Utsman?" "Tuan-tuan, ada di antara tuan-tuan yang hendak membeli 1000 unta saya ini dengan 700 kali lipat. "Apa kata mereka?" "Gila engkau Utsman. Siapa pula yang pernah menawar 700 kali lipat perdagangan yang engkau bawa ini?" "Apa kata Utsman?" "Akan tapi Allah telah menawarnya lebih dari 700 kali lipat." Allahu Akbar. Diucapkan matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habbah. Seperti orang yang menginfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti orang yang menanam 1 buah dahan, setiap dahan menumbuhkan batang 7 batang dan setiap batang menumbuhkan 100 biji. 100 kali 7 menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan bagi orang yang ia kehendaki. 1000 unta. Saksikanlah wahai para tengkulak-tengkulak, sesungguhnya semua barang yang aku bawa tersebut telah aku infakkan semuanya di jalan Allah. Allah. Dari generasi apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Dari orang mana? Dari makhluk mana mereka-mereka ini? Apa mereka diciptakan dari daging dan tulang? Diciptakan dengan menggunakan hawa nafsu dan keinginan untuk memakmurkan dunia? Entahlah. Tapi bukankah mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau? Beliau sumbang 1000 unta. Dia tambah lagi 50 ekor unta lagi. Kemudian beliau tambah lagi 5 ekor unta lagi. Ada tersisa beliau tambah. tidak kalah dengan itu Abdurrahman bin Auf, sang dermawan, membawa 200 ukiah perak. Datang lagi Abbas bin Abdul Muttalib, Talha, Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, semuanya membawa harta mereka. Dan itu semua di bawah penglihatan Ulbah bin Zaid. Sedangkan ia si fakir. Ulbah juga melihat sahabat yang tidak tergolong dari kalangan para berada, berinfak juga mereka itu. Berinfak sesuai dengan apa yang mereka miliki. Ini Asim bin Adi radhiyallahu anhu membawa 90 wasak dari korma kebunnya. Sebagian membawa 2 mud. Bahkan 1 mud. 1 mud yaitu sebanyak 2 telapak tangan orang dewasa saja. Tidak ada seorang pun yang tidak memberi kecuali kaum munafikin. Pada mereka turun ayat Allahu Azza wa Jalla dalam surat Taubah. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqat. Fa in utu min aradu wa illam yu'tu

kesedihan masalah anak, masalah masa depan, masalah kerja, masalah. Adakah orang-orang seperti Urwah bin Zaid? Kemana dia hendak nanti diletakkan di surga, di tempat mana, di tingkat mana? Bagaimana dia akan duduk bersamaan dengan kawan-kawannya telah mendahuluinya masuk surga? Sedian itu yang ia pikirkan para pendengar. Ketika senja telah menutupi bumi, malam pun telah larut. Urwah berusaha memejamkan matanya. Tapi bagaimanapun memejam, mata tidak bisa dipejamkan karena hati masih berdebar-debar. Apa yang ia dapat lakukan kecuali membolak-balikkan ke kiri dan ke kanan di atas tikarnya yang lusuh? Akhirnya dia bangkit. Timbul sebuah pemikiran baginya. Mudah-mudahan akan mengurangi kegundahan hatinya. Beliau pun berdiri mengambil wudu. Lalu beliau salat. Salat. Berwudu dan salat. Apa yang dapat bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang sedih, kecuali bermunajat kepada Allah saja. Bagi orang-orang yang mendapatkan kesusahan, kecuali dia harus mengadukan kepada Sang Khalik, mengadukan semua hal yang ia rasakan, mengeluhkan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihan dan kedukaanku hanya kepada Allah. Di dalam salatnya beliau pun menangis. Adakah para pendengar melihat seorang yang gundah mengadukan semua keluhannya kepada Allah dengan menangis? Adakah keindahan di atas keindahan itu? Adakah kebahagiaan ke atas kebahagiaan itu? Samakah kebahagiaan dengan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla? Setelah mereka puas dengan maksiatnya, timbul penyesalan yang tidak pernah berhenti sampai akhir hidup. Tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam bermunajat kepada Allah SWT. Apa yang terjadi? Ia tumpahkan semua kesedihannya kepada zat yang memiliki isi langit dan bumi. Ia sebutkan kefakirannya, ia sebutkan kepapaannya, ia sebutkan ketidakberdayaannya. Ia sampaikan bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Bahwa ini semua tidaklah kesalahannya. Jangan pula hal ini menyebab ia akan bergeser kedudukannya dibandingkan kawan-kawannya yang telah dahulu berinfak dan bersedekah. Janganlah ya Allah, jika seandainya aku dalam keadaan susah di dunia, jangan engkau jauhkan pula aku dari surga. Jika seandainya hari ini aku tidak bisa berbuat atas namamu, jangan pula engkau jauhkan aku dari rahmat dan redha. Rahmat dan redha-Mu. Di antara doa yang disampaikan oleh Urwah bin Zaid dengan kedua tangannya sambil mengangkat, ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk berjihad. Engkau perintahkan kami untuk pergi ke Tabuk. Sedangkan engkau tidak memberikan kepada aku sesuatu yang dapat aku bawa berjihad bersama Rasulmu. Karena aku hendak berjihad bersama Rasulmu. Dan engkau tidak memberikan di tangan Rasulmu sesuatu yang dapat membawa aku berangkat. Rasulmu tidak memiliki apa-apa, engkau pun tahu itu. Apa kata Urwah bin Zaid? Maka malam ini saksikanlah ya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengarkanlah ucapan Zaid yang ikhlas. Tidak ada yang mendengarnya kecuali Allah. Maka saksikanlah wahai Allah, sesungguhnya aku telah bersedekah kepada setiap muslim dari semua perlakuan zalim mereka terhadap diriku, dari perkara harta atau raga atau kehormatan. Doa itu beliau berulang-ulang ia sampaikan. Ya Allah, jika seandainya aku tidak bisa memberikan sesuatu untuk Rasulmu, aku tidak bisa memberikan sesuatu kepada Rasulmu. Aku telah datang tadi kepada Rasulmu dan ditolak oleh Rasulmu. Maka ini kehormatanku.

0: kedudukan kehormatanku, aku telah infakkan semuanya di jalanmu. Ini kehormatanku. Jika seandainya ada seorang muslim yang menjatuhkan kehormatanku, yang menghinakan diriku, maka aku telah infakkan itu semua di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang dapat aku infakkan sebagaimana yang lainnya telah berinfak. Kalau sekiranya aku punya seperti mereka punya, aku akan lakukan untukmu, demi jihad di jalanmu. Maka yang aku punya hanya kehormatan Allah. Aku punya hanya kehormatan diri. Kalau engkau bisa menerimanya, maka saksikanlah bahwa semua kehormatanku telah aku sedekahkan malam ini untukmu. Subhanallah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah jernihnya doa tersebut keluar dari orang yang tidak punya sebuah apapun. Alangkah teduhnya ucapan di malam hari yang gelap, dengan bintang-bintang terangkat naik ke langit ketujuh, menggetarkan arsy. Masya Allah. Semua sedekah tidak sehebat sedekah itu. Paginya solat subuh, Rasulullah SAW berjamaah. Hadir pula Ulbah bin Zaid. Telah beliau lupakan pula air mata yang telah tertumpahkan tadi di atas tikar pada solat malam itu. Lupa sudah. Karena telah dibaluri dengan wudhu yang baru. Akan tapi siapa pula yang melupakan, Allah tidak pernah menyia-nyiakannya. Allah tidak pernah melupakan. Kejadian di tempat yang sepi tersebut dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kepada Rasulullah melalui Jibril. Setelah salat Rasulullah SAW berdiri. Kemudian Rasulullah menanyakan, "May yatasaddaqa fi hadhihi al-lailah? May yatasaddaqa bi sadaqati maqbula fi hadhihi al-lailah?" Siapa yang tadi malam bersedekah yang sedekahnya itu diterima oleh Allah? Kata Rasulullah SAW kepada semua sahabatnya, "Hendaklah berdiri." Kata Rasulullah, "Hendaklah berdiri. Siapa tadi malam yang bersedekah, yang berinfak? Mana pula ada tadi malam yang berinfak?" Tidak ada yang berdiri. Ulbah pun tidak merasa dirinya pun merasa bersedekah. Akan tetapi Rasulullah SAW mendekati Ulbah bin Zaid dan berkata, tercengang para sahabat Rasulullah SAW tadi siang diusir oleh Rasulullah SAW karena ia tidak memiliki apa-apa. Kiranya Rasulullah SAW mendekati. Kemudian ia berkata, "Bergembiralah wahai Ulbah. Demi jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla." Bagaikan aliran listrik yang langsung mengalir ke badan Ulbah bin Zaid. Cahaya kebahagiaan langsung membias di wajah Ulbah bin Zaid. "Benarkah ya Rasulullah?" Seakan-akan Ulbah bin Zaid bertanya-tanya, "Benarkah sedekahku yang tadi malam yang tidak seberapa, tidak ada apa-apanya, hanya sedekah kehormatan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Sungguh sedekahmu malam dini hari tadi telah ditetapkan sebagai sedekah yang diterima oleh Allah." Alangkah bahagianya Ulbah, para pendengar, bahwa doa yang beliau panjatkan tadi malam itu sebenarnya adalah upaya dan usaha dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Kiranya Allah mendengar rintian dan jeritannya. Begitulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Ulbah bin Zaid berkumpul dengan orang-orang yang senasib dengan Ulbah. Jumlah mereka bertujuh atau berdelapan. Di antara mereka adalah Salim bin Umair, Abu Layla Al-Mazini, Amr bin Anamah, Salamah bin Sakhar, Irbad bin Sariyah, Abdullah bin Mughaffal, Maqal bin Yasar. Mereka berkumpul. Maka mereka utus Abu Musa al-Ash'ari agar menemui Rasulullah SAW sebelum hari tersebut. Mengadukan perihal mereka. Mari kita dengarkan tuturan Abu Musa ketika beliau menghadap Nabi. Apa kata Abu Musa? Ya Rasulullah, kawan-kawanku mengutusku menemui engkau agar aku memohon kepada wahai Nabi Allah, para sahabatku mengutusku agar engkau membawa mereka. Beliau menjawab, demi Allah aku tidak akan membawa kalian. Kebetulan Rasulullah SAW sedang marah, sedangkan aku tidak tahu ada perasaan jangan-jangan Rasulullah SAW murka kepadaku. Apa kata Abu Musa? Sehingga aku keluar dalam keadaan sangat sedih dari pelarangan Rasulullah SAW. Lalu aku ceritakan jawaban Rasulullah SAW kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang tidak ikut perang, yang fakir. Tidak seberapa lama tiba-tiba aku mendengar suara Bilal memanggil, di mana Abdullah bin Qais? Aku pun datang. Ia berkata, temuilah Rasulullah SAW. Ketika itu aku datang menemui Rasulullah SAW. Beliau berkata, ambillah dua onta ini, dan dua onta ini. Keseluruhannya 6. Onta yang telah beliau beli dari Sa'ad. Beliau melanjutkan, bawalah ini kepada teman-temanmu. Dan katakan, bahwa Allah atau Rasulullah membawa kalian dengan onta-onta itu. Setibanya di hadapan mereka, aku berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah membawa kalian dengan onta-onta tersebut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan kalian mengambilnya sampai kalian pergi denganku menemui orang yang telah mendengar perkataan Rasulullah SAW ketika tadi pertama aku meminta kepadanya. Lalu beliau menyerahkan onta-onta tersebut kepadaku, sehingga kalian tidak menyangka aku bercerita kepada kalian dengan sesuatu yang tidak beliau ucap. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, engkau di sisi kami seorang yang jujur, dan kami akan melakukan apa yang kau sukai. Lalu Abu Musa berangkat dengan sebagian mereka menemui orang yang mendengar perkataan Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Musa. Lalu mereka menceritakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Musa. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah merahmati Ulbah bin Zaid. Dengannya kita belajar bahwa tidak selamanya memberi harus dengan materi. Di sini dapat kita pelajaran bahwa Anda dengan keterbatasan yang Allah berikan, Anda juga bisa berbuat untuk Islam. Berbuat untuk Islam. Ulbah bin Zaid dia bisa berbuat. Dan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbuatlah untuk Islam. Jadikanlah Ulbah bin Zaid dari uswah. Bukankah Nabi yang mulia mengatakan dalam banyak riwayat, tasbih adalah sedekah, tersenyum adalah sedekah, hingga suapan makanan ke mulut istri adalah sedekah, bahkan berhubungan badan dengan istri agar terjaga kehormatannya adalah sedekah. Permasalahannya para pendengar, apakah sedekah-sedekah yang seluas dan sebanyak itu diterima olehnya? Sudahkah kita niatkan semua pekerjaan kita untuk sedekah, untuk Allah? Sudahkah kita mengusahakan ikhlas dalamnya? Maka jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim 10 tahun, 20 tahun, bahkan sudah mungkin sudah mulai belasan tahun, akan tetapi tidak ada iman Bilal, sedikitnya akidah Suhaib, dan langkahnya keyakinan Salmanul Farisi. Membuat saya bertanya, bagaimana Rasulullah SAW menjadi umat yang begitu kokoh imannya dalam waktu yang sangat sebentar. Dan Bilal bin Rabah itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid." Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk sholat saya. Untuk sholat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada sholat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya sholat, yang satu sholat dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah solat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah solat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam sholat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain,

0: ibadur rahman, sifat hamba Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hamba Allah, ibadur rahman, mereka lah yang berjalan di atas permukaan bumi ini, haunan, dengan tenang. Sekiranya orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka mengucapkan salama, balasan selamat kepada orang-orang bodoh tersebut. Ibadur Rahman, ayat yang ke-64, mereka lah orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka, sujud dan berdiri. Hamba-hamba Allah, ibadur Rahman, mereka lah yang mengatakan dalam doa mereka, Rabbana srif anna azab jahannam, Rabb kami, jauhkanlah kami dari neraka azab jahannam. Sesungguhnya azab neraka jahannam tersebut benar-benar menyakitkan. Sesungguhnya neraka jahannam tersebut adalah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tempat tinggal. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang berinfak, tidak berlebihan dan tidak bakhil. Akan tapi mereka melakukan penengah, di tengah antara bakhil dan dermawan sekali. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang mereka yang lain. Ibadur Rahman, dialah orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan tidak pula mereka berzina. Barang siapa yang telah melakukan hal-hal yang di atas, berarti dia akan menemui dosa, akan dilipat gandakan kepadanya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya dalam keadaan hina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, mereka itulah Allah gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barang siapa yang bertaubat dan beramal saleh, berarti dia benar-benar telah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadur Rahman, mereka lah orang yang tidak bersaksi palsu jika seandainya mereka melewati laga pekerjaan yang tidak menguntungkan di dunia dan di akhirat mereka, mereka melewatinya begitu saja. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang jika seandainya diingatkan dengan ayat-ayat Rabb mereka, mereka tidak pernah berpaling dalam keadaan tuli dan buta. Ibadur Rahman, mereka lah orang-orang yang mengatakan pada setiap doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabb kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami istri-istri keturunan yang menjadikan untuk kami penunjuk pandangan. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Apa akhir dari perbuatan lebih mereka di dunia yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu? Allah katakan pada ayat yang ke-75, ulaika yujzaunal ghurfah, mereka-mereka itulah yang nantinya diberi ganjaran dengan kamar di surga. Mereka mendapatkan kamar di surga. dari apa yang mereka lakukan dari kesabaran dan mereka memperoleh di dalam surga tersebut sambutan dan salam dan ucapan salam sejahtera kepada mereka. Kekal di dalamnya, sebaik-baik surga tersebut adalah sebaik-baik tempat. Katakanlah hai Muhammad, penutup dari ayat surat Furqan ini, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Rabbku sudah lama tidak peduli dengan kalian. Kalaulah bukan dengan doa kalian. Katakan hai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kalian. Kalaulah bukan dengan doa yang kalian panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kalian telah berdusta, maka niscaya kalian akan memperoleh tanggungannya.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya, suara al-iman, sarana penyubur keimanan.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Idha'atu sautil iman lidzakirina wadzakirat.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
5: Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin.
6: Ya Rabbku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Quran Surah An-Naml ayat 19.

0: Ya Rabbku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Idha'atu Sautil Iman Lidzakirina Wadzakirat.
2: A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim.
3: Rabbana atina min ladunka rahmah wahayyi' lana min amrina rashada.
0: Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami ini. Quran Surah Al-Kahfi ayat 10.
3: Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
0: Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan pada lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surah Thaha ayat 25 hingga 28.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Adab-adab Islam. Adab-adab ketika tidur. Pertama, menghadirkan niat yang benar. Hendaknya seorang muslim meniatkan tidurnya untuk menyegarkan badannya sehingga ia menjadi kuat melaksanakan ibadah kepada Allah. Kedua, introspeksi diri sesaat sebelum tidur. Sangat dianjurkan bagi setiap muslim untuk mengevaluasi segala perbuatan yang telah ia lakukan di siang hari. Jika ia mendapatkan perbuatannya baik, hendaknya memuji Allah. Dan jika sebaliknya, maka hendaknya ia segera memohon ampun kepadanya dan bertobat. Ketiga, tidur di awal waktu. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur pada awal malam dan bangun pada penghujung malam. Lalu beliau melaksanakan salat sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, disunahkan berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu akan tidur, maka berwudulah sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah kanan." Kelima, disunahkan mengipaskan spray atau alas tidurnya sebanyak 3 kali sebelum berbaring. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian akan berbaring di tempat tidurnya, hendaknya dia mengirapkan kain pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya." Dalam sebuah riwayat dikatakan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi diriku. Dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkanku dengan kakinya sambil bersabda, "Wahai Junaidab, sesungguhnya berbaring seperti ini adalah berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ketujuh, makruh tidur di atas atap yang terbuka. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Ali bin Syaiban, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidur malam di atap rumah yang tidak ada penutupnya, maka hilanglah jaminan keselamatan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Kedelapan, menutup pintu, jendela, dan memadamkan api atau lampu sebelum tidur. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana, dan tutuplah makanan dan minuman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesembilan, membaca ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, serta 3 surat terakhir dalam

0: membaca doa-doa dan zikir yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allahumma kini azabaka yawma tab'ats wa ibadak. Yang artinya, ya Allah, peliharalah aku dari azab-Mu pada hari Engkau bangkitkan kembali segenap hamba-hamba-Mu. Dibaca 3 kali. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Itulah beberapa adab-adab sebelum tidur yang dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu.
2: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: من الشيطان الرجيم
4: وإذا قرئ القرآن

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: hamba.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.
0: وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا.
1: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.
0: Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: furudan.
1: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
0: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

0: pandang.
1: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

0: سَعِيرًا.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

0: Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

0: وذلك الفوز العظيم.
1: Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

0: sana.
1: Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: حكيما.
1: Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

0: khairan katsira.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa

0: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?
1: Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha.
0: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu,

Jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina, maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yuri.

Allah hendak menerangkan syariat-Nya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang yang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima taubatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan Allah hendak menerima taubatmu. Sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran.
1: Yuridullahu an yukhaffif ankum wa khuliqal insanu dha'ifa.
0: Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ya.

0: دينكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: آيَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.
1: Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, surga.

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka. Maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

0: orang.
1: Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
0: Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl.

yaitu orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

0: Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah, dia, syaitan itu, adalah teman yang sangat jahat.
1: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka.

0: azima.
1: Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya.
0: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا.
1: Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka.

0: haditha.
1: Pada hari itu, orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah, dikubur atau hancur luluh menjadi tanah, padahal mereka tidak dapat menyembunyikan sesuatu kejadian apapun dari Allah.

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi, mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka membeli kesesatan, dan mereka menghendaki agar kamu tersesat, menyimpang dari jalan yang benar.

Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.

0: خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Yaitu di antara orang Yahudi yang mengubah perkataan dari tempat-tempatnya, dan mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah, sedang engkau Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Dan mereka mengatakan, ro'ina, dengan memutarbalikan lidahnya dan mencela agama. Sekiranya mereka mengatakan, kami mendengar dan patuh, dan dengarlah, dan perhatikanlah kami. Tentulah itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Tetapi Allah melaknat mereka, karena kekafiran mereka. Mereka tidak beriman, kecuali sedikit sekali. Ya.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat, pada hari Sabat, Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku.

0: لقد افترى إثما عظيما.
1: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, syirik. Dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar.
0: Alam tara ila alladziina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yudhlamuna fatila.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.
0: Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi ithman mubina.
1: Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Togut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman.

0: nasira.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah. Dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya.
0: Am lahum nasibun minal mulk, fa'idhan la yu'tunan nasa naqira.
1: Ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan, kekuasaan, meskipun mereka tidak akan memberikan sedikitpun kebajikan kepada manusia.
0: Am yahsuduna.

0: sana.
1: Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan yang besar.
0: فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا.
1: Maka di antara mereka yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya, dan ada pula yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang menyala-nyala apinya.

0: عَظِيمًا.
1: Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.

0: ba'ida.
1: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut itu, dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya.

0: Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian."
1: Ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha.
0: Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: taslima.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Walau

Dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu. Ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Dan dengan demikian, pasti kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi kami. Dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

0: Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.
1: Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima.
0: Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui.
1: Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a.
0: Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu, dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok, atau majulah bersama-sama, serentak.

0: شَهِيدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kamu pasti ada orang yang sangat enggan ke medan pertempuran. Lalu jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku karena aku tidak ikut berperang bersama mereka.
0: وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا.
1: Dan sungguh, jika kamu mendapat karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seakan-akan belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia. Wahai, sekiranya aku bersama mereka, tentu aku akan memperoleh kemenangan yang agung pula.

0: يقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
1: Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Dan barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka akan kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini, Mekah, yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisimu, dan berilah kami penolong dari sisimu.

0: ضَعِيفًا.
1: Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.
0: Ala

0: ولا تظلمون فتيلا.
1: Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat dan tunaikan zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka golongan munafik, takut kepada manusia, musuh. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.

0: unsa.
1: Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

0: Anda.
1: Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.

0: حَفِيظًا.
1: Barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka.

Dan mereka orang-orang munafik mengatakan, kewajiban kami hanyalah taat. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari mereka, dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung.

Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.

Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal, apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul dan Ulil Amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu.

Maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. Engkau tidaklah dibebani melainkan atas dirimu sendiri. Kobarkanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak, mematahkan serangan orang-orang yang kafir itu. Allah sangat besar kekuatannya dan sangat keras siksanya.

0: وكان الله على كل شيء مقيتا.
1: Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: sabila.
1: Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: dunyana.
1: Mereka ingin agar kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu, sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong.

0: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
1: Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum, yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, menyerah, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan dan membunuh mereka.

0: akan kamu dapati golongan-golongan yang lain yang menginginkan agar mereka hidup aman bersamamu dan aman pula bersama kaumnya. Setiap kali mereka diajak kembali kepada fitnah syirik, mereka pun terjun ke dalamnya. Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan tidak mau menawarkan perdamaian kepadamu, serta tidak menahan tangan mereka dari memerangimu, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kamu temui. Dan merekalah orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata untuk memerangi, menawan dan membunuh mereka.
1: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

0: الله وكان الله عليما حكيما.
1: Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain, kecuali karena tersalah, tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar

serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: عَظِيمًا.
1: Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu. Maka telitilah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
1: Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing, Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.
0: Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah, wa kana Allah ghafuran rahima.
1: Yaitu, beberapa derajat daripadanya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya, orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri. Mereka para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Mereka para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah-pindah di bumi

0: sabila.
1: Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah.
0: Faulaika asallahu an ya'fua anhum wa kana Allahu 'afuwan wa ghafura.
1: Maka mereka itu, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

0: فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما.
1: Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor solat, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.

Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah, mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ولا تكن للخائنين خصيما.
1: Sungguh, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat.
0: Wastaghfirillah, innallaha kana ghafuran rahima.
1: Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Wala

Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa.

Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah berserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha Meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.

0: Wakila.
1: Itulah kamu. Kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah?

0: Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
0: Dan barang siapa berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: وَمَنْ

0: mubina.
1: Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Walau

0: وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
1: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu Muhammad, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikitpun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.
0: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة

0: kenal.
1: Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar.

0: Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru

Allah tidak mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah, dan setan itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu."

0: فقد خسر خسرانا مبينا.
1: Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.
0: Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura.
1: Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.
0: Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna 'anha mahisa.
1: Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam, dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya.
0: Wallah.

0: حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: Dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?

0: khairan.
1: Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.

0: واتخذ الله إبراهيم خليلا.
1: Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya.

Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu.

0: القسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka. Dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran juga memfatwakan tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu, mas kawin, yang ditetapkan untuk mereka. Sedang kamu ingin menikahi mereka. Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apapun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui.
0: Wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'ra

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu, dan memelihara dirimu dari nusyus dan sikap acuh tak acuh, maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: مُعَلَّقَةً وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا.
1: Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا.
1: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Bijaksana.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّى

0: الأرض وكان الله غنيا حميدا.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
1: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemeliharanya.

Kalau Allah menghendaki, niscaya dimusnahkannya kamu semua, wahai manusia. Kemudian Dia datangkan umat yang lain sebagai penggantimu. Dan Allah Maha Kuasa berbuat demikian.

0: basiran.
1: Barang siapa menghendaki pahala di dunia, maka ketahuilah bahwa di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah, Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

0: فقد ضل ضلالا بعيدا.
1: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh.
0: Innal ladzina amanu tsumma kafaru

0: sabila.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.
0: Bashiril munafiqin bi anna lahum 'adzaban alima.
1: Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.

yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah.

Dan sungguh, Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam.

yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, "Bukankah kami turut berperang bersama kamu?" Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, "Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

0: قليلا.
1: Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali.

0: sabila.
1: Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu?

Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman.
0: Ma

Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

0: alima.
1: Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Jika kamu menyatakan sesuatu kebajikan, menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah, iman atau kafir.
1: Ulaika humul kafirun haqqan. Wa a'tad

0: سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan.

0: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, para Rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Yes.

Orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad, agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata." Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi. Setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata, namun demikian kami maafkan mereka, dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata.

0: السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu gerbang Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh.

0: بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
1: Maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman.
0: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
1: Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam.
0: وقال

0: Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya, dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya.
1: Barrafa'ahu Allahu ilaih, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, Isa, menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat, dia, Isa, akan menjadi saksi mereka.

0: kathiran.
1: Karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan. Dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah.
0: Wa akhdhimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum 'adzaban alima.
1: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, batil. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

0: الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.
1: Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar.

0: Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung.
1: Rasul

0: حَكِيمًا.
1: Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat pun menyaksikan. Dan cukuplah Allah yang menjadi saksi.
1: Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah benar-benar telah sesat sejauh-jauhnya.
1: Innalladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa.
0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus.

kecuali jalan ke neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah. Ya.

0: Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul Muhammad kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kepadanya, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فأ

0: في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya.

0: هو فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
1: Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya.

0: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu, jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan. Jika dia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda.

Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Ada.
1: Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
2: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Dan di akhirat, dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, "Kami mendengar dan kami menaati," dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth.

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

0: Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Amin.

0: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi

0: Dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: nasir.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh, Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

0: ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, "Jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu."

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." La'in.

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Bapak

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

0: Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung.

0: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.
1: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum 'adzabun muqim.
0: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.
1: Wassalam.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Amen.

0: Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

0: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
1: Waqa

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. أفحكم

0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
1: Ya.

0: بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: الظالمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

0: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.
1: وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ.
0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minalladzina utul kitaba min qablikum.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.
0: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathu.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman." Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

0: مقتصدا وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: كفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: قلوبهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

0: Ansar.
1: Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka, orang-orang yang fasik.

0: حصيرا ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
1: Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

0: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.
1: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul.

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

0: Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام

0: في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
1: Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
0: Ya Allah.

0: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'ala rasul illal balagh, wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an...
2: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan salat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzall aw aghlima aw udhlam أو أجهل أو يجهل علي.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: الذكر عند دخول المنزل.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma liusallim ala ahlih.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa al-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: يا الله, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
3: Aku berlindung pada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqul, Allahumma iftahli abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk. Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
6: Adzkarus Sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.

0: العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha ya

0: Nusyur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
2: Sayyidul Istighfar.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard. رب كل

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: الرحيم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul
2: la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
2: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
1: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
2: Allah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdihi
2: mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Semenit manfaat.
6: Tidak ada satu musibah melainkan di balik itu ada hikmahnya. Di balik musibah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar dibanding apabila tidak terkena musibah. Jadi seorang muslim ketika tertimpa musibah dia harus yakin. Ketika dengan meyakini nama Allah Ar-Rahman, bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, bahwa kebaikan di balik musibah tersebut lebih baik dibanding seandainya dia tidak terkena musibah itu. Dan kita di dalam kehidupan dunia ini pasti akan diuji oleh Allah. Karena hakikat dari kehidupan di dunia ini adalah ujian. Tidak ada bagi seorang mukmin istilah istirahat dalam kehidupan dunia ini. Tidak ada yang namanya kenikmatan mutlak dalam kehidupan dunia ini. Pasti akan silih berganti antara kemudahan dan kesulitan, antara kenikmatan dan musibah. Karena memang kehidupan dunia ini hanya ujian.
5: Semenit manfaat.
6: Musibah adalah sebab tingginya derajat seseorang. Musibah meninggikan derajat seseorang. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan dikatakan oleh Al-Albani, hadis ini sahih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza sabaqat lahu min

0: Allahi manzila, sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan dari Allah bagi dia satu kedudukan, satu tempat yang tinggi. Lam yablugha bi amalihi, namun amalnya tidak dapat mencapainya. Ibtalahu wa fi jasadi au fi mali au fi waladi, maka Allah akan uji dia pada dirinya, pada jasadnya, pada hartanya, atau pada anaknya, atau pada anaknya. Summa sabbarahu ala dalik, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran padanya. Hatta yublighahul manzilatal lati sabaqat lahu min Allah ta'ala, sehingga orang ini sampai pada derajat yang telah Allah ta'ala tetapkan. Jadi ini rahasia, rahasia kenapa musibah itu adalah sebab ditinggikannya derajat.
1: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai kamu mati. Jadi nikmat yang tertinggi di dunia ini adalah melihat Allah dengan mata basirah. Itulah yang paling nikmat di dunia ini. Maka kenikmatan kebahagiaan di dunia sebenarnya mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Orang yang telah mengejar kebahagiaan akhiratnya, maka dunianya otomatis pasti bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sekelompok manusia yang masuk surga karena hati mereka seperti hati burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, "Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati thayr." Masuk surga sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Ada apa gerangan dengan hati burung? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Kira-kira ada tiga tafsiran tentang hati burung. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka disebut memiliki hati seperti hati burung karena tawakal mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah burung, burung dia tidak punya keahlian mungkin dalam mencari rezeki, mungkin kemampuan dia terbatas, akalnya pun tidak seperti manusia. Namun Allah memberikan dia rezeki. Dia pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang, bahkan bawa makanan buat anak-anaknya. Nah, kita sebagian kita manusia terkadang atau sering kita tatkala mencari rezeki, kita bersandar kepada kemampuan kita, bersandar kepada kecerdasan, bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada keahlian kita, ya, sehingga tawakal kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kecerdasan, pengalaman, keahlian itu hanyalah semua sebab. Seharusnya seorang tatkala mencari rezeki dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti burung, oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan jika seorang menempuh sebab untuk mencari rezeki dan dia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, maka dengan tawakal yang tinggi, dengan sebab yang sedikit, Allah bisa memberikan dia rezeki yang banyak. Oleh karenanya seorang tatkala mencari rezeki, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia kerjakan, tapi dia yakin bahwasanya rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran pertama yang dimaksud dengan hati seorang seperti hati seekor burung. Adapun tafsiran kedua, sebagian ulama menyebutkan maksudnya disebut dengan hati burung, hatinya sangat lembut. Burung hati memiliki hati yang lembut, hati yang ringan, tidak banyak terlalu memikirkan yang berat-berat, ya. Sama orang lain begitu kasih sayang. Sampai terkadang seorang hatinya sangat lembut, dia lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu sang anak itu sendiri. Terkadang dia begitu sayang kepada seorang kawan daripada kawannya sendiri, ya. Dan ini dikatakan orang yang memiliki hati yang seperti hati yang burung. Oleh karena orang yang memiliki hati yang burung seperti hati burung itu jauh dari kejengkelan, jauh dari kedongkolan, jauh dari hasad, selalu prasangka baik kepada orang lain, lembut sama orang lain, kasih sayang sama orang lain, itu orang hatinya seperti hati burung. Subhanallah, ada orang masuk surga dengan sedekahnya, ada orang masuk surga dengan salat malamnya, ada orang masuk surga dengan dakwahnya. Ada sekelompok manusia yang masuk surga, kenapa? Karena hatinya seperti hati burung, hatinya lembut, hatinya sayang kepada orang lain, husnuzan kepada orang lain, berprasangka baik kepada orang lain, jauh daripada kedengkian, jauh daripada hasad. Sifat istimewa ini seperti hati burung buat dia masuk ke dalam surga. Tafsiran yang ketiga yang disebut oleh para ulama dimaksud dengan hati burung seperti hati burung, yaitu burung itu termasuk hewan yang mudah takut. Kita dekati sedikit dia segera terbang, kita gerakan sedikit dia segera menjauh. Demikianlah seorang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa takut kepada Allah. Ada suatu kemaksiatan buat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kesalahan yang dilakukan buat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meremehkan kemaksiatan. Tidak seperti kebanyakan manusia melihat maksiat dianggap sepele, melakukan kesalahan dianggap sepele. Tidak. Seorang yang memiliki hati yang seperti hati burung senantiasa kembali kepada Allah. Dia takut kepada Allah dengan sebab kesalahan sedikit pun dia takut kepada Allah. Dia dengar ayat-ayat tentang hari kiamat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membaca peringatan-peringatan Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka hatinya pun jadi lembut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita hati-hati seperti hati seekor burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
2: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
3: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
1: Dan lantunan ayat

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو

يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخذ

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir di ruang dengar Anda kajian ilmiah Islamiah yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Sendiri ya akan memberikan kebaikan, akan memberikan tambahan, akan memberikan keberkahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta-harta mereka sedekah, yaitu zakat, yang mana zakat tersebut bisa mensucikan mereka, dan juga ya mereka juga akan nanti ditazkiyah dengan zakat tersebut. Waqila li annaha tuthhir muaddiha atau tutahhir muaddiha muaddiha min al-ismi wa tunammi ajrahu. Zakat ini bisa mensucikan ya dosa-dosa orang yang menunaikan zakat tersebut, dan zakat tersebut bisa menambah ya yaitu pahala dari orang yang menunaikannya tersebut. Dan kita tahu bahwasanya zakat ini hukumnya wajib ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakat, dan dirikanlah tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wal mar'atu karrajuli fi wujubi zakat, dan dalam hal ini kewajiban zakat maka tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan ya, perempuan muslimah itu juga sama dengan yaitu laki-laki muslim dalam hal yaitu menunaikan kewajiban zakat ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan wanita-wanita muslimah untuk mereka menunaikan zakat ataupun sedekah ya. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin 'ala al-'abdi wal-hurri wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Kata beliau radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitr. Ya, kalau di Indonesia zakat fitri atau zakat fitrah itu satu sok dari tamar kurma ukurannya, atau satu sok dari gandum. Yang ini wajib bagi seorang budak, al-abd, wal-hur, orang yang merdeka, wal-zakar, laki-laki, wal-untha, dan perempuan, wal-saghir, anak kecil, wal-kabir, orang besar, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Maka al-dhakar wal-untha di sini memberikan isyarat bahwasannya zakat fitrah atau zakat fitr ini adalah wajib bagi kaum wanita ya, wajib bagi kaum wanita agar bisa menunaikan kewajiban zakat tersebut ittiba'an li da'watihi sallallahu alaihi wasallam ya, karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah itu sangat memotivasi kaum wanita untuk bersedekah, untuk menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri Beliau menceritakan radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar pada saat Idul Adha atau Idul Fitri, keluar menuju tempat sholat al-musalla, yaitu lapangan tempat terbuka yang dipakai untuk sholat Id. Kemudian setelah selesai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kaum muslimin. Wa'amaruhum bisadaqah. Dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah. Beliau mengatakan, ayyuhannas tasaddaqu, wahai manusia.

Lalu Nabi menjelaskan, karena sesungguhnya aku melihat kalian itu ternyata kebanyakan penghuni an-nar, kebanyakan penghuni neraka. Maka kamu wanita kaget ya mendengar kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Makanya kamu wanita ini bertanya, "Wa bima dzalika ya Rasulullah?" Ya. Dengan apa kami, yaitu kaum wanita, kok banyak ya menjadi penghuni neraka? Qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Lalu Nabi menjelaskan itu, mengingatkan mereka kenapa kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita, dikarenakan kalian kaum wanita itu banyak melaknat. Jadi ucapan-ucapannya itu iya, itu melaknat, doa-doa buruk, ucapan-ucapannya itu jelek. Iya. Wa takfurna al-ashir, dan kalian kaum wanita itu iya, banyak mengkufuri kebaikan suami. Ya, ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin adhhab lil lubbi li lubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna ya ma'syar an-nisa. Kemudian setelah itu Nabi juga menjelaskan, tidaklah aku melihat ya itu wanita yang mereka itu kurang akalnya, kurang agamanya, ternyata mereka ya bisa menaklukkan seorang laki-laki yang cerdas, yang gagah ya, daripada salah seorang dari kalian kaum wanita ya ma'syaral nisa. Jadi ya, Nabi menyebutkan sisi kelemahan, kekurangan ya, itu kekurangan dari sisi akal dan juga agama, karena kalau wanita itu persaksiannya separuh dari persaksian laki-laki dari sisi akal. Kemudian dari sisi agama, wanita itu kurang. Kenapa? Karena ada masa haid, sehingga tidak sholat, tidak puasa. Jadi bukan berarti menjatuhkan wanita, tidak, Rasulullah tidak menjatuhkan wanita, cuma hanya mengabarkan keadaan wanita seperti itu. Lalu ternyata setelah itu Nabi menjelaskan, ternyata wanita ini punya sisi kekuatan yang luar biasa. Iya, wanita ini bisa menaklukkan, bisa menggoyahkan, bisa menjinakkan seorang laki-laki yang cerdas, yang pintar, yang gagah. Itu ternyata kalah dengan wanita. Subhanallah. Iya. Thumman sarafa falamma sar ila manzilihi ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud. Kemudian Nabi pulang. Ya, Nabi pulang ke rumah dan ternyata ada Zainab istri Ibnu Mas'ud ya, itu datang minta izin kepada Rasulullah. Ya, ya Rasulullah, hadhihi Zainab. Wahai Rasulullah, aku adalah Zainab. Lalu Nabi bertanya, Zainab yang mana ini? Ya, ayyuz Zainab? Zainab yang mana ini? Maka ya, dijawablah imra'atu Ibni Mas'ud, yaitu istri dari Ibnu Mas'ud. Kemudian na'am ya. Lalu Nabi mengizinkan. Ya, Nabi mengizinkan untuk Zainab istri Ibnu Mas'ud tersebut ya masuk. Lalu apa kata Zainab? Ya Nabi Allah, innaka amartal yawma bisadaqah. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau hari ini memerintahkan untuk bersedekah. Wa kana 'indi huli fa aradtu an atasaddaq bih. Dan aku ini punya perhiasan, wahai Rasulullah. Dan perhiasan ini

0: ingin aku sedekahkan. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihi. Jadi aku punya perhiasan, aku pengen mensedekahkan perhiasan tersebut. Dan kata Ibnu Mas'ud bahwasanya dirinya dan anaknya itu lebih berhak untuk diberikan sedekah tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa kata Rasulullah? Apa penjelasan Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedekah Ibnu Mas'ud. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud itu benar. Zawjuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Ya. Benar apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya suamimu dan anakmu itu lebih berhak engkau berikan sedekah kepada mereka. Ya. Taib. Jadi ini juga hadis yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada wanita-wanita muslimah untuk bersedekah. Iya. Dan juga memperingatkan mereka dari hal-hal yang bisa menjerumuskan, memasukkan mereka ke dalam api neraka. Tadi kan mereka itu banyak melaknat dan juga banyak mengkufuri ya kebaikan-kebaikan suami. Itu dijelaskan oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Agar jangan sampai itu tadi ya, melakukan hal-hal tersebut sehingga bisa menjadikan mereka masuk ke dalam yaitu siksa api neraka. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada mereka tasaddaqna. Ya, tasaddaqna. Ya. Kalian kaum wanita bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, "Fa inni ra'aitu kunna akthar ahlin nar." Karena aku melihat kalian itu banyak. Ya, kebanyakan yaitu penghuni api neraka. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pendidikan dan pengajaran dari beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita. Bahwasanya dengan sedekah itu akan bisa ya, melindungi, menjaga, menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kaum wanita agar tatkala bersedekah itu ya memperhatikan orang-orang yang terdekat dengannya, keluarganya, ya, anak atau suami, ya, atau keluarga dekat, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Zainab, yaitu istri sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Ya. Maka ini sebagai bentuk bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yaitu kaum wanita, membimbing kaum wanita, mendidik kaum wanita. Ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya itu dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan agar jangan sampai mereka itu lupa untuk bersedekah. Dan kita lihat bagaimana Zainab ya setelah mendengar apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata tergugah. Bahkan menjelaskan, aku ini punya perhiasan dan aku ingin mensedekahkan. Ini bagaimana para sahabiat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taat, tunduk, patuh menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ya, kalau emang ada kelebihan dari harta, ya, umpama punya banyak perhiasan gitu ya, dan perhiasannya juga nggak dipakai semua, kalau pakai semua nggak kuat umpama, atau mungkin malah berbahaya kalau ketahuan, oh itu berarti emasnya banyak, ya, jangankan wanita itu memakai emas yang banyak ya, kadang memakai emas sedikit aja kadang sudah diincar sama orang, ya, sudah diincar kemudian diambil paksa, dibegal dan yang lainnya, ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dari segala macam keburukan. Taib, ya. Demikian pula dalam hal sedekah, Nabi juga mengajarkan kepada kaum wanita targhibun nabi an-nisa'a fil nafaqati wal ihda'a 'ala al-aqarib. Itu Nabi memberikan motivasi kepada kaum wanita agar tatkala berinfak, tatkala memberikan hadiah itu mengutamakan al-aqarib, itu kerabat-kerabat yang dekat, keluarga-keluarga yang dekat. Dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari an Maimunah bintil Harith, dari Maimunah bintil Harith, semoga Allah meridhai beliau, annaha taqat walidatan fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau di zaman Nabi ya pernah memerdekakan seorang budak wanita. Fadzakarat dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menceritakannya kepada Nabi bahwasanya aku punya budak perempuan dan aku merdekakan budak tersebut. Nah, setelah
1: kita kembali sesaat lagi, kita simak bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan yang lain juga memberikan bimbingan, pengajaran, pendidikan kepada kaum wanita. Targhibun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-mar'ata fil ihda'i ila jaratiha. InsyaAllah, luar biasa Rasulullah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kaum wanita tatkala memberi atau menghadiahi itu, ya, beliau arahkan agar memberikannya kepada tetangga. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dari hadis Abu Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya Rasulullah bersabda, ya nisa al muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqirna, la tahqiranna jaratun li jaratiha, la tahqiranna jaratun li jaratiha, walau firsina syatin. Wahai wanita-wanita muslimat, janganlah seorang tetangga perempuan itu, ya, meremehkan, abai terhadap tetangganya yang perempuan. Walau firsina syaitin, walaupun hanya berupa memberi kaki kambing, walaupun hanya berupa kaki kambing, artinya apa? Artinya jangan merasa meremehkan atau mengecilkan, ya, ketika mau memberi kepada tetangganya itu jangan merasa, wah, ini kok kecil sekali ya, masa aku kasih, yaitu kakinya kambing itu kan berarti kan hal yang remeh gitu lah. Tapi ternyata Rasulullah tidak seperti itu, bahkan jangan diremehkan hal tersebut. Meskipun ngasih kaki kambing itu jangan diremehkan. Ketika seorang tetangga perempuan memberikan tetangga perempuan yang lainnya, iya, maka ini sebuah isyarat ila al-mubalagha fi ihda'il yasir wa qabulihi. Ya, jadi ini syarat bahwasannya hendaknya seorang tetangga itu ngasih meskipun hal yang kecil. Ya, meskipun hal yang kecil. Ya, karena kadangkala kalau kita ngasih banyak juga itu kadang kita enggak mampu. Tapi kalau yang sedikit, idza tawassalal yasiru sara katsiran. Apabila kalau sedikit kita ngasih sedikit gitu ya, ada rezeki dikit kita kasihkan, itu akan menjadi banyak. Ya, akan menjadi apa? Menjadi banyak. Dan ini akan bisa mendatangkan yang namanya perasaan saling mencintai. Karena pernah kita lihat yang viral ya di beberapa waktu kemarin itu, antara tetangga itu cekcok, antara tetangga bertikai, ya, antara tetangga sampai kayak perang gitu ya. Subhanallah, itu gimana nanti kita akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan kalau tetangga kita saja itu banyak mengganggu, banyak menyakiti atau mengintimidasi dan yang lainnya. Ya, makanya dengan hadiah yang kecil, hadiah yang ringan mungkin ya, tapi bisa ajak, itu bisa mendatangkan yang namanya kasih sayang di antara tetangga ya. Dan juga ketika yang sedikit itu kita kasih, itu kan enggak memberatkan kita. Ya. Kalau kita mau ngasih yang mungkin terlalu mewah itu kan memberatkan kita. Aku nggak punya ini, nggak punya apa-apa ini. Harus nunggu sekian tahun, harus itu kan malah memberatkan. Ya sudah, lama habis atau punya kelebihan buah-buahan gitu ya, kelebihan mangga gitu, dikasihkan mangganya. Atau kelebihan roti, kue gitu ya, dikasihkan kuenya umpama. Jadi tidak sampai memberikan beban yang berat ya untuk memberi, tapi kalau sedikit insyaallah ya. Jadi itu diantara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi juga mengajarkan ketika memberi, ya kemudian bingung tetangga mana yang aku beri ini, tetangga yang ini apa yang itu. Nabi ngajarin juga kepada yaitu kaum wanita, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, ya Rasulullah, inna li jarain fa ila ayyihima uhdi, aku ini punya dua tetangga, ya maka siapa di antara dua tetangga ini yang aku kasih. Ya, kemudian apa kata Rasulullah? Ya, ila aqrabihima minki baban. Ya. Kamu kasihkan ya kepada orang yang paling dekat pintunya denganmu. Ya. Orang yang pintu rumahnya paling dekat denganmu. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah juga memberikan pengajaran kepada kaum wanita terkait sedekah ini, jangan sampai pelit. Pelit itu artinya nanti menghitung, nanti kalau kasih ini, oh nggak jadi akhirnya. Ya, dan ini juga manfaatnya, hadis ini juga manfaatnya untuk tidak hanya wanita juga, yaitu untuk kaum muslimin juga. Ya, dari Asma radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, anfiqi wa la tuhsi fayuhsi Allahu alaiki. Apa kata Rasulullah? Berinfaklah, bersedekahlah, dan enggak usah dihitung-hitung. Artinya kalau orang pelit itu kan ngitung-ngitung biasanya kan. Ini berapa ini berarti dihitung-hitung, akhirnya waduh nanti malah enggak bisa. Akhirnya enggak sedekah. Ya. Dan jangan kamu pelit, karena dihitung-hitung maka Allah pun akan melakukan hal tersebut kepadamu. Jadi kalau punya kelebihan harta, kasih sedekah. Lagi zaman sekarang ini ya, banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan kita. Jadi gak usah pelit, kemudian menghitung-hitung, akhirnya Allah pun juga akan melakukannya kepada hal tersebut kepada orang tersebut. Ya. Kemudian Nabi juga melanjutkan, wala tu'i fayu'i Allahu 'alaik. Dan janganlah kalian tutup ya, atau dan janganlah kamu tutup kunci tempat menyimpan makanan, karena nanti Allah akan menutup rezekimu. Demikian pula ketika punya kelebihan harta gitu ya, seperti makanan. Jangan ditutup rapat-rapat sehingga enggak dikeluarkan. Sehingga nanti Allah akan juga menutup rapat-rapat pintu rezeki kita. Subhanallah. Ini ya hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Subhanallah. Nabi mengajarkan kepada wanita muslimah ya untuk tidak bakhil, agar jangan sampai bakhil, menghitung-hitung lebih, terlalu berlebihan dalam menghitung-hitung, akhirnya enggak bersedekah-sedekah. Ya, sehingga itu pun nanti juga membahayakan dia, memberatkan dia. Karena enggak sedekah tadi. Iya. Jadi luar biasa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memberikan pengajaran dan pendidikan kepada kaum wanita, baik terkait sholatnya ataupun zakatnya ataupun sedekahnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kita semuanya, membimbing kita semuanya, agar kita senantiasa di atas jalan Allah, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam keburukan dan kejelekan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian aku luqul hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baru saja Anda simak kajian ilmiah Islamiah. bersama 846 AM yang kita kemas dalam program Mutiara Subuh. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung bambu inspirasi warna budaya Indonesia hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Waktunya bayar tekan listrik. Iya, cicilan juga belum dibayar. Waduh, banyak yang harus dibayar. Kalau gini terus, bisa umroh nggak ya?
4: Tenang, ada tabungan umroh Madai Tour and Travel.
3: Hah? Emang bisa ya?
4: Bisa, apalagi dengan tabungan umroh Madai Tour and Travel, bebas biaya admin dan riba. Setorannya sesuai kemampuan dan virtual akunnya pribadi.
3: Tapi, aman nggak ya?
4: Nggak perlu khawatir, Madai Tour and Travel sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Insya Allah, sudah terjamin dan aman.
3: Cara ikutnya gimana?
4: Hubungi 08-138-24-846 atau bisa langsung ke kantor Madai Tour and Travel di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51 Surabaya. Mau online? Juga bisa. Tinggal ke Instagram madai.id aja.
3: Oke, aku daftar online aja. Wah, alhamdulillah. Sekarang, nabung buat umroh makin mudah dan aman.
4: Memberi keringanan tanpa khawatir banyak tanggungan. Tabungan umroh Madai Tour and Travel aman, mudah, dan nyaman dari rumah.
5: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk, gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu, tak kenal usia, dan tak terbatas tempat.
4: Di tengah hiruk pikuk aktivitas pagi, atau di penghujung malam yang sunyi, hati ini butuh ketenangan. Hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dimanapun bersama Radio Suara Al-Iman. 918 AM setiap hari pukul 7 sampai 9 pagi dan 9 sampai 11 malam. Nikmati juga kajian-kajian menarik yang menguatkan iman dan menambah ilmu.
6: Iman itu letaknya di hati. Hati ini yang dilihat oleh Allah Ta'ala.
4: Simak dan dengarkan lewat radio, website Al-Iman, Telegram, dan berbagai platform streaming radio online lainnya. Ayo dengarkan dan ajak keluarga ikut merasakannya. Radio Suara Al-Iman, 918 AM, sarana penyubur keimanan.
7: Pak, berita konflik makin ramai aja. Semua orang pada ribut, saling debat di medsos. Aku jadi bingung, harus ikut ngomong atau diam aja.
8: Nak, di saat fitnah bertebaran, keselamatan itu dengan menahan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa fitnah ialah dengan tetap tinggal di rumah. hadis riwayat Bukhari.
7: Maksudnya, kita jangan ikut-ikutan ramai di luar ya, Pak?
8: Betul, lebih baik diam, jaga lisan, jangan mudah komentar. Kalau gak yakin kebenarannya, lebih selamat untuk tidak terlibat.
7: Iya juga, Pak. Jadi, daripada ribut-ribut, lebih baik saya banyakin ibadah di rumah aja.
8: Tepat sekali. Dengan begitu, insya Allah, Allah jaga dirimu dari bahaya fitnah.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan seseorang pada masa terjadinya fitnah atau konflik ialah dengan tetap tinggal di rumah. Sahih Al-Jami, hadis yang ke-3649.
4: Renungan Suara Al-Iman.
10: Budi, kok murung? Lagi mikirin apa?
7: Iya, Pak. Tadi lihat kuburan di gang sebelah, saya jadi kepikiran. Apa nggak sepi banget ya nanti di alam kubur?
10: Justru itu, Nak. Kesepian di dalam kubur bisa Allah lenyapkan kalau kita banyak berbuat ma'ruf di dunia ini.
7: Maksudnya apa, Pak?
10: Maksudnya, dengan memperbanyak kebaikan, menolong orang, jaga sholat, sedekah, dan jauhi perkara yang haram. Karena dengan menjauhi yang haram, hati kita akan merasakan manisnya iman.
7: Berarti, kalau saya sibuk dengan amal baik dan menjauhi dosa, insya Allah nanti nggak kesepian di kubur ya, Pak?
10: Yap, betul sekali. Itu bekal yang paling berharga.
7: Baik, Pak. Saya ingin lebih banyak berbuat ma'ruf mulai sekarang.
9: Sufyan As-Sauri rahimahullah berkata, hendaklah kamu banyak berbuat ma'ruf, niscaya Allah akan melenyapkan rasa kesepianmu di alam kubur. Dan jauhilah seluruh perkara haram, niscaya dirimu akan menikmati manisnya iman. Hilyatul Aulia, jilid 7, halaman 85.
4: Renungan Suara Al-Iman.

Abu Ubaidah, Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Masing-masing umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah. Seorang laki-laki dengan wajah yang bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus namun jangkung, bercambang tipis. Mata merasa tenang bila memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Hati akan hormat dan bersimpati kepadanya. Di samping itu, dia adalah seorang laki-laki yang ramah, sangat bertawadhu, sangat pemalu. Tapi jika suatu masalah penting menerpanya dan perkara genting menghadangnya, maka dia akan berubah laksana singa yang mengaum, yang menampakkan taring dan kuku-kukunya. Dia menyerupai ujung pedang yang kilatan dan sambarannya mirip dalam ketajaman dan kekuatannya. Dia adalah orang kepercayaan umat Muhammad, Amir bin Abdullah Al-Jarrah Al-Fihr Al-Quraishi, yang berkunyah Abu Ubaidah. Abdullah bin Umar menyifatinya dengan kata-katanya, "Tiga laki-laki dari Quraisy termasuk orang-orang yang berwajah paling tampan, paling mulia akhlaknya, paling kuat rasa malunya. Jika mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak mendustaimu. Jika kamu berbicara kepada mereka, maka dia tidak mendustakanmu." Mereka adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam sehari setelah Abu Bakar masuk Islam. Keislamannya di tangan As-Siddiq Abu Bakar. Abu Bakar membawanya, membawa Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Maz'un, dan Al-Arqam bin Abul Arqam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua mengikrarkan kalimat kebenaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka inilah pilar pertama di mana syiar Islam berdiri tegak di atasnya. Abu Ubaidah hidup di Makkah dengan ujian berat yang menimpa dirinya bersama kaum muslimin dari awal hingga akhir. Dia ikut memikul kesengsaraan dan penderitaan, kesedihan dan kesulitan yang belum pernah dirasakan oleh pengikut agama manapun di muka bumi ini. Sementara dia tetap berdiri tegak dan tegar dalam menghadapinya, semata-mata membela Allah dan Rasulnya dalam setiap kesempatan. Namun ujian Abu Ubaidah di Perang Badar adalah ujian paling berat yang tidak pernah terbetik dalam benak siapapun, tidak pernah masuk dalam perhitungan orang manapun. Dalam Perang Badar, Abu Ubaidah melangkah maju, menyibak barisan musuh tanpa ada rasa takut mati. Orang-orang musyrikin gentar untuk menghadapinya. Abu Ubaidah bergerak ke kanan dan ke kiri penuh percaya diri. Para pemuka Quraisy ketakutan melihatnya. Satu persatu dari mereka menyingkir setiap berpapasan dengannya. Tetapi ada seorang laki-laki Quraisy yang selalu berusaha menghadangnya, berusaha menghadang langkah Abu Ubaidah di setiap arah. Yang karenanya Abu Ubaidah menyingkir dan menjauhinya agar tidak berhadapan dengannya. Namun laki-laki itu terus saja menyerang, sementara Abu Ubaidah terus menghindarinya. Akhirnya laki-laki itu tidak lagi memberi peluang bagi Abu Ubaidah untuk menghindar. Dia berdiri di depannya menghalanginya untuk berperang melawan musuh-musuh Allah. Abu Ubaidah kehilangan kesabaran. Akhirnya dia menebaskan pedangnya ke kepala laki-laki tersebut. Pedang itu membelahnya menjadi dua bagian, dan laki-laki itu pun tersungkur dan tidak pernah bangun lagi selama-lamanya. Pendengar yang dirahmati Allah, jangan pernah berusaha untuk menerka siapa laki-laki tersebut. Bukankah kita telah ketahui bahwa beratnya ujian Abu Ubaidah melebihi ujian siapapun dan melewati dugaan siapapun? Bisa jadi kepala kita akan pusing tujuh keliling manakala kita mengetahui bahwa laki-laki yang tersungkur
dan tidak pernah bangun lagi akibat tebasan pedang Abu Ubaidah adalah Abdullah Ibn Jarrah, bapak kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh bapaknya, akan tetapi dia membunuh syirik yang bersemayam pada jasad bapaknya. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran yang dibaca terkait dengan Abu Ubaidah dan bapaknya ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman,

yang artinya kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang manakala Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah, kelompok Allah itulah adalah golongan yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah, ayat yang ke-22. Semua itu bukan suatu yang luar biasa dari Abu Ubaidah. Kekuatan imannya, ketulusan kepada agamanya, dan amanahnya kepada umat Muhammad telah mencapai derajat di mana jiwa-jiwa besar senantiasa berharap kepada Allah, ridho dan maghfirah Allah. Muhammad bin Ja'far menyampaikan bahwa delegasi orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah seorang laki-laki dari sahabat-sahabatmu yang kamu ridhoi untuk kami, agar dia memutuskan perkara di antara kami dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta yang kami perselisihkan. Kalian wahai kaum muslimin, bagi kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya." Nabi SAW menjawab, "Datanglah kepadaku di siang hari, aku akan mengutus seorang laki-laki kuat lagi amanah kepada kalian." Umar ibn al-Khattab berkata, "Hari itu aku berangkat ke masjid lebih awal. Aku berharap agar mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjadi orang dengan kriteria yang dinyatakan oleh beliau SAW. Manakala Nabi SAW selesai sholat zuhur, beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Aku berusaha untuk mengangkat tubuhku agar beliau melihatku. Beliau terus melihat ke sana dan ke sini sehingga beliau melihat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka beliau memanggilnya seraya berkata, 'Pergilah bersama mereka, jadilah hakim di antara mereka dan berpijak kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan.'" Umar ibn Khattab berkata, "Ternyata Abu Ubaidah yang mendapatkannya." Abu Ubaidah bukan hanya orang yang dipercaya semata, akan tetapi dia mampu menggabungkan kekuatan di samping amanah. Kekuatan Abu Ubaidah ini terlihat di banyak kesempatan. Di saat Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah dagang milik orang-orang Quraisy, terlihat di sana kekuatan Abu Ubaidah. Nabi SAW menjadikan Abu Ubaidah sebagai komandan mereka dan membekalinya dengan hanya sekantong kurma dan tidak ada yang lainnya. Abu Ubaidah memberikan kepada mereka masing-masing anak buahnya satu biji kurma setiap harinya. Lalu masing-masing dari mereka menghisapnya seperti anak bayi menghisap susu ibunya, kemudian minum air. Hal itu sudah terasa cukup sebagai bekal bagi mereka dari pagi sampai malam. Dalam perang Uhud, manakala kaum muslimin terpukul mundur, penyeru kaum musyrikin berteriak, "Tunjukkan aku kepada Muhammad, tunjukkan aku kepada Muhammad." Pada saat itu Abu Ubaidah adalah satu dari orang-orang yang berdiri di sekeliling Rasulullah SAW untuk melindungi beliau dengan dada mereka dari serangan tombak-tombak orang musyrikin. Perang pun usai, gigi Rasulullah SAW patah dan kening beliau terluka. Dua lingkaran besi patahan dari baju perang Rasulullah SAW tertancap di pipi beliau. Manakala As-Siddiq mendekat kepada beliau hendak mencabutnya dari pipi Nabi SAW, tetapi Abu Ubaidah berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah atasmu, berikan tugas itu untukku." Maka As-Siddiq membiarkan untuknya.
Abu Ubaidah pun khawatir jika dia mencabut dengan tangannya, maka akan menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah menggigitnya dengan gigi depannya dengan sangat kuat, dan dia berhasil untuk mencabutnya. Namun gigi depan Abu Ubaidah ikut tercabut karenanya. Lalu Abu Ubaidah menggigit besi kedua dengan gigi depannya yang lain. Dia mencabutnya, dan gigi depannya itu pun ikut tanggal pula karenanya. Abu Bakar berkata, Abu Ubaidah termasuk orang yang paling tampan dengan dua gigi depannya yang tanggal. Abu Ubaidah ikut dalam semua peperangan bersama Rasulullah SAW sejak dia menjadi sahabat beliau sampai beliau wafat. Di hari Saqifah, hari Saqifah adalah hari baiat untuk Abu Bakar, di mana ia terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah, berikan tanganmu biar aku membaiatmu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan engkau adalah orang kepercayaan umat ini. Maka Abu Ubaidah berkata, tidak pantas bagiku mendahului seorang laki-laki yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menjadi imam kita dalam sholat. Maka laki-laki itu pula yang berhak menjadi imam bagi kami sampai dia wafat. Kemudian Abu Bakar pun dibaiat. Abu Ubaidah menjadi sebaik-baik penasehat Abu Bakar dalam kebenaran, penolong paling mulia dalam kebaikan. Setelah itu Abu Bakar menyerahkan khilafah sesudahnya kepada Al-Faruq. Maka Abu Ubaidah menunjukkan ketaatan kepadanya dan tidak mendurhakai perintahnya kecuali satu kali. Tahukah anda dalam perkara apa Abu Ubaidah tidak mendaati perintah Amirul Mukminin? Hal itu terjadi ketika Abu Ubaidah berada di Syam memimpin pasukan kaum muslimin, membawanya dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sehingga Allah Ta'ala membuka seluruh wilayah Syam melalui kedua tangannya. Pasukan kaum muslimin menjangkau sungai Eufrat di bagian timur dan Asia Kecil di bagian utara. Dalam keadaan perang sedang berkecamuk, tiba-tiba negeri Syam diserang penyakit taun, penyakit yang belum pernah dikenal oleh banyak orang sebelumnya. Penyakit ini memangsa satu persatu nyawa setiap orang tanpa pandang bulu. Umar Ibn Khattab yang mengkhawatirkan keselamatan Abu Ubaidah segera mengirim surat yang berisi, aku sangat memerlukanmu. Jika surat ini di tanganmu di waktu malam, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah guna menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu pagi. Dan jika suratku ini sampai di tanganmu di waktu siang, maka aku perintahkan kepadamu untuk segera berangkat ke Madinah Al-Munawwarah untuk menemuiku tanpa menunggu datangnya waktu sore. Abu Ubaidah membaca surat Al-Faruq, maka dia berkata, aku tahu hajat Amirul Mukminin kepadaku. Dia ingin orang yang tidak mungkin hidup selamanya agar tetap hidup. Lalu Abu Ubaidah menulis jawaban, wahai Amirul Mukminin, aku tahu hajatmu kepadaku. Aku saat ini berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin melindungi diriku dari taun yang menimpa mereka. Aku tidak ingin berpisah dari mereka, sehingga Allah menetapkan keputusannya pada diriku dan pada diri mereka. Jika suratku ini telah sampai ke tanganmu, maka bebaskanlah aku dari permintaanmu dan izinkan aku untuk tetap tinggal di tengah-tengah pasukanku. Manakala Umar bin Khattab membaca surat Abu Ubaidah, dia menangis sampai air matanya menetes janggutnya. Orang-orang di sekitarnya yang melihat Umar Ibn Khattab menangis dengan keras berkata, wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Umar menjawab, belum, tapi dia sudah dekat kepadanya. Dugaan Al-Faruq tidak salah, karena tidak lama setelah itu Abu Ubaidah terserang penyakit ini. Manakala tanda-tanda kematian sudah tiba, Abu Ubaidah berwasiat kepada bala tentaranya seraya berkata,
aku berwasiat kepada kalian, jika kalian menerimanya, niscaya kalian senantiasa di atas kebaikan. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan Ramadan, bersedekahlah, laksanakan ibadah haji dan umroh, dan hendaknya kalian saling memberi wasiat. Bersikaplah tulus kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jangan menipu mereka. Janganlah kalian lalai oleh dunia, sekalipun seorang berumur 1000 tahun, dia akan tetap menemui apa yang akan aku temui saat ini. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas Bani Adam. Mereka pasti mati, dan orang yang paling cerdik dalam masalah ini adalah orang yang paling patuh kepada Allah dan paling giat beramal untuk hari kebangkitan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Lalu Abu Ubaidah menoleh kepada Mu'adz bin Jabal, dan dia berkata, dirikanlah sholat dan jadilah imam bagi mereka. Beberapa saat kemudian Abu Ubaidah mengembuskan nafasnya yang suci untuk terakhir kalinya. Mu'adz berdiri dan berkata, kalian telah kehilangan seorang laki-laki. Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang paling baik dadanya, paling bersih dari keburukan, paling cinta kepada akhirat dan paling tulus kepada orang banyak daripada dia. Maka doakanlah semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah merahmatinya. Dan semoga Allah merahmati kalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai seorang beriman, tentu kita berharap dan menjadi harapan setiap orang mukmin agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui bagaimanakah syarat-syarat atau hal-hal yang dengannya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu adalah seorang beramal karena iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah seseorang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak diterimanya amal seseorang dan diridhoinya amal seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak beriman, amal mereka tertolak. Ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita senantiasa berupaya untuk ikhlas di dalam beramal. Karena keikhlasan adalah inti dan sari dari ajaran agama kita, agar seorang hamba beribadah semata-mata karena Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah Ta'ala berfirman, qul, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam ini, tiada sekutu baginya. Dan demikianlah aku diperintahkan, yakni oleh Allah, untuk mengikhlaskan amal kepadanya. Dan aku adalah orang pertama yang memeluk atau yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keikhlasan adalah syarat yang terutama diterimanya amal seseorang. Kemudian yang ketiga, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang diberikan hak oleh Allah untuk mengajarkan kepada hamba-hamba Allah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah bukan mengikuti hawa nafsu. Ibadah bukan mengikuti keinginan kita. Ibadah bukan mengikuti naluri kita. Tetapi ibadah adalah mengikuti contoh dan teladan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian agar amal kita juga berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beramal karena dorongan ketakwaan, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita suatu amalan, kalau kita meninggalkannya, apalagi amal itu wajib, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala telah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah menerima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita beramal, hendaklah didorong oleh ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat dan neraka saqar? Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Allah bertanya pada mereka di hari kiamat kelak, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka saqar? Mereka menjawab, karena dahulu kami tidak mengerjakan, kami tidak menegakkan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa amal seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu yang pertama karena imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikhlaskan amal itu semata-mata karena Allah, mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, karena kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amal yang dianggapnya amal itu ibadah, tetapi dia itu bukan dari perintah kami, maka amalnya tertolak. Meskipun orang yang melakukannya menganggap bahwa amalnya akan diterima oleh Allah Ta'ala, namun tidak. Karena Nabi SAW telah mengatakan amalnya tertolak, yakni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah hendaklah seorang dalam beramal dia berupaya untuk melaksanakan amal itu karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga agar amal kita berkualitas, yaitu hendaklah seorang beramal dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dengan semangat, tidak hanya sekedar melakukan lalu menganggap bahwa dia melaksanakan tugas, yang selesai tugas itu berarti hilang, lepas tanggung jawabnya, tidak. Tapi tanamkan dalam diri kita bahwa kita membutuhkan ibadah, kita memerlukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kebutuhan jasad kita kepada makanan dan minuman. Maka dengan demikian insyaallah taala amal kita akan berkualitas, amal kita akan menjadi baik, amal kita akan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semenit manfaat.
2: Kesengsaraan dunia akhirat itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka ketahuilah bahwa kebahagiaan dunia itu mengikut kepada kebahagiaan akhirat. Sebagaimana nikmat yang tertinggi di dunia adalah nikmat yang tertinggi di akhirat, yaitu di surga. Apa nikmat yang paling tinggi di surga? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat tertinggi di dunia adalah ma'rifatullah, melihat Allah dengan mata ilmu kita. Bukan dengan mata kepala, karena kita enggak bisa melihat Allah. Nabi mengatakan innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu sampai

0: kadang-kadang kita melaksanakan sholat demikian kita rasakan indah, kita bisa menangis. Tapi di lain kesempatan berikutnya 5, 6, 7, 8, sampai 10, 20 kali kita sholat dalam keadaan tidak ingat apapun. Kita sholat, tiba-tiba imam mengucapkan assalamualaikum, kaget, oh sudah salam ternyata. Tidak tahu apa yang kita baca. Bahkan beberapa kali terjadi, iya kan, coba antum ingat, sholat berjamaah. Setelah selesai sholat ditanya, apa tadi yang dibaca imam setelah al-fatihah? Bingung, oh iya, surat apa ya? Subhanallah, sampai demikian dominasi dunia dalam pikiran kita. Sholatnya baru beberapa menit yang lalu, sudah tidak ingat dia tadi surat yang dibaca, surat apa. Itu gambaran bahwa keimanan kita dalam menerima keindahan Islam itu masih tarik ulur, karena keimanan belum menetap ke dalam hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Iman dimanapun Anda berada, sungguh alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Dalam hamparan tanah yang luas ini yang hijau menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita semua. Dari sini kita teringat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latas'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang telah Allah berikan pada dirimu. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kita tahu hidup ini adalah karunia. Dan selama manusia diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula karunia Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya sepanjang hayatnya. Tak akan lepas karunia itu darinya hingga kematian menjemputnya. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hamparan yang hijau ini menunjukkan nikmat yang besar kepada kita. Darinya lah kita mendapatkan kebutuhan kita sehari-hari, makanan pokok kita sehari-hari. Darinya pula lah kita mengetahui betapa alam kita adalah alam yang subur, alam yang penuh dengan berbagai macam hamparan karunia-karunia yang bisa untuk kita manfaatkan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Teringat tentang sebuah peristiwa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak diceritakan oleh para sahabat, banyak diceritakan oleh para ahli hadis. Bahkan dalam penjelasan ayat tersebut, Al-Imam Ibnu Katsir pun menukil kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang mana suatu hari sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Di siang yang sangat terik, yang sangat panas. Lalu kemudian beliau mendapati dua sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma'ajlasakuma? Apa yang membuat kalian duduk di sini? Keluar dari rumah kalian." Kata mereka, "Al-ju' ya Rasulullah. Tidak ada yang membuat kami keluar rumah, kami duduk di sini kecuali lapar." Subhanallah. Peristiwa yang mungkin dalam kehidupan kita jarang kita dapatkan. Kemudian keduanya bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ma akhrajakum? Ya Rasulullah, apa yang telah membuat Anda keluar di siang terik seperti ini?" Kata Rasulullah, "Ma akhrajani illa ma akhrajakum." Tidak ada yang membuat aku keluar rumah kecuali apa yang telah membuat kalian keluar rumah kalian. Aku dan kalian sama-sama lapar. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak keduanya untuk bertemu pada salah seorang di antara sahabat yang dia sedang menuai hasil kebunnya. Sampai di rumah tersebut, ternyata pintu itu yang membukakan adalah istri sahabat tersebut. Ditanya Rasulullah, "Mana suamimu?" Kata perempuan itu, "Sedang keluar mengambil air untuk kami ya Rasulullah." Pada saat itu datanglah sahabat tersebut, dan betapa bahagianya dia dengan kedatangan Rasulullah dan dua orang sahabatnya. Sehingga dia mengatakan, "Sungguh tidak ada karunia kunjungan hari ini melebihi kunjungan kalian orang-orang yang mulia." Akhirnya sahabat ini kata Rasulullah SAW, "Bukankah engkau sekarang lagi panen?" Akhirnya sahabat ini membawa yang menjadi hasil panen kebunnya, termasuk kurma dengan berbagai macam jenisnya, yang kemudian disuguhkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia mengambil air susu dari kambingnya, bahkan dia pun menyembelih salah satu kambingnya untuk disuguhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya, sehingga semuanya makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu melihat makanan yang selesai disantap, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, "Sesungguhnya inilah nikmat. Tidaklah kalian keluar dari rumah kalian kecuali lapar. Kemudian Allah memberikan karunia ini pada kalian semua."

0: Dan ingat, apa yang kalian dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya tentang karunia yang telah kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pecinta iman yang berbahagia, kalau kita berkiblat atau bercermin dengan kisah tersebut, betapa itu kisah yang sangat ekstrim mungkin melanda Rasulullah dan dua sahabatnya. Keadaan hidup yang membuat mereka ternyata harus menahan lapar dan tidak mendapatkan apa-apa di rumahnya. Kalau kita bercermin dengannya, sungguh tak pernah kita mendapatkan peristiwa seperti itu. Tidak ada di antara kita yang tak memiliki simpanan makanan di rumah. Bahkan mungkin sebagian besar di antara kita, selain simpanan makanan di rumah, kita memiliki simpanan harta di tempat-tempat simpanan yang mungkin kita rahasiakan. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang kalian dapatkan ini. Dalam satu peristiwa yang seperti itu, betapa pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentunya akan lebih besar kepada kita semuanya. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadamu imrin baina yadir rahman." Tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga dia ditanya tentang lima perkara. Dan lima perkara ini termasuk nikmat yang Allah berikan. Tentang ilmu yang Allah berikan, kemana ilmu itu akan diamalkan. Tentang hartanya dari mana dan kemana dibelanjakan. Tentang usianya, kemana dihabiskan. Bahkan masa muda dan kemana dihabiskan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan pula oleh Allah SWT, "Wahai anak Adam, aku telah memberikan engkau kehidupan. Aku telah senangkan engkau, aku berikan pakaian kepadamu. Aku telah beri makanan kepadamu. Fa'inak syukru dari, kullu dari." Di mana seluruh syukurmu atas semua karunia aku berikan itu. Oleh sebab itu, para pemirsa pecinta iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mari dari apa yang telah Allah berikan pada kita ini, yang sebenarnya keadaan kita jauh lebih baik dari apa yang menimpa Rasulullah dan dua sahabatnya. Bahkan mungkin dalam kisah yang dijalani oleh Rasulullah dan seluruh sahabatnya, kehidupan kita mungkin jauh lebih baik. Kalau satu potret kehidupan yang mengenaskan itu ternyata menjadi pertanyaan tersendiri, maka betapa pertanyaan kita dari Allah Subhanahu wa taala dalam lembar-lembar yang menyenangkan akan mengundang ribuan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita untuk menjawabnya? Maka dari itu, mumpung kesempatan masih ada, mari kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Syukuri nikmat yang Allah berikan pada kita, jalankan untuk mendekatkan diri kepadanya, karena itu salah satu dari syukur kita atas karunia Allah kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Setiap jiwa pasti akan mengalami mati.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
2: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan sesungguhnya disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kehidupan yang menipu.
4: Orang yang tergoda dengan urusan-urusan duniawi, baik itu harta ataupun wanita ataupun tahta, lalu dia meninggalkan agamanya, atau dia ragu terhadap agamanya, atau dia bersikap munafik dalam agamanya, maka ini pertanda bahwa orang tersebut celaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه.
1: جاهية سنة.
2: Nabi bersabda, "Man kana fid dunya hammahu, farraqa Allahu 'alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu niyyatahu, jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Nabi SAW bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih.
1: Cahaya Sunnah.

0: lasyadid.
1: Seorang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Sebaliknya orang yang senantiasa kufur kepada nikmat Allah, selalu mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang diberikan kepadanya, maka Allah akan mencabut nikmat itu darinya. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengazabnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Muhkamut Tanzil Al-Qur'anul Karim, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur kepada aku, niscaya aku akan menambahkan, yakni nikmatku kepada kamu sekalian. Wala in kafartum, namun apabila kalian kufur akan nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka kesyukuran atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah simah, salah